0: ribu per kilo, berarti per ton 70 juta ya, 70 juta rupiah. Jadi ini sangat bagus, sangat produktif. Lapangan kerja yang bisa diserap, berapa orang yang kerja sekarang?
1: 650
0: orang setempat, 650 orang bekerja.
2: Melihat potensi besar akan budidaya udang tambak tersebut, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintah akan mengembangkan budidaya udang tambak di sejumlah daerah-daerah di Indonesia. Hal ini dijelaskan kepala negara selain untuk mempercepat swasembada protein, namun juga memberikan nilai tambah dalam memperkuat perekonomian bangsa Indonesia.
0: Dan kita juga akan bangun, sedang dibangun di Gorontalo 200 hektar, dan kita sedang bangun di Jawa Barat di Pantura 14.000 hektar. Hanya di sana ikan, di sini udang. Di daerah-daerah seluruh kita mulai sekarang menambah. Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa. Ya.
2: Dalam kesempatan Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa saat ini Indonesia telah berhasil mencapai swasembada pangan melalui sejumlah komoditas pangan. Sementara untuk swasembada protein diungkapkan kepala negara, selain dengan mengembangkan budidaya udang, namun pemerintah juga akan menargetkan percepatan swasembada protein melalui bidang peternakan. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Daging kita masih belum, ini sedang kita kerjakan, mungkin kita 4 tahun lagi, 5 tahun lagi kita swasembada daging ya.
3: Pelaksana tugas Wali Kota Batu bersama dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu, Jawa Timur melakukan pemeriksaan hewan kurban. Laporan selengkapnya disampaikan Rizky Darmawan.
4: Pelaksana tugas atau PLT Wali Kota Batu Heli Suyanto bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di Stankabe Kota Batu melakukan sidak pemeriksaan hewan kurban. Pemeriksaan dilakukan di sejumlah lapak penjual kambing kurban di Jalan Patimura dan Jalan Sultan Agung Kota Batu. Dalam kegiatan tersebut, Heli Suyanto didampingi Kepala di Stankabe Kota Batu Hendri Suseno dan tim tenaga kesehatan hewan. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kondisi hewan kurban tetap sehat menjelang Idul Adha tahun 2026. Heli Suyanto mengatakan hasil pemeriksaan sementara menunjukkan seluruh hewan kurban dalam kondisi yang sehat. Pemeriksaan dilakukan langsung oleh tim dokter hewan dari Distankabe Kota Batu.
5: Diperiksa satu persatu, pemerintah Kota Batu sudah memberikan tindakan buat kambing kurban. Setelah nanti diperiksa satu persatu, sudah dinyatakan sehat, akan ada keplek ID card itu selesai diperiksa oleh tim dari Dinas Pertanian.
4: Ada 5 dokter. Sementara itu, dokter hewan di Stankabe Kota Batu, Utami Kurniawati, mengingatkan kewaspadaan terhadap penyakit mulut dan kuku atau PMK. Penyakit tersebut masih menjadi perhatian utama dalam pengawasan hewan kurban.
6: Kalau sekarang PMK, makanya kalau yang dari luar kota atau dari luar kabupaten, datang ke kami, akan kita tanyakan dulu surat keterangan kesehatannya dari dokter hewan yang dari asal itu ada apa tidak. Kalau tidak ada, kita suruh balik, dia suruh menyertai SKPH itu. Kita cari gimana pun, kita kan pengen amannya. Terus sampai PMK merebak lagi di Kota Batu, itu suatu yang menyerikan bagi kami.
4: Pemerintah Kota Batu akan terus melakukan pemeriksaan secara berkala di sejumlah titik penjualan hewan kurban. Langkah ini dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinas Kesehatan memastikan Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan aman dari ancaman hantavirus, namun masyarakat diminta tetap waspada dan aktif melakukan pencegahan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Lukmanul Hakim.
7: Meski hingga saat ini masih belum ada temuan kasus hantavirus, namun Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin tetap gencar meningkatkan waspadaan. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Dr. Dwi Admi Susilastuti, mengatakan penyakit tersebut dapat memicu kerusakan pada ginjal, pembuluh darah, hingga paru-paru. Oleh karena itu, pihaknya telah menyebarkan surat edaran ke seluruh fasilitas kesehatan, utamanya di tingkat puskesmas.
8: Iya, yang pasti kita sudah mengeluarkan surat edaran kewaspadaan untuk hantavirus ya. Kita sudah edukasi semuanya dan juga menggerakkan teman-teman puskesmas untuk lebih menekankan edukasi. Karena belum ada kasus juga kita temukan, edukasinya adalah melakukan menjaga kebersihan rumah dan lingkungan. Jangan cuma rumah kita sendiri ya. Siapa tahu tikusnya dari tetangga. Intinya adalah kita sama-samalah menjaga kebersihan di rumah.
7: Hantavirus sendiri merupakan penyakit zoonosis yang ditularkan oleh hewan pengerat seperti tikus dan celup. Untuk mengantisipasi penularan di tingkat masyarakat, Kepala Puskesmas Banjarmasin Indah, Kecamatan Banjarmasin Barat, Dr. Husna Farida, mengimbau agar masyarakat tidak panik namun tetap meningkatkan kewaspadaan. Warga diminta selalu memperhatikan sanitasi lingkungan dan segera memeriksakan diri puskesmas terdekat jika mengalami gejala demam tinggi yang disertai dengan gejala lainnya seperti nyeri otot.
1: Kalau di area yang berisiko, artinya yang memang banyak tikus, tentu untuk membersihkannya perlu menggunakan masker, kemudian menggunakan sarung tangan supaya tidak terkontaminasi dengan urin maupun kotoran tadi. Kemudian sirkulasi rumah juga harus baik. Kemudian kalau ada kotoran tikus atau urin, sebaiknya diberi larutan untuk mematikan kumannya tadi. Dengan larutan pemutih bisa 1:10, kemudian didiamkan dulu, baru dibersihkan kotorannya dan dibuang dengan plastik yang tertutup. Dan jangan lupa biasakan untuk cuci tangan pakai sabun.
7: Sementara itu, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencatat 23 kasus hantavirus pada periode 2024 hingga Mei 2026 dengan 3 kasus kematian. Dari total temuan tersebut, kasus terbanyak terjadi pada sepanjang tahun 2025 lalu, yakni sebanyak 17 kasus. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB Jawa Timur terus memperkuat kelembagaan relawan kebencanaan di daerah menyusul terbitnya Perda Jatim nomor 1 2026 tentang penanggulangan bencana. Berikut laporan selengkapnya Anik Hasana.
9: Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB Jawa Timur terus memperkuat kelembagaan relawan kebencanaan di daerah menyusul terbitnya Perda Jatim nomor 1 tahun 2026 tentang penanggulangan bencana. BPBD Jawa Timur bersama FPRB Jawa Timur dan program Siap Siaga kini melakukan konsolidasi maraton di 5 Bakorwil se-Jatim. Salah satunya digelar di Bakorwil Madiun. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menegaskan keberadaan relawan kebencanaan kini semakin kuat secara hukum dan harus diikuti penguatan koordinasi lintas unsur pentahelix di daerah.
10: Kita melakukan kegiatan konsolidasi forum pengurangan risiko bencana di Jawa Timur, khususnya di wilayah Bakorwil 1 Madiun, di mana kita tahu di dalam Perda 1 tahun 2026 kami sudah melakukan revisi terhadap perda tersebut dengan terhadap penanggulangan bencana, di mana keterlibatan relawan sangat dibutuhkan dalam penanganan bencana.
9: Kegiatan konsolidasi ini diikuti unsur relawan, akademisi, dunia usaha, media, hingga BPBD Kabupaten Kota untuk menyamakan langkah dalam pengurangan risiko bencana. Sementara itu, Sekjen FPRB Jawa Timur Catur Sudarmanto menyebut, saat ini masih ada 3 daerah yang kelembagaan FPRB-nya belum masuk dalam database resmi FPRB Jatim, yakni Kabupaten Sumenep, Kota Surabaya, dan Kabupaten Ngawi. Menurutnya, pendataan dan pembaruan kepengurusan penting dilakukan agar penguatan kelembagaan FPRB di daerah berjalan optimal.
11: Salah satu asistensi yang kita lakukan ya seperti ini, kita adakan pertemuan untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan apa yang mereka hadapi, ada yang belum berjalan, kenapa belum berjalan, ada belum terbentuk, kenapa belum terbentuk, melalui kegiatan yang kita kemas pertemuan penguatan forum PRB yang dilakukan dengan mengumpulkan di tiap-tiap platform yang ada 5 platform.
9: Konsolidasi FPRB dan BPBD Kabupaten Kota ini selanjutnya akan berlanjut di wilayah Bakorwil Pamekasan dan Bojonegoro. Ani Hasana melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Jemaah Haji Kloter 110 Kabupaten Kediri, Jawa Timur telah melaksanakan umrah wajib setelah sampai di Mekah Al-Mukarramah. Berikut laporan selengkapnya Heri Susanto.
12: Jemaah haji asal Kabupaten Kediri yang tergabung dalam kloter 110 telah tiba di Arab Saudi dan mulai melaksanakan rangkaian ibadah haji diawali dengan umrah wajib di kota Mekah. Sebagai bagian dari jemaah gelombang kedua, kloter 110 Kabupaten Kediri langsung diberangkatkan menuju Mekah dan setibanya di Bandara Jeddah langsung melaksanakan umrah wajib. Ketua kloter 110 Jemaah Haji Kabupaten Kediri, Ahmad Syafiullah, menjelaskan setelah tiba di Bandara King Abdul Aziz Jeddah, Arab Saudi pada tanggal 21 Mei 2026 dini hari, Jemaah Haji kloter 110 Kabupaten Kediri langsung melaksanakan umrah wajib setelah beristirahat sejenak di hotel.
13: Dan alhamdulillah mulai dari pagi sampai siang bahkan sampai malam kita bisa melaksanakan umrah wajib dengan sempurna dan semua jamaah juga bisa melaksanakannya. Di hari-hari ini kita sudah memasuki puncak haji yang mana semua jamaah haji dari Madinah juga sudah bergerak ke kota Mekah. Sehingga keadaan suasana di kota Mekah sudah sangat ramai.
12: Sementara Kepala Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Kediri, Abdul Khalik Nawawi mengatakan pada penyelenggaraan haji tahun 2026 masih menyisakan jemaah cadangan yang belum berangkat. Karena untuk pemberangkatan jemaah haji cadangan semuanya merupakan kewenangan Kanwil Kemenhaj Provinsi Jawa Timur.
14: Kabupaten Kediri termasuk kloter-kloter yang memang menjelang akhir dari kloter di Surabaya yang sejumlah 116 kloter. Jemaah cadangan kita banyak sekali, tinggal sekitar 40-45. Setiap tahun kita mesti punya cadangan-cadangan yang memang tidak bisa berangkat, tetapi ini menjadi jemaah tahun berikutnya. Kita yang tahun ini cadangan 2025 juga banyak, akhirnya menjadi jemaah 2026.
12: Syafiullah menambahkan, saat ini cuaca di kota Mekah cukup panas, namun dengan tekad dan niat sungguh-sungguh dari para jemaah, sehingga mereka selalu merasa kuat dan semangat melaksanakan ibadah di Baitullah. Pihaknya juga mengimbau kepada jemaah haji lebih banyak melaksanakan ibadah di hotel serta menjaga stamina dan kesehatan. Dengan dimulainya umrah wajib, jemaah kloter 110 Kabupaten Kediri secara resmi telah memasuki tahapan inti ibadah haji di Tanah Suci. Para jemaah diharapkan dapat menjaga kondisi fisik mengingat rangkaian ibadah haji masih panjang hingga puncak wukuf di Arafah. Heri Susanto melaporkan.
3: Festival Candi Kembar dan Klaten International Cycling Festival merupakan upaya untuk memperkenalkan kepada dunia tentang potensi Klaten Jawa Tengah dari wisata, UMKM hingga seni budaya. Berikut Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
15: Jadi untuk hari ini merupakan hari terakhir dari rangkaian kita Festival Candi Kembar yang ke-7. Untuk tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya kita biasanya 3 hari. Kalau tahun ini kita cuma 2 hari karena kita masuk ke dalam rangkaiannya Trik Fest ya, Klaten International Cycling Festival.
16: Masih diguyur hujan deras, Festival Candi Kembar di Desa Bukisan, Prambanan, Klaten tetap berlangsung. Festival Candi Kembar yang ke-7 tersebut merupakan rangkaian dari agenda Kabupaten Klaten, yakni Klaten International Cycling Festival yang berlangsung dari 17 sampai 24 Mei 2026. Kirab budaya ataupun Festival Candi Kembar tersebut diikuti 8 RW yang ada di Desa Bukisan, Prambanan, Klaten dengan start dari Kompleks Candi Sewu dan berakhir di Kompleks Candi Kembar atau Candi Plaosan. Para peserta saat kirab membawa gunungan hasil bumi, selain itu juga menampilkan karya seni seperti tari-tarian dari berbagai daerah. PJ Sekda Klaten Joko Purwanto kepada wartawan mengatakan kegiatan Festival Candi Kembar merupakan upaya melestarikan seni dan budaya serta mengangkat kepariwisataan agar Klaten lebih mendunia. Salah satunya melakukan kolaborasi kegiatan yakni Festival Candi Kembar dengan Klaten International Cycling Festival yang diikuti 40 negara.
17: Wisata Klaten harus mendunia. Salah satu strateginya saat ini adalah kita bersama dengan Festival Sepeda Internasional. Hadir saudara-saudara kita penggemar sepeda seluruh Indonesia yang saat ini sedang camp di lapangan Candi Sewu. Bahkan komunitas sepeda internasional 40 negara juga hadir. Dua ini yang saya sampaikan, kita patut bangga dengan kolaborasi Festival Candi Kembar dan kolaborasi dengan Festival Sepeda Internasional.
16: Joko Purwanto mengatakan kolaborasi kegiatan tersebut menjadi hal yang menarik dalam upaya mengangkat Klaten agar tingkat kunjungan wisata ke depan semakin meningkat. Boiran, Ketua RW 5 Dengok Kulon Desa Bugisan mengaku cukup mendukung sepenuhnya kegiatan Festival Candi Kembar tersebut. Ia berharap selain untuk melestarikan budaya, juga sebagai sarana menjalin silaturahmi antar masyarakat di Desa Bugisan.
18: Untuk untuk melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia, khususnya warga Dukuh Tengah Kulon ini.
19: Tengah ini Kulon rutin bisa. Selalu diselenggarakan setiap tahun, Pak?
18: Rutin. Rutin, jadi rutinitas setiap tahun sekali.
19: Harapannya apa, Pak?
18: Ya, harapannya ke depan itu bisa menciptakan persatuan dan kesatuan, khususnya warga Tengah Kulon dan sekitarnya.
16: Sementara 8 gunungan hasil bumi yang berasal dari masing-masing RW di Desa Bukisan itu merupakan bentuk wujud syukur dari masyarakat. Selanjutnya, gunungan itu menjadi rebutan para pengunjung dalam Festival Candi Kembar. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
3: Alunan musik Tanjidor menggema kawasan Sungai Jawi, Tiana, Kalimantan Barat. Pertunjukan unik di atas sampan menjadi pembuka dari HV Fest 2026 dan sukses menarik perhatian warga yang memadati tepian sungai. Berikut laporan selengkapnya, Gulista Kisra.
20: Musik Tanjidor dari kelompok Sumber Rejeki mengalun meriah di atas sampan yang menyusuri Sungai Jawi, Pontianak. Dengan mengenakan pakaian telok belanga, para pemain menghadirkan suasana khas Melayu yang menghibur masyarakat. Warga yang berada di sekitar lokasi tampak antusias. Bahkan banyak pengendara yang rela menepi untuk menyaksikan pertunjukan. Tak sedikit dari masyarakat pun ikut bernyanyi hingga berjoget bersama mengikuti irama musik. Direktur Balantumaan Nur Salim Yadi Anugrah mengatakan, HB Fest tahun ini digelar selama 10 hari dengan tema Renung. Festival ini menjadi ruang refleksi sekaligus wadah kolaborasi seniman lokal maupun seniman luar daerah. Menurutnya, konsep festival tahun ini dibuat lebih luas dan tertata dibandingkan tahun sebelumnya. Meski demikian, HB Fest tetap mempertahankan semangat dan juga menghadirkan hiburan yang sederhana dekat dengan masyarakat.
21: Tahun ini lebih ramai dan lebih rapi, maksudnya secara organisasi gitu kan. Kalau tahun lalu kita bikinnya lebih isinya lebih sederhana. Tahun ini karena tahun lalu sudah dimulai gitu kan, jadi tahun ini perlu izin lebih banyak dan segala macam. Tapi syukurnya semuanya lancar gitu kan. Karena juga ceritanya di awal bukan bikin sesuatu yang besar, tapi untuk kecil tapi tetap menghibur masyarakat. Oh senang, cuacanya juga mendukung gitu kan. Jadi kayak semuanya mendukung dari pagi gitu.
20: Selain menampilkan Tanjidor terapung, pembukaan HB Fest 2026 juga dihadiri sejumlah musisi dari luar daerah. Salah satunya Kathleen Malay, musisi asal Jakarta yang mengaku senang bisa menikmati suasana Sungai Jawi sambil mendengarkan musik tradisional bersama warga lokal.
22: Ini pertama kali saya penasaran mau lihat HB Fest, ini pertama kali juga, kali kedua ke Pontianak, dan bersyukur sih bisa nongkrong sore-sore sama warga di sini.
23: Suasananya sebenarnya hangat, semua warga senang juga gitu.
20: Cuaca yang mendukung membuat suasana pembukaan berlangsung dengan hangat dan juga meriah di kala sore itu. Festival ini, HB Fest, menjadi ruang budaya yang terus tumbuh dan mempererat hubungan masyarakat dengan seni lokal. Gulista Kisra melaporkan.
3: Universitas Dian Nuswantoro resmi meluncurkan sebuah inovasi platform pembelajaran berbasis virtual untuk menghadirkan pengalaman kampus digital generasi masa depan. Berikut laporan selengkapnya, Bakhti Arifai.
24: Universitas ini yang wujudnya game.
25: Universitas Dian Nuswantoro UDINUS resmi meluncurkan DINUSverse yang merupakan inovasi platform pembelajaran berbasis virtual world dan impressive learning yang dirancang untuk menghadirkan pengalaman kampus digital generasi masa depan. Peresmian dilakukan langsung oleh Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Irin Umar. Rektor UDINUS Profesor Dr. Pulung Nurtantio Andono mengatakan, inovasi tersebut dibangun menggunakan platform Roblox yang memungkinkan mahasiswa mengikuti berbagai kegiatan kampus seperti menjelajahi lingkungan kampus, mengikuti kelas virtual, berinteraksi dalam komunitas, hingga mengembangkan proyek inovatif.
24: Dinas Pers ini yang wujudnya game, yang sementara kita pakai adalah platform game. Game ini tidak hanya sebagai sarana bermain, tapi ternyata game itu bisa sebagai sarana edukasi juga. Bahwa kalau kita memberikan pembelajaran melalui game, itu jatuhnya lebih fun. Dan perlu diingat bahwa sekarang ini target dari mahasiswa ini 5 tahun ke depan ini udah bukan Z lagi, itu alpha.
25: Profesor Pulung menjelaskan, platform tersebut memanfaatkan pendekatan game bukan hanya sebagai sarana hiburan, tetapi juga sebagai media edukasi yang lebih fun, interaktif, dan relevan dengan karakter generasi digital saat ini. Sementara itu, Ketua Asosiasi Program Studi DKV Indonesia, Dr. Intan Rizky Mutias mengapresiasi langkah Udinus dalam menghadirkan Dinus First sebagai bentuk adaptasi perguruan tinggi terhadap perkembangan teknologi digital.
0: Rakornas ini kan budaya mutu ya. Nah, udah itu udah dilakukan tadi sama Udinus dengan adanya Udinus First itu adalah salah satu bentuk implementasi dari bagaimana satu kampus beradaptasi dengan teknologi. Dan ini adalah dibuktikan semoga nanti bisa berdampak ke hal-hal yang lain, terutama termasuk tadi satu prodi itu nggak hanya bisa prodi DKV aja, tapi dia harus berkolaborasi dengan elektro, informatika, dan sebagainya.
25: Peluncuran Dinus First menjadi salah satu sorotan utama dalam Rakornas Asprodi DKV Indonesia 2026 yang dihadiri 76 program studi DKV dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengatakan dua resolusi dalam Majelis Kesehatan Dunia ke-79 di Jenewa yang menyoroti kondisi kesehatan di wilayah kependudukan Palestina, termasuk Yerusalem Timur dan dataran tinggi Golan, dengan fokus pada krisis kemanusiaan yang memburuk di Gaza. Resolusi tersebut disetujui mayoritas negara anggota dan menyerukan perlindungan fasilitas kesehatan, kelancaran bantuan medis, serta pelaporan berkala dari WHO terkait dengan situasi tenaga medis, pasien, dan infrastruktur kesehatan di wilayah terdampak. Dari dunia olahraga, Barcelona sukses menjuarai Liga Champion Wanita 2025-2026 setelah mengalahkan Lyon dengan skor 4-0 di Stadion Ullevål Oslo, Norwegia. Eva Fajor dan Salma Paraluelo masing-masing mencetak gol untuk memastikan Barcelona meraih gelar Liga Champion Wanita keempat sepanjang sejarah klub. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Republik Indonesia masih ada karena pemimpin Republik masih ada, tentara Republik masih ada, pemerintah Republik masih ada, wilayah Republik masih ada, dan di sini adalah Aceh.
3: Kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Siaran radio Rimba Raya sangat penting pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa clash atau agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
2: Republik Indonesia masih ada.
3: Kalimat tersebut disiarkan melalui stasiun radio berkekuatan 1 kilowatt pada frekuensi 19,25 dan 61 meter dalam 5 bahasa, Inggris, Arab, China, dan Jepang, serta bahasa Indonesia.
4: Komandan kami telah bersedia untuk mendengarkan.
3: Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada, walau Belanda menduduki Yogyakarta. Sejak agresi Belanda kedua tahun 1948, siaran tersebut dapat ditangkap jelas oleh radio di Semenanjung Melayu, Malaysia, Singapura, Saigon, Vietnam, Manila, Filipina, bahkan Australia dan Eropa.
5: Dari sini Indonesia masih ada.
3: Adalah Kolonel Hussein Yusuf, bekas Panglima Divisi 10, Komandemen Sumatera Utara, Langkat, dan Tanah Karo, dan istrinya, Letnan 2 Umi Salama, yang menjadi pelopor radio Rimba Raya. Kedua tokoh itu adalah inisiator berdirinya radio darurat Radio Rimba Raya. Kini, perangkat tua Radio Rimba Raya itu teronggok di salah satu sudut ruangan Museum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Yogyakarta, terregistrasi dengan nomor 60.607.318.
2: Republik Indonesia masih ada!
3: Tertera sebuah keterangan pendek, pemancar, hasil seludupan dari Malaya, digunakan oleh pemerintah Republik Indonesia di Sumatera, Aceh, 1948. Sama sekali tidak ada keterangan lain tentang Radio Rimba Raya di museum itu, padahal Radio Rimba Raya pernah menjadi penyelamat Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk pendengar CRRI Rimba Raya Penumbriah dimanapun Anda berada. Dan tentunya pendengar, demikian tadi telah kita ikuti warta berita sentral disiarkan langsung oleh Pro 3 RRI. Dan juga demikian tadi pendengar telah kita ikuti program dari Pro 1 RRI Takengon. Kini pendengar, kita kembali lagi dalam program SPRRI Rimba Raya Penumbriah yang kami pancar luaskan dari Jalan Buntul Nangka Pai Gajah Simpang 3 Renung. Bersama saya pendengar Erick Intodam yang akan menemani ruang dengan Anda untuk edisi kali ini, tepat di hari Minggu 24 Mei 2026 mendengar hingga nantinya pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Live Yay Info. Yeay, manangin langit. Lagi sedih ya, bro.
1: Langitnya luas, warnanya biru lagi.
0: Oh, pengen tahu kenapa langit warnanya biru?
1: Kenapa?
0: Begini ceritanya ya. Pada dasarnya, langit tidak berwarna. Tapi karena efek dari matahari, langit pun bisa berubah jadi biru. Kok bisa? Ini karena matahari memancarkan gelombang cahaya dengan frekuensi tertentu. Bagian dari frekuensi ini adalah frekuensi cahaya tampak yang bisa ditangkap oleh mata manusia. Jika mata bisa menangkap seluruh spektrum, maka cahaya yang terlihat adalah putih. Atmosfer bumi terdiri atas banyak gas dengan dua unsur utama yaitu oksigen dan nitrogen. Kedua unsur ini menghamburkan spektrum warna biru, ungu, dan nila. Mata manusia lebih sensitif terhadap warna biru daripada nila dan ungu. Jadi ya gitu deh, langit terlihat berwarna biru. Nah, jangan sedih. Langit gak bakal berubah warna juga kok kalau kamu sedih. Ya emang orangnya begitu kok, gak usah dipikirin. Dari kecil juga begitu.
1: Yeay, siapa yang sedih? Orang cuma mandangin langit kok.
0: Hah? FYI, for yay info.
2: Eh, kamu lihat gak sih postingan ini?
3: Postingan yang mana?
2: Yang ini loh, katanya agama tertentu begini begitu.
3: Emang kamu udah cek sumbernya?
2: Belum sih, tapi rame banget di share.
3: Nah, itu dia masalahnya. Banyak hoax dan isu SARA sengaja dibuat untuk memancing emosi.
2: Jadi kalau kita langsung percaya dan sebar, malah ikut memperkeruh suasana ya?
3: Betul. Bijak beragama juga berarti bijak di ruang digital. Jadi, cek dulu sumbernya, pikirkan dampaknya, baru dibagikan.
2: Iya ya, media sosial harusnya jadi tempat menyebarkan damai, bukannya kebencian.
3: Teman-teman, mari lawan hoaks dan provokasi dengan sikap moderat dan saling menghormati. Bijak beragama di ruang digital, demi persatuan Indonesia.
4: Pendengar setia, pernahkah kita membayangkan satu bola kecil mampu menyatukan seluruh dunia? Di tahun 2026 ini, mimpi itu kembali nyata lewat Piala Dunia FIFA 2026. Untuk pertama kalinya, tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko bersatu menjadi tuan rumah. Lebih dari sekedar pertandingan, ini adalah perayaan keberagaman, dari perbedaan bahasa, budaya, hingga warna kulit. Semua melebur dalam satu semangat sepak bola. Dan dari Indonesia, kita pun ikut merasakan getarannya. Lewat siaran Pesta Bola Dunia 2026, kita bukan hanya penonton, tapi bagian dari euforia dunia, karena di atas lapangan hijau, semua sama. Berlari mengejar mimpi.

Nah, tentunya pendengar, kita hadirkan rangkaian informasi pendengar yang tentunya informasi dari situs laman berita resmi RRI, yakni rri.co.id. Kementerian Haji dan juga Umroh pendengar, Kemenhaj tentunya melarang pemasangan identitas kelompok bimbingan ibadah haji dan juga umroh atau KBIHU di tenda-tenda jemaah. Tujuan pendengar untuk memastikan jemaah haji Indonesia mendapatkan layanan yang sama pada puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan juga Mina. Nah, tentunya pendengar, demikian disampaikan juru bicara Kemenhaj Maria Asyegaf pada Sabtu kemarin pendengar. Maria menegaskan pendengar seluruh penempatan jemaah harus mengikuti peraturan resmi dari Kemenhaj. Tujuannya agar layanan Armuzna berjalan tertib dan juga tidak menimbulkan kebingungan bagi jemaah, terutama lansia, disabilitas dan juga perempuan. Menurutnya pendengar, pemerintah terus akan tegas tentunya jika mendapati adanya atribut ataupun identitas KBIHU di tenda-tenda jenazah. Maksud kami di tenda-tenda jemaah. Nah, Wakil Menteri Haji Pendengar juga Umroh dan Hil Anjar sendiri sempat mencopot sejumlah identitas KBIHU di daerah tenda Arafah. Menurutnya pendengar, tenda tersebut seolah-olah telah di coupling untuk kelompok jemaah tertentu. Mereka juga pendengar menegaskan seluruh jemaah berhak mendapatkan layanan yang sama tanpa diskriminasi kelompok. Menjelang pelaksanaan puncak haji di Armuzna pendengar, Kemenhaj terus mengecek kesiapan tenda-tenda yang akan menampung ratusan ribu jemaah Indonesia. Menurutnya pendengar, pihaknya tidak ingin tentunya keterbatasan kapasitas tenda berdampak pada layanan jemaah seperti sebelumnya.

0: AI for Yay Info. Kenapa sih?
1: Aduh, gak enak banget. Cegukan kayak gini.
0: Lagi cegukan ya?
1: Iya. Emang kenapa sih orang bisa cegukan?
0: Begini ceritanya. Cegukan disebut juga kejang diafragma. Cegukan terjadi ketika ada rangsangan pada syaraf yang tersambung pada diafragma, membuat diafragma mengerut dengan sendirinya. Akibatnya, seorang mengambil nafas dengan cepat ke paru-paru. Udara tersebut kemudian menyebabkan celah suara yang terletak pada kotak suara tertutup sesaat. Inilah yang menyebabkan bunyi kayak kamu itu. Cegukan bisa terjadi kalau kita makan terburu-buru, mengunyah permen karet, atau terlalu banyak minuman bersoda, memakan makanan yang pedas dan panas, itu juga bisa menyebabkan cegukan. Begitu juga kalau tertawa lepas secara tiba-tiba atau merasa sedih.
1: Terus gimana dong ngilanginnya nih?
0: Gampang, minum air. Katanya minum air memang salah satu cara yang diyakini akan menyembuhkan cegukan. Selain itu, ada juga anjuran untuk memakan sesendok gula atau bernafas ke dalam kantong kertas agar kita bisa menghisap kembali udara yang sudah kita keluarkan. Ada juga yang menyarankan makan jahe hingga es batu. Tinggal pilih.
1: Terus, kalau gak sembuh juga, gimana dong?
0: Kalau gak sembuh juga, udah nasib kamu kali ya. Loh, kok sekarang gue... Cegukan.
2: FYI for Yay Info. Musik sudah menjadi bagian dalam kehidupan remaja zaman sekarang. Beragam jenis musik pun sudah dapat didengarkan di mana-mana, baik melalui radio, media player, maupun langsung dari permainan alat musik seperti pada pagelaran konser. Tak jarang, orang-orang menghabiskan waktu hanya dengan mendengarkan musik. Sebuah studi menunjukkan bahwa mendengarkan musik dapat memberikan efek pada bagian otak yang berhubungan dengan memori dan penglihatan. Menurut studi itu, mendengarkan musik berpengaruh juga pada kesehatan. Fungsi musik untuk kesehatan antara lain, meningkatkan suasana hati. Dengan mendengarkan musik kesukaan,

0: Tau gak sih?
1: Apa? Ntar makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak bar itu.
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jadi anak bar itu.
1: Ih kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
0: Sorry. Intinya anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan. Keselak. Makannya itu gak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

Tepat-tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat, tentunya dengan ucapan selamat pagi untuk pendengar semua dimanapun Anda berada. Kembali pendengar, di hari Minggu kita ya di pukul 8, program pariwisata kembali menemani ruang dengan Anda. Untuk edisi kali ini pendengar, kita hadirkan informasi terkait tema kita pendengar ya, terkait prepare sebelum liburan menemani ruang dengan Anda. Dan mengawali kebersamaan kita juga di program pariwisata pendengar, 20 lagu mengawali awal jumpa kita.

0: Live. Foyey Info.
1: 14 mendatar, nama pelukis Mona Lisa. Aduh, gak tahu. 7 menurun dulu deh. Hewan tercepat di darat.
0: Hei, lagi ngisi ETPS ya.
1: Wah, iya nih. Susah bener. Gimana ya dulu mereka nemuin permainan ini? Gue aja yang tinggal ngisi. Kadang suka bingung.
0: Pengen tahu, begini ceritanya. Teka-teki silang ditemukan oleh Arthur Wynne, jurnalis kelahiran Liverpool, Inggris, 22 Juni 1871. Arthur bekerja di koran New York World yang berbasis di New York City. Awalnya dia diminta oleh redakturnya untuk membuat games yang bisa menghibur pembaca di akhir pekan. Maka muncullah ide untuk membuat permainan tebak kata yang dikenal dengan nama teka-teki silang. Teka-teki pertama di dunia berbentuk kristal berlian. Semua jawabannya ditulis mendatar. Saat itu, Arthur belum membuat variasi menurun dan mendatar untuk jawaban teka-teki silangnya. Totalnya, ada 31 pertanyaan. Di edisi berikutnya, dia kemudian membuat beberapa inovasi yang berupa jawaban meninggi serta ruang-ruang kosong di tengah teka-teki silang. Nah, di era modern, teka-teki silang dikembangkan untuk bisa mengikuti perkembangan.
1: Oh gitu. Sekarang gimana kalau kamu yang nyelesain deh teka-teki silang ini? Aku mau tidur.
0: FYI. Foyey Info.
2: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
3: Aku kopi susu, Mbak.
4: Siap, Mas.
2: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
3: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
2: Tugas nggak ada habis-habisnya. Gaji juga nggak naik-naik.
4: Waduh, mas-mas ini... Tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas gak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
2: Gaji udah masuk nih.
3: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
4: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.
5: Pernah nggak sih kamu mikir, kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

Tentunya mendengar, senang sekali tentunya kita masih kembali menemani aktivitas pendengar semua di program pariwisata untuk edisi kali ini. Semoga sehat selalu pendengar, dimudahkan segala urusan dan juga tetap semangat menjalani hari. Nah, tentunya siapa nih yang sudah merencanakan liburan, apalagi nanti kita akan libur Idul Adha pendengar ya di minggu depan. Mau ke pantai, pergunungan, camping, wisata budaya ataupun sekedar healing, menikmati suasana baru bersama keluarga dan juga sahabat tercinta. Nah, sebelum berangkat liburan pendengar, tentunya ada satu hal penting ya, jangan sampai terlewatan, yakni persiapan atau prepare. Karena pendengar, liburan yang menyenangkan bisa dimulai dari persiapan yang matang. Makanya pendengar, pada kesempatan kali ini kita akan membahas dengan tema prepare sebelum liburan. Nah, tentunya banyak orang yang liburan, ingin liburan yang nyaman ya, tetapi kadang lupa mempersiapkan hal penting sebelum berangkat. Akibatnya pendengar, perjalanan justru muncul masalah, mulai dari barang tertinggal, keuangan membengkak, hingga kondisi tubuh yang kurang fit. Karena pendengar, persiapan sebelum liburan sangat penting agar perjalanan terasa aman, nyaman, dan juga menyenangkan. Nah, tentunya pendengar, beberapa hal yang perlu kita persiapkan juga antara lain, salah satunya ada menentukan tujuan wisata kita kemana, menyusun anggaran perjalanan, memesan penginapan lebih awal, mengecek kendaraan ataupun tiket perjalanan, menyiapkan perlengkapan pribadi, hingga menjaga kesehatan sebelum berpergian. Jangan sampai pendengar, niat healing malah menjadi pusing karena kurang persiapan.

0: apa lagi?
1: Itu di hidung, di pipi, di kening, apaan?
0: Yelah, jerawat doang, maklum. Anak muda, gak jerawatan, gak gayo.
1: Kamu jerawatan ya?
0: Iya nih.
1: Mengganggu gak sih?
0: Mengganggu banget. Jadi aku susah ngedapetin cewek.
1: Ih, kesian. Mau aku bantuin gak mengatasinya?
0: Gimana?
1: Mau tau banget apa mau tau aja?
0: Mau tau banget nih, kasih tau dong.
1: Begini ceritanya. Jerawat adalah penyakit kulit yang cukup besar jumlah penderitanya. Dan ini adalah suatu keadaan di mana pori-pori kulit tersumbat sehingga menimbulkan kantung nanah yang meradang. Klickman, seorang peneliti masalah jerawat ternama di dunia, berpendapat tidak ada seorang pun di dunia yang melewati masa hidupnya tanpa sebuah jerawat di kulitnya. Kemungkinan penyebabnya adalah perubahan hormonal yang merangsang kelenjar minyak di kulit. Perubahan hormonal lain yang bisa menjadi pemicu adalah menstruasi, kehamilan, pemakaian pil KB, dan stres. Untuk menangani jerawat, nggak boleh sembarangan, tapi bisa dengan cara membersihkan kulit wajah pada pagi dan sore hari, tidak menyentuh atau memecahkan jerawat, atau menghindari pemakaian kosmetik saat tidur. Begitu.
0: Oh, begitu. Aku kira ya, aku ini jerawatan gara-gara disumpahin orang.
2: FYI, for yay info.
3: Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan, menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.

Nah, untuk mendengar, kita hadirkan tips prepare sebelum liburan. Berikut beberapa tips sederhana, namun penting sebelum kita berangkat untuk berliburan. Tentukan destinasi dan juga jadwal. Pastikan tujuan wisata sudah jelas. Cari tahu kondisi cuaca, jarak tempuh, serta tempat-tempat menarik yang ingin dikunjungi. Lalu packing secukupnya, bawa barang yang benar-benar diperlukan, jangan terlalu banyak tentunya agar perjalanan lebih praktis dan juga nyaman. Dikarenakan juga peringkat tadi, pasti biasanya ya setelah kita berpulang liburan biasanya barang akan bertambah dikarenakan kita akan belanja juga di sana. Jadi tentunya kita harus membawa barang atau packing secukupnya saja sesuai perhitungan. Nah, lalu cek kendaraan ataupun dokumen perjalanan. Nah, ini juga penting pendengar. Jika kita menggunakan kendaraan pribadi, cek oli, rem, ban, dan juga bahan bakar. Jika naik transportasi umum, pendengar pastikan tiket dan juga identitas sudah aman. Nah, lalu terlepas dari beberapa hal sudah kita bicarakan pendengar, tapi ini juga salah satu yang paling penting, kita harus menjaga kondisi tubuh kita. Istirahat yang cukup pendengar sebelum berpergian, jangan lupa membawa obat-obatan pribadi. Nah, misalnya kita ada gejala penyakit apa gitu, ada baik kita sedia obat kita pendengar ya, untuk berjaga-jaga di dalam perjalanan. Dan juga tentunya yang paling penting tetap menjaga juga kebersihan lingkungan wisata. Saat berlibur pendengar tentunya menjadi wisatawan yang bijak dengan tidak membuang sampah sembarangan dan juga menjaga kelestarian alam.

0: FYI for Yay Info. Enak.
1: Lagi makan apa?
0: Lagi makan tuna.
1: Kayaknya enak tuh.
0: Emang.
1: Mau dong.
0: Mau. Nih.
1: Enak juga. Tapi kenapa donat harus bolong tengahnya ya?
0: Gak semua donat lagi. Tapi kalau kamu mau tahu kenapa donat bolong di tengah, begini ceritanya. Asal-usul donat sering menjadi sumber perdebatan. Salah satu teori mengatakan donat dibawa ke Amerika Utara oleh imigran dari Belanda yang juga mempopulerkan hidangan penutup lain seperti kue kering, pie cream, dan pie buah. Cerita lain mengatakan donat berbentuk cincin ini diciptakan oleh kapten kapal asal Denmark yang bernama Hansen Gregory. Sang kapten sering harus menyetir kapal dengan kedua belah tangan karena kapal sering dilanda badai. Kue gorengan yang dimakan ketika sedang menyetir kapal itu ditusukkan ke roda kemudi kapal sehingga kuenya jadi bolong. Kebetulan bagian tengah donat juga sering belum matang sehingga donat sengaja dibuat berlubang di tengah agar permukaan donat yang terkena minyak bertambah dan donat cepat matang. Gerai donat dan toko roti memiliki banyak variasi bentuk donat saat ini. Mulai dari donat yang berbentuk kuku beruang atau persegi panjang yang disebut long john atau gelang yang merupakan untaian beberapa bulatan kecil sampai donat yang berbentuk seperti tali yang berpilin. Juga ada itu loh, donat yang berukuran sekali suap yang disebut dengan munchkin. Donat sangat lekat dengan kebudayaan Amerika seperti halnya hamburger. Di Amerika Utara sampai tercipta stereotip polisi patroli sebagai pemakan donat. Gerai donat sering buka sepanjang malam dan polisi sering mengunjungi gerai donat yang menyediakan donat dan kopi gratis.
1: Oh gitu ya, kalau gitu lagi dong.
0: Kamu kayak polisi di Amerika Serikat aja maunya gratisan. FYI for Yay Info.
2: Ya, tidak, aku mau yang ini saja.
3: Nah, jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
4: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Nah, tentunya pendengar, liburan tentunya bukan hanya sekedar jalan-jalan atau menghabiskan uang, tapi juga menjadi waktu untuk mengurangi penat, mendekatkan hubungan keluarga, mengenal budaya dan juga tempat baru, serta menambah pengalaman hidup. Apalagi pendengar, Indonesia memiliki banyak destinasi wisata yang luar biasa, termasuk keindahan alam Aceh, pendengar, dan juga dataran tinggi Tanah Gayo yang terkenal dengan udara sejuk serta panorama alam yang menarik dan juga memikat tentunya. Jadi, tentunya kemana pilihan tujuan liburan pendengar nanti, tetap utamakan keselamatan dan juga kenyamanan selama perjalanan.

0: Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.
1: Saudara-saudaraku, rakyat genap mupakat, muka mul-mulo kita, iharap ni masjid mujahirin ni, di kampung Angkasa Jayanta ni. Masing-masing hari ama, hari ini, biak saudara, mahranya peralatan, lagu jelbang, parang, urung penyapu. Karena kita malai gotong royong, membersihkan masjid teni, urung kampung Angkasa Jayanta ni.
2: Gotong royong atau bekerja sama adalah hal yang sangat dijunjung tinggi di Indonesia. Merupakan bentuk nilai positif pada orang-orang sekitar agar suatu pekerjaan berat bisa cepat selesai karena dikerjakan bersama. Berat sama dijinjing, ringan sama dipikul.

penyampaian. Demikian untuk program kita di Periksa untuk edisi kali ini. Tentunya kami ucapkan terima kasih banyak atas atensi pendengar semua. Seperti biasa pendengar, nantinya Ruang Dengar Anda akan tetap kami temani dengan program pariwisata di setiap akhir pekannya pendengar di hari Minggu pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satiran, Ketua Tim Siaran RRI Takengon. Untuk para pecinta sepak bola, jangan lewatkan dan ikuti terus program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor pencetak gol, atau komentar, RRI akan membawa

saatnya kita saling bicara. Nah, kali ini pendengar, tentunya selalu mendengarkan musik dan juga informasi, kembali kita temani ruang dengar Anda untuk edisi pagi hari ini, pendengar, di menjelang siang ya, di RRI Rimba Raya Bedung Meriah. Masih terus bersama saya pendengar Daring Kintona.

0: ai Foyer Info.
1: Es krim, es krim. Es krimnya, Bu. Es krim.
2: Bang, bang, es krim. Sini, Bang.
1: Neng, es krim, Neng.
2: Iya, masa rendang? Ah, siapa?
1: Si Neng bisa aja. Mau rasa apa, nih?
2: Moka.
1: Moka.
2: Ada nggak?
1: Ada, Neng, ada.
2: Ah, enak bener, Bang. Siapa yang bikin?
1: Ya, saya, Neng. Ini turun-temurun. Keluarga saya ya bikin es krim, Neng.
2: Oh, tapi Abang tahu nggak siapa yang pertama bikin es krim?
1: Waduh, Neng. Siapa ya? Susah banget nanyanya, Neng.
2: Saya kasih tahu ya, Bang.
1: Iya, iya, iya.
2: Begini ceritanya. Pada tahun 62 Masehi, Raja Nero yang berasal dari kerajaan Romawi menyuruh budaknya untuk mengambil es dan salju di pegunungan. Kemudian, es dan salju itu disajikan dengan madu dan buah. Lalu, di abad ke-13, Marco Polo kembali membawa resep minuman es dari Cina. Menurut penelitian, Cina memang terkenal sebagai pembuat resep minuman es dan minuman es itu disebut dengan sorbet. Sorbet memang merupakan bentuk awal dari es krim. Kemudian, seiring dengan berjalannya waktu, sorbet berubah menjadi es krim. Hal itu terjadi pada tahun 1500 sampai 1600-an di Italia, Prancis, dan Inggris. Para koki di sana mencampur es dengan susu. Setelah itu dilanjutkan dengan adanya penemuan freezer atau pendingin dan pembuat es krim. Tahu nggak, nama es krim berasal dari frase ice dan cream. Kedai es krim pertama dibuka di New York City pada tahun 1776. Sendok untuk menyendok es krim ke dalam wadah pertama kali ditemukan oleh Alfred Crail pada 2 Februari 1897. Gitu, Bang.
1: Gile, Neng. Pinter banget. Cerdas, Neng. Abang kira yang nemuin es krim mah malah kakek buyut Abang, Neng.
2: Abang GR. Jadi tahu kan sekarang, Bang? Kalau gitu es krimnya gratis, ya?
1: Ya, sih, Neng. Tega, ah.
0: FYI, Foyer Info.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rizky Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Nasib wong miskin dapat duit keluar maneh, kerja gak kerasa kerja. Ya opo iki Gusti, kapan oleh duit akeh?
5: Din, opo sih bengong ae? Lek bengong ae ya gak oleh duit ta. Ayo ndang berangkat golek iwak ae.
6: Lele jali, iku opo ya? Kok apik iku? Kelihatane mahal iku kalau ditimbang. Ayo wes ndang timbangen.
5: Endi sih? Oh alah, iku boy Din. Iku alat deteksi tsunami.
6: Yo ro aku. Tapi ketok e yo mahal. Wes angkutan ae wes.
5: Loh, ojo ngawur, Cak. Iku penting buat deteksi bencana. Kalau enggak ada barang itu, waduh, iso bahaya. Nanti Pak Tingi enggak tahu loh kalau ada indikasi tsunami apa ndak. Ayo.
6: Halah, kene iki wing cilik. Wes talah, ikut aku ae.
5: Gak wes. Aku gak melok-melok. Lagi pula, kita tinggal di pesisir. Alat itu juga penting dan berguna untuk kita semua. Jangan sampai kita egois. Jupuk barang bukan milik kita. Apalagi barang itu sangat penting untuk alam dan kita. Ojo gampang ambil barang orang, Ding. Kalau gak mau celaka. Hati-hati. Ngawur, eh.
6: Walah, ya wes, lek gitu. Cen, kon gak solutif awamu iki.

Nah, kali ini peringatan informasi pertama yang bisa kita hadirkan menemani ruang dengan Anda terkait update terkini Gunung Kita, yakni Gunung Puritelong. Laporannya per 24 jam, tanggal 23 Mei 2026. Nah, tentunya peringatan untuk klimatologi, cuaca cerah hingga hujan, angin sedang hingga kencang ke arah timur laut dan juga timur, suhu udara sekitar 17 hingga 26 derajat Celcius. Untuk pengamatan visual pendengar, gunung api terlihat jelas asap kawah nihil. Untuk visual lainnya terjadi hujan pada pukul 17.45 hingga pukul 20.05 waktu Indonesia Barat. Nah, untuk pengamatan kegempaannya pendengar, untuk periode kemarin adalah nihil. Untuk rekomendasi, masyarakat, pengunjung, ataupun pendaki Gunung Puritelong tidak mendekati area kawah Puritelong dalam radius 3 km dan juga tidak berada dalam daerah fumarole dan juga sulfatara pada saat cuaca mendung ataupun hujan. Untuk kesimpulan, tingkat aktivitas gunung berapi Puritelong masih tetap berada di level 2, yakni waspada. Untuk pembuat laporan sendiri, pendengar ada Muhammad Saiful Zulkiram, yang tentunya informasi kita input dari situs magmaisdm.go.id.

0: by For Yay Info. Hai, aku sudah beli tiket buat liburan kita dong.
1: Yang bener. Wah, asik dong. Coba lihat. Loh, kok naik kapal laut sih?
0: Seru tahu.
1: Aduh, gak bisa berenang, takut tenggelam.
0: Hei, kapal laut kalau tidak melebihi kapasitas dan tidak mengalami kerusakan mesin ya aman banget tahu.
1: Eh, jarum pentul aja bisa tenggelam. Masa kapal segede-gede gaban gak tenggelam?
0: Mikirnya kamu tuh kejauhan. Mengapa kapal bisa mengapung dan jarum gampang tenggelam? Begini ceritanya. Setiap benda memiliki massa jenis atau disebut juga dengan berat jenis, yaitu perbandingan antara massa dengan volume benda tersebut. Benda akan terapung jika massa jenis benda itu lebih kecil dari massa jenis cairan. Kembali ke masalah jarum dan kapal laut, katakanlah keduanya dicelupkan ke dalam cairan yang sama, yang tentu memiliki massa jenis yang sama. Jarum akan tenggelam karena massa jenis jarum lebih besar daripada massa jenis air dan juga masih lebih besar dari massa jenis kapal. Kenapa massa jenis kapal bisa lebih kecil dari massa jenis jarum? Padahal kalau lihat ukurannya kan gede banget tuh. Penyebabnya adalah kapal laut memiliki ruangan yang demikian luas beserta rongga berisi udara yang menjadikan volume kapal laut menjadi sedemikian besar dan mengakibatkan massa jenisnya jadi lebih kecil. Gitu.
1: Oh iya, aman banget ya. Kalau gitu yuk kita liburan.
0: Ayo.
1: Tapi gendong.
0: FYI For Yay Info.
2: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
3: Tren apaan ini?
2: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
3: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
2: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
3: Ih kamu tuh, jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
2: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh, aku gak jadi ikutan tren.

Nah, kali ini berikan informasi terakhir yang bisa kita hadirkan untuk edisi pagi hari ini. Terkait 9 relawan dan juga jurnalis WNI tiba hari ini, DPR apresiasi diplomasi Kemenlu RI. Nah, anggota Komisi 1 DPR RI pendengar Mahfudz Abdurrahman menegaskan, tindakan kekerasan militer Israel terhadap 9 WNI relawan kemanusiaan tersebut tidak dapat dibenarkan. Misi kemanusiaan pendengar sipil tidak seharusnya direspon dengan tindakan represif, terlebih hingga berujung pada penahanan paksa. Ia mengungkapkan pendengar keberadaan para aktivis dan juga jurnalis WNI dalam misi tersebut membawa pesan solidaritas kemanusiaan, yakni bagi masyarakat Gaza, Palestina yang selama ini menghadapi krisis berkepanjangan. Oleh karena pendengar yang menekankan tindakan intimidatif terhadap misi sipil, dinilainya pendengar memperburuk citra penghormatan, yaitu memperburuk citra terhadap hak asasi manusia dan juga kebebasan sipil. Kedepannya pendengar yang mendorong pemerintah Indonesia semakin aktif memainkan peran diplomatik dalam mendukung penyelesaian konflik Palestina, yakni secara adil dan juga bermartabat, termasuk pendengar memastikan pelindungan terhadap warga sipil dan juga pekerja kemanusiaan di wilayah konflik. Nah, di satu sisi pendengar ia juga mengapresiasi kinerja Kemenlu RI atas upaya diplomatik yang berhasil membebaskan 9 WNI tersebut. Langkah cepat dan juga koordinasi intensif pendengar yang dilakukan Kemenlu RI patut diapresiasi sebagai bentuk pelindungan negara terhadap warga negaranya. Nah, tentunya pendengar relawan global Sumut Flotilla pendengar yang sebelumnya ditahan Israel dijadwalkan terbang dari Istanbul, Turki, tiba di tanah air pendengar pada minggu nanti sore. 9 warga Indonesia pendengar ini dijadwalkan tiba di tanah air pukul sekitar 15.30 menit waktu Indonesia Barat.

0: Bukan tentang kita kan?
1: Bukan lah. Begini ceritanya. Lilin sudah dipakai sebagai penerangan oleh bangsa Mesir sejak 3000 sebelum Masehi. Lalu, pada tahun 1000 Masehi, bangsa Romawi mulai menggunakan lilin dengan sumbu yang terbuat dari tumbuhan alang-alang. Pada saat itu, lilin dibuat dari lemak binatang, terutama lemak sapi dan ikan paus. Namun, lilin pada saat itu mengeluarkan asap hitam, sehingga membuat mata jadi pedih, serta menebarkan aroma lemak yang tak sedap. Nah, seiring perkembangan zaman, lilin pun mulai dibuat dari sarang lebah yang aromanya lebih wangi. Pada abad ke-19, ahli kimia dari Prancis, Michel Eugène Chevreul, berhasil memisahkan asap lemak dari gliserin, sehingga menghasilkan bahan bernama asam stearat yang bisa membuat lilin lebih berkualitas. Terus ditemukan bahan spermaceti dan parafin sebagai bahan baku pembuat lilin yang bersifat tidak mudah lembek dan tidak menimbulkan bau serta tidak bikin mata pedih. Begitu ceritanya.
0: Wah, ternyata bukan tetangga kita. Pantes rumahnya masih gelap aja. Pasti dia belum nemu lilin.
1: FYI, for yay info.

Dan baiklah pendengar, demikian untuk program kita di Selingga Musik dan juga informasi untuk edisi pagi hari ini. Tentunya kami mengucapkan terima kasih banyak atas atensi pendengar semua. Nantinya mendengarkan siar kita, Mugimno akan menemani ruang dengar Anda dan siar kita akan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: στα σφαγγόνια.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang pendengar Pro 1 RRI Rimba Raya dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga semua aktivitas yang Anda laksanakan hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Senang sekali saya Ibnu dapat menemani Anda dengan serangkaian acara yang telah kami persiapkan di edisi hari ini Minggu 24 Mei 2026. Bersama saya pendengar, kami akan hadirkan rangkaian program hari ini hingga ke pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Dimulai dengan program Idola, seputaran informasi tentang Indonesia layak anak. Dan pada pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, dinamika olahraga dapat Anda ikuti bersama Pro 3 RRI Jakarta. Setelahnya akan dilanjutkan dengan program Zona Musik dan Informasi. Pada pukul 12.00 waktu Indonesia Barat, musik tradisional dan juga budaya. Dan pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat, Warta Berita Daerah bersama Pro 1 RRI Takengon dapat Anda ikuti di program Keberseluni. Dan selanjutnya akan dilanjutkan dengan program Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita, hingga pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Diselingi dengan program Cek Fakta pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Baiklah pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di FM 90,1 MHz, Pro 1 RRI Rimba Raya.

0: kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah, yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Siaran radio Rimba Raya sangat penting pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau Agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
1: Republik Indonesia masih ada!
0: Kalimat tersebut disiarkan melalui stasiun radio berkekuatan 1 kW pada frekuensi 19,25 dan 61 meter dalam 5 bahasa.

0: saya masih ada.
1: Adalah Kolonel Hussein Yusuf, bekas Panglima Divisi 10, Komandemen Sumatera Utara, Langkat, dan Tanah Karo, dan istrinya, Letnan 2 Umi Salamah, yang menjadi pelopor Radio Rimba Raya. Kedua tokoh itu adalah inisiator berdirinya Radio Darurat, Radio Rimba Raya. Kini, perangkat tua Radio Rimba Raya itu teronggok di salah satu sudut ruangan Museum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Yogyakarta, terregistrasi dengan nomor 60.607.318.
2: Republik Indonesia masih ada!
1: Tertera sebuah keterangan pendek, pemancar, hasil seludupan dari Malaya, digunakan oleh pemerintah Republik Indonesia di Sumatera, Aceh, 1948. Sama sekali tidak ada keterangan lain tentang Radio Rimba Raya di museum itu. Padahal Radio Rimba Raya pernah menjadi penyelamat Indonesia.
2: Republik Indonesia masih ada!
3: Ini kata pelatih timnas sepak bola Indonesia U20, Nova Arianto, tentang Piala Dunia.
4: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Berselak suara.
5: Saudara pendengar Pro 1 RRI Rimba Raya, dimanapun Anda berada, saatnya kami bergabung bersama Pro 1 RRI Takengon untuk mengikuti program Idola di edisi hari ini. Tetap bersama kami di FM 90,1 MHz.
6: Sallallahu alaihi wasallam yang membawa kita ke alam yang terang benderang ini dan juga ke alam yang penuh ilmu pengetahuan. Selamat datang ibu, rombongan, kakak, adik-adik, abang, gitu ya bahasanya ya, abang, kakak, adik-adik yang hadir di RRI Takengon untuk kunjungan di hari ini. Apakah ini hari pertama atau pertama sekali berkunjung ke RRI Takengon, Ibu?
7: Ini sudah hari kedua.
6: Sudah kedua kalinya, baik. Sekali lagi selamat datang Ibu, abang, kakak untuk SD Islam Terpadu Al-Fatih di RRI Takengon. Kalau ibu katakan tadi itu ini kunjungan yang kedua, mungkin abang dan kakak baru pertama barangkali ya. Oke, baik. Sebelumnya biar gak kagok, biar gak nanya-nanya ini apa begitu ya. Tak pasti sudah disampaikan oleh ibu guru bahwasanya kita hari ini berkunjung ke RRI Takengon. Ya, kakak masuk di pintu pertama. Wah, RRI. Apa ya RRI? Ada yang tahu RRI apa ya, Bang ya? Lebih keras lagi, Bang. Radio Republik Indonesia. Terima kasih. Berikan tepuk tangan dulu lah biar rileks dulu. Oke. Okay. Orang RRI menyebutnya juga Rumah Rakyat Indonesia. Ya. Kenapa disebutkan seperti itu? Seperti sekarang, ini adalah rumahnya abang-abang, rumahnya kakak-kakak juga, ya, Rumah Rakyat Indonesia. Jadi RRI ini miliknya abang-abang, miliknya kakak-kakak juga. Oke, kami perkenalkan di jam 10 hari Minggu itu ada namanya program Idola Anak. Abang-abang, kakak-kakak bisa berekspresi di sana, bisa mengirimkan rekaman suaranya. Mau berdoa, mau bercerita, berpuisi, silakan dikirimkan nanti koordinasi dengan yang tadinya disambut oleh ketua tim penyiaran yaitu abang atau bapak atau om Pak Satiran yang berpeci. Yang duduk sebelah kanan kita. Ya, nanti kita koordinasi. Ibu bisa sampaikan ke kami kalau abang ini, kakak ini hari Minggu maunya tampil. Nanti kita rekam suaranya. Hari Minggu kita putarkan, kita dengar, seluruh dunia bisa dengerin. Karena RRI bisa didengar di seluruh dunia. Ya. Kalau kakak sama abang, ibunya di rumah, bapaknya di rumah punya handphone, enggak harus selalu main game di handphone.

0: bisa putar RRI ya Bu ya. Buka aplikasi RRI digital, bisa dengerin RRI Takengon. Jadi suara abang hari Minggu, suara kakak hari Minggu bisa kita dengerin lagi. Kakak di rumah duduk, loh kok ada suaraku? Rupanya sudah direkam. Ya, nanti koordinasi ke ibu guru, dan juga ibu guru koordinasi tentunya sama bagian siaran RRI Takengon. Baik, dan itu cerita, karena dari awal kita masuk ke rumah orang itu kan lihat-lihat dulu apa gitu ya. Nanti kita bisa lihat, kunjungi ruangan siaran seperti apa. Kok ada suaranya Mbak Ana namanya di situ, yang mana Mbak Ana gitu kan. Kok Mbak Ana di sana bisa siaran, bisa didengar orang di seluruh dunia. Itu seperti apa cara kerjanya. Ada yang mau ditanyakan? Enggak? Apa tadi RRI Bang? Selain Radio Republik Indonesia? Oke, terima kasih. Kenapa harus bawa alat tulis? Mau diapain hari ini? Oh, disuruh sama ibu guru ya? Baik, iya memang harus gitu ya. Kita harus pegang alat tulis. Apa yang kita lupa, kita bisa catat biar kita bisa ingat. Jadi inilah RRI Radio Republik Indonesia yang tidak hanya ada di Takengon, adanya juga di seluruh Indonesia. Hampir seratusan RRI ada di Indonesia. Kita bisa berjaringan di waktu-waktu tertentu. Ada program-program yang kita bisa dengarkan Aceh, bisa dengarkan di Jakarta, Jakarta bisa didengarkan di Takengon, gitu ya. Jadi banyak sekali RRI yang ada di Indonesia. Jadi nggak panjang lebar, ibu harus jam 11 nggak pulangnya nih bu? Sore aja bu ya pulangnya bu ya, biar ibu siaran begitu sama kami bu ya. Kakak-kakak, abang-abang mau siaran juga kan? Oke, nanti kita siaran lah. Tinggal menyapa orang tua di rumah. Ama, ini aku di RRI ini sekarang, gitu kan? Nanti ada YouTube-nya. Kita udah masuk YouTube ini, abang ya, kakak ya. Zaman sudah secanggih ini, sudah masuk YouTube kita sekarang ini ya. Nanti tinggal putar ulang, kita bisa lihat lagi. Baik, jadi kalau cerita panjang itu nanti nggak akan habis-habis. Jadi sebaiknya kita masuk dulu ke acara kita, biar kita lebih afdol untuk perkenalan-perkenalan tentang RRI Takengon itu. Jadi program-program RRI itu yang menghususkan ke adik-adik, ke kakak-kakak, abang-abang itu ada setiap hari Minggu jam 10 pagi untuk idola anak. Itu tadi, mau baca hadis silakan, mau ngaji cerita tentang nabi, tentang pahlawan silakan. Suara abang, suara kakak kita akan rekam, nanti akan kita putarkan. Ya, mudah-mudahan seperti itu. Dan sekarang harus ada sambutan dari tuan rumah. Jadi enggak mana nih ibunya, mana nih omnya, kakaknya, mana kepala RRI Takengonnya. Jadi kita lanjutkan sambutan dari ibu dulu deh sepertinya. Enggak jadi Ibu Sri Wahyuni yang memberikan sambutan. Ada ibu dari SD IT Fatih terlebih dahulu. Kami persilakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Biasanya nih bu kan lebih menggelegar lagi.
0: Oh gitu.
1: Kita coba bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Mari sama-sama ibu, teman-teman, kita bersyukur karena telah diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai dengan hari ini, saat ini kita masih diberikan kesehatan yang tidak bisa kita beli dengan berapapun jumlah uangnya. Tak lupa pula salawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati keluarga besar RRI Takengon, yang saya hormati teman-teman seperjuangan saya, Umi-Umi SDIT Al-Fatih, ada Bapak juga di sana, dan yang sangat Umi sayangi adalah abang-abang dan kakak-kakak SDIT Al-Fatih. Sedikit Ibu, terima kasih sebelumnya telah memberikan izin kepada kami dari SDIT Al-Fatih untuk berkunjung ke RRI Takengon, di mana di sini kami ingin mendapatkan lebih banyak lagi ilmu, Bu, yang sebelumnya mungkin sudah ada kami pelajari sedikit-sedikit, tapi di sini kami berharap agar mendapatkan lebih banyak lagi ilmunya ke depannya, Bu, ya. Selanjutnya di sini saya ingin memberikan nasihat sedikit saja kepada teman-teman, abang-abang, kakak-kakak, ya Ibu. Nantinya pada saat ibunya memberikan materi atau memberikan nasihat, harap didengarkan teman-teman dengan baik dan benar, yang dimana nantinya itu akan menjadi ilmu baru untuk kita semua. Bisa teman-teman, ya? Bisa. Mungkin hanya itu yang ingin saya sampaikan, Bu. Nanti mohon maaf jika ada kekurangan dari kami, dari abang-abang dan kakak-kakak dalam bertingkah laku dan hal lainnya, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: RI Takengon, Ibu Eran, Erani Arora. Kami persilakan, Ibu. Iya, terima kasih Kak Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kencang kayaknya, saya pengen yang kayak Ibu, kayak Umi tadi ya, Umi ya. Saya ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih. Tetap semangat ya, walaupun jalan jauh tadi ya Bu ya. Iya. Jadi adik-adik, tentunya puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena adik-adik udah sampai di sini dalam keadaan sehat, selamat, penuh berkah, penuh semangat bersama ibu dan bapak gurunya. Dan tidak lupa salawat beserta salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat tentunya para ibu bapak guru, manggilnya Umi ya, Umi dan Abi, Ustaz. Oh, barangkali Umi Abi di sekolah. Ya, Umi dan Ustaz yang sudah hadir beserta bapak-bapak yang juga hadir, kayaknya pakai loreng-loreng ya. Kalau loreng-loreng biasanya bapak apa ya, kakak abang? Bapak tentara ya. Iya, bapak tentara. Jadi terima kasih, tentunya menjadi kebanggaan kami dari RRI Takengon karena sudah dikunjungi, sudah dijadikan tempat untuk mencari informasi, mendukung pengalaman buat kakak abang yang sudah hadir. Harusnya hari ini kita bisa disambut oleh Kepala LPP RRI Takengon, Ibu Ani. Namun karena beliau sedang berada di luar daerah, jadi ada pergantian kepemimpinan untuk RRI Takengon. Jadi beliau sedang melaksanakan lepas sambut di Bali, karena beliau pindah ke Bali. Jadi beliau tidak bisa membersamai kita pada hari ini dan menyampaikan salam buat kakak-kakak dan abang-abang serta Umi dan Ustadz yang hadir pada hari ini. Mudah-mudahan lain waktu nanti bisa ketemu ya, bisa dibersamai oleh Kepala LPP RRI Takengon. Izin kakak abang mungkin memperkenalkan diri dulu. Nama ibu, Ibu Erani Arora. Kebetulan ibu di RRI Takengon dipercaya sebagai Kasubag Tata Usaha. Nah, tadi dari cerita yang sudah disampaikan oleh Umi, bahwa adik-adik kepengen nih dapat informasi terkait Radio Republik Indonesia. Seperti apa ya RRI itu? Tadi Kak Ana penyiar ya. Kak Ana sudah tanya, ada yang tahu RRI? Ada ya, jadi RRI itu Radio Republik Indonesia. Dan kakak abang baru pertama kemari, tapi pernah dengar radio di rumah? Pernah? Betul. Gak boleh bohong kan Umi? Pernah gak dengar radio? Melalui apa? Dari HP? Atau dari radionya? Dari radio. Siapa yang punya radio di rumah? Ada yang punya radio di rumah? Radio kakek ya, radio dari nenek ya. Ya, jadi Radio Republik Indonesia itu kalau untuk Takengon sendiri berdirinya sekitar tahun 2012 ya. Dulu gedung kita belum di sini, masih di gedung lama, dan kakak-kakak abang-abang sebelumnya sudah pernah berkunjung juga ke RRI. Ibu ingat masa itu ya, Umi ya. Sekitar tahun 2023 mungkin ya, tapi masih di gedung lama. Nah, alhamdulillah kita sudah punya gedung baru yang insya Allah bisa lebih nyaman untuk adik-adik kunjungi. Nah, mungkin banyak hal adik-adik yang bisa dipelajari di RRI. Tadi kemarin sempat lihat di surat, pengen belajar juga ada profesi apa ya di RRI gitu ya Umi ya. Ada profesi apa ya di RRI? Tadi kalau kita lihat ada Pak Tentara. Kalau di rumah sakit biasa ada Bu Dokter, ada Pak Dokter, ada Perawat, ada Bu Bidan ya. Kalau di RRI apa ya profesinya yang ada? Ada yang tahu gak? Di RRI profesi apa aja yang ada? Penyiar, pinter, terus? Apalagi? Apa? Reporter, keren. Produser. Apalagi? Ya? Apa?
1: Editor.
0: Udah pinter. Udah pinter Kak Ana. Jadi udah kita pulang aja udah.
1: Iya, biar mereka yang jadi
0: editor. Karena informasinya udah. Iya, jadi banyak adik-adik ya, sebagai informasi banyak profesi yang ada di RRI. Tuh bisa dilihat tuh abang-abang ganteng, bapak-bapak ganteng. Ada yang punya kakak yang belum nikah di rumah, abang itu masih saya yang duduk. Ya itu abang-abang ini profesinya teknik. Teknik. Jadi bapak-bapak dan abang-abang yang di sebelah itu yang tugasnya bikin video jadi bagus, bikin suara jadi bagus, bikin tampilan jadi bagus, ya, bikin berita jadi bagus, jadi enak didengar, jadi kakak-kakak abang-abang yang cantik jadi lebih cantik. Nah itu tugas abang-abang yang dan bapak-bapak yang di sana, teknisi. Kemudian nanti tadi disebutkan juga ada presenter. Presenter itu kayak penyiar, ya. Nanti adik-adik bisa lihat cara menyiar abang-abang, kakak-kakak, ibu-ibu, bapak-bapak di bawah seperti apa, boleh dilihat. Ini sekilas saja, nanti ada katim siaran kita Pak Satiran yang akan menjabarkan lebih lengkap. Kalau penyiar yang cuap-cuap di mic, pernah lihat?
1: Kayak di TV.
0: Nah, yang kayak di TV. Jadi yang cerita selamat pagi adik-adik di rumah yang sedang mendengarkan RRI di 93,0 FM misalnya kayak gitu. Hari ini kita akan dengarkan program Idola khusus untuk adik-adik dan kakak-kakak atau abang-abang yang ada di rumah. Nah, kayak gitu. Hampir kayak gitu ya. Jadi nanti dicontohin ahlinya di sana kalau ibu kurang ahli. Karena ibu bukan penyiar, bukan reporter, bukan juga presenter. Nah, jadi ada presenter, ada teknisi tadi ya, ada teknik. Kemudian ada tadi yang disebut reporter. Reporter itu apa? Sama seperti wartawan yang mencari berita. Nah, kayak gini nih, ada acara kan? Ada acara kakak-kakak, abang-abang dari TKI, dari SDIT Al-Fatih berkunjung ke RRI. Nah, itu nanti reporter yang buat beritanya. Berita tertulis yang kita kirim ke Jakarta dan juga dikonsumsi oleh seluruh masyarakat yang ada di Indonesia dan dunia seperti yang disampaikan Kak Ana. Ada lagi enggak ya profesi lainnya? Ada ya, jadi selain reporter, presenter, teknis, di sini ada juga ibu dan bapak, abang dan kakak yang bekerja sebagai bagian humas. Nah, bagian humas itu yang melakukan kerjasama dengan mitra-mitra RRI, dengan pihak-pihak luar, itu bagian humas. Nah, di sini adek bisa lihat ada SDM dan umum. Kemudian ada ruang kepala RRI, ada ruang bendahara, ada ruang kasubag tata usaha. Nah, ini namanya supporting ya. Jadi yang mendukung kakak abang, bapak ibu yang melaksanakan profesinya didukung oleh tim yang di atas ini. Untuk gajinya dibayar sama bagian keuangan. Ikan? Kan enggak mungkin ya kerja aja enggak ada gaji ya. Jadi gajinya dibayar oleh tim keuangan melalui bendahara. Kemudian di sini ada SDM dan umum, sumber daya manusianya. Untuk menata pegawai-pegawainya ada berapa? Berapa laki-laki, berapa perempuan, siapa yang tugas jam sekian, siapa yang pulang, siapa yang ganti shift. Nah, itu ditentukan nanti di SDM dan umum dengan urusan-urusan lainnya terkait abang-abang, bapak-bapak yang bekerja di sini. Kemudian ada kasubag tata usaha. Nah, kasubag tata usaha itu yang membawahi teman-teman yang ada di sini. Ya, di bagian umum. Nah, nanti kita punya juga para ketua tim untuk beberapa bidang yang mendukung profesi tadi. Jadi kalau kayak teknik, nanti ada tim teknik namanya. Nah, ada satu koordinatornya, itu ada Bu Hasanah Fitri namanya. Kemudian yang bagian penyiaran, itu ada ketua tim siaran, nanti ada Pak Satiran yang membawahi tim siaran. Kemudian ada nanti bagian pemberitaan yang reporter tadi, ada ketua tim reporternya. Ketua tim pemberitaan ada Pak Fitra Jayadi. Kemudian ada tim konten media baru. Nah, jadi adik-adik bisa diingat bahwa sekarang RRI itu bukan cuma untuk didengar. Jadi bukan cuma lewat radio aja. RRI sekarang berkembang dengan menggunakan berbagai multi platform. Jadi ada tahu IG? Ada enggak? Sering ya? TikTok? Sering ya? YouTube? Tahu ya? Lancar-lancar nih kalau TikTokan. Siapa yang sering TikTokan begini-begini? Enggak boleh ya, Umi ya? Enggak boleh ya. Enggak boleh. Tapi untuk siaran-siaran yang baik boleh, silakan dilihat di TikTok, tapi yang enggak baik-baik enggak boleh ya. Jadi RRI itu bukan cuma bisa didengar, tetapi sekarang sudah bisa dilihat melalui YouTube, melalui IG, melalui TikTok, ya. Jadi berbagai multiplatform yang ada sudah digunakan oleh RRI untuk menyebarkan informasi dan inspirasi buat masyarakat. Jadi bukan cuma mengandalin radio nenek kakek yang lama, ya. Jadi bisa sekarang melalui HP. RRI bukan cuma untuk didengar, tapi RRI juga bisa dilihat. Ya. Jadi kalau dulu cuma suaranya aja, yang mana ya orangnya? Kalau sekarang udah ketahuan, suaranya, orangnya udah ketahuan, udah terlihat di audio dan videonya melalui YouTube dan multi platform lainnya. Nah, itu ada tim konten media baru namanya, yang bikin-bikin konten, ya, yang bikin-bikin video yang di-share di IG, di-share di YouTube, itu ada namanya konten media baru yang juga dibawahi oleh satu ketua tim, ada Bang Pebi. Kemudian yang LPU di sana, yang LPU itu yang humas, ya, yang humas yang bekerja sama dengan pihak luar, karena kan RRI nggak bisa sendiri juga kan, RRI juga harus bekerja sama dengan orang-orang, dengan instansi, dengan mitra-mitra kerja yang ada di luar RRI. Nah, jadi RRI ini sama seperti kantor-kantor lainnya, dia punya struktur organisasi yang dipimpin oleh kepala RRI Takengon. Ruangan ibunya di sana, tapi ibunya lagi tidak di tempat. Jadi menyampaikan salam kepada kita semua karena beliau sedang ada acara di luar kota. Nah, ibu kepala ini yang membawahi semua yang ada di dalam. Jadi sama. Jadi RRI itu juga sama seperti kantor-kantor lainnya. Sama kayak tim sepak bola, enggak bisa cuman sendiri. Kerjanya harus sama-sama, harus oper sana, oper sini baru bisa ngegol. Enggak bisa bawa sendiri terus kena potong, ya. Nah, jadi sama, ya. Jadi RRI itu sebuah organisasi kelembagaan yang juga punya struktur. Nah, nanti untuk lengkapnya bisa dijelaskan kembali oleh Bang Satiran. Adik-adik juga bisa lihat langsung gimana, ya, bapak-bapak, ibu-ibu teknik yang kerja, gimana, ya, di studio itu presenter siaran, gimana bapak-bapak reporter bikin berita. Nanti bisa adik-adik bisa lihat di bawah, ya. Mungkin itu sekilas dari ibu. Intinya terima kasih sekali Umi dan Ustadz, juga bapak yang hadir, kakak-kakak, abang-abang sudah memilih RRI untuk tempat mencari informasi. Mudah-mudahan nanti ada hasil yang dibawa pulang, ada pengalaman baru yang bisa dibawa pulang. Jangan malu-malu untuk bertanya, mumpung ada bapak di sini yang bisa menjelaskan, ada Kak Ana juga yang nanti menjelaskan. Jadi nanti sampai rumah udah gak penasaran, karena kalau udah sampai rumah mau bertanya kemana coba, ya. Jadi kalau ada yang mau bertanya silakan nanti ditanyakan. Kalau mau ada yang tadi udah disampaikan juga sedikit, mohon maaf, bahwa RRI Takengon itu punya program juga yang khusus untuk anak-anak, ya. Kita punya program Idola, Idola Cilik, itu yang setiap hari Minggu, ya Kak Ana, di jam 10 itu ada program Idola khusus buat adik-adik yang mau bercerita tentang pengalaman sendiri, bercerita tentang kisah Nabi atau bercerita tentang kisah pahlawan, mau membaca doa, membaca hadis, baca surah pendek, disilahkan, bisa kita taping, kita fasilitasi untuk kita siarkan di radio supaya teman-teman lain di seluruh dunia bisa mendengar kakak-kakak dan abang-abang, ya. Nanti boleh di ini. Dan informasi hari ini juga nanti kita mau taping-taping nih, nanti kita siarkan di YouTube, linknya nanti dibagi, ya Bu, biar teman-teman bisa nonton di rumah. Kakak-kakak bisa lihat wajah sendiri, abang-abang bisa lihat wajah sendiri. Ya gitu, mungkin adik-adik, kakak-kakak, abang-abang, serta Umi, Ustadz dan bapak yang hadir, mohon maaf kalau penerimaan kami mungkin ada yang tidak berkenan, masih kurang di sana sininya, mohon maaf sekali. Tapi terima kasih karena berbangga hati atas kunjungan dari kakak-kakak dan abang-abang yang memilih RRI untuk tempat mencari informasi dan belajar. Mudah-mudahan ini bisa terus kita jadikan kerjasama, ya Bu, ya. Jadi RRI siap memfasilitasi adik-adik yang mau hadir. Demikian, mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Terima kasih Ibu Kasubag Tata Usaha, Ibu RRI Aurora. Barangkali ada yang mau ditambahkan Pak Katim Siaran? Sambil jalan barangkali, ya. Oke, sambil jalan. Ada yang mau ditanyakan adik-adik, abang-abang, kakak-kakak? Nggak ada ya? Kalau sudah radio biasanya tidak terlepas dari nyanyi. Radio itu kan bersuara begitu ya Bu ya. Tapi ada satu lagu yang kita siapkan, lagu di sini senang di sana senang. Waktu kita TK dulu ya Bu Irani Aurora ya. Disiapin sama abang teknik ada bang? Atau kita nyanyi sama-sama? Diiringi musik nggak bang? Oke, baik ya. Ada lagunya Bang Miko? Mungkin adik-adik manggilnya Om Miko, Bang Miko. Kita nyanyi di sini senang, di sana senang. Setelah itu abang-abang mau eksplor boleh, kakak-kakak boleh mau nyanyi sendiri, mau baca puisi seperti tadi juga di sini nggak apa-apa sebelum jam 10 hari Minggu. Jadi di sini aja dulu latihannya. Nama seperti Bu Irani Aurora katakan kita taping. Ini rekam langsung ini. Nanti kita putarin aja hari Minggu begitu ya. Oke. Iya, nunggu dulu nih berapa saat untuk bisa kita dengerin lagunya. Sebelum kita nanti turun lagi kita ke bawah, kita lihat ruang teknik, di situ ada mesin, terus ruang siaran, di situ ada mic-nya, bagaimana siaran tadi seperti yang Ibu Irani Aurora katakan begitu ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama
0: saya, perkenalkan, nama saya Viva dari kelas 5, akan menceritakan tentang Kartini. Ibu Kartini adalah pahlawan perempuan lahir pada tanggal 21 April 1879 di Jepara. Ia anak bupati, tapi tetap enggak bisa bebas kayak saudara laki-lakinya. Pada masa itu, perempuan Jawa bangsawan harus dipingit atau dinikahkan pada usia 12 tahun. Enggak boleh sekolah tinggi-tinggi, ujung-ujungnya dinikahkan juga. Tapi Kartini beda. Pada saat dipingit, ia malah asik banyak baca buku, koran, dan majalah dari Belanda. Ia juga sempat nulis surat ke teman-temannya yang ada di Belanda. Isinya keresahan dia. Kenapa sih perempuan harus dinikahkan muda? Kenapa enggak boleh sekolah? Dan kenapa enggak boleh punya pilihan hidup? Pada usia 12 tahun, Kartini menikah dengan Bupati Rembang. Suaminya dukung cita-citanya. Kartini pun membuka sekolah di rumahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakaknya aja berani, abangnya harus ada yang berani satu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan sambung ayat, yaitu surah Al-Baqarah.

وآثر الحياة الدنيا وآخرة خير وأبقى. وإن الجحيم هي المأوى.

0: Satu. Perkenalkan nama saya Fikri Rian Ananda dari kelas 5.
1: Perkenalkan nama saya Rajendra Bagaskara dari kelas 5.
2: Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kaila Karima, saya dari kelas 6.
3: Perkenalkan nama saya Sabrina Jara, saya dari kelas 6.
4: Perkenalkan nama saya Fahira Yanti, saya dari kelas 6.
5: Terima kasih, berikan semangat dong. Terima kasih, silakan, silakan, silakan untuk duduk kembali. Ada tambahan lagi nggak, Wi? Ada yang baca puisi? Oh, silakan, silakan, ayo, silakan kak. Alhamdulillah, jadinya teduh sekali untuk suasana siang hari ini karena sudah nyambungin ayat. Silakan kak. Sebutin nama juga ya kak ya.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Perkenalkan nama saya Deta Khaira Fayola, saya dari kelas 5. Saya ingin membacakan sebuah puisi.
8: Dia

0: usahanya. Wanita hebat yang memiliki keinginan dan tekad yang kuat. Dengan segala jerih payah dan doanya, dia berhasil mewujudkan cita-citanya. Tak apa kalah dulu, yang penting harus menang di hari esok. Dia Raden Ajeng Kartini, sang perempuan hebat yang berani memerdekakan wanita Indonesia. Terima kasih Ibu Raden Ajeng Kartini, karenamu kami bisa merasakan bangku sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadinya waktu pertama datang ada yang mau pegang mic enggak? Waduh, enggak ada yang berani. Ternyata biasa aja bisa. Ada yang perhatikan enggak Bapak atau Om itu lagi pegang kamera? Yang ini bagian teknik yang tadi Bu Rona katakan. Tuh, itu profesi juga. Teman-teman sudah direkam di sana, ya kan? Ada yang mau direkam lagi enggak? Abang masa kalah? Masa kalah. Satu lagi sebelum kita berkunjung ke lantai bawah ya Pak Katim ya. Oke, ada satu lagi dong. Nanti aku cerita juga di rumah hari ini. Selain aku siaran ditemani sama abang-abang, kakak-kakak dari ini Al-Fatih Benar Meriah. Ayo bang. Ayo apa saja. Oh salawat, ayo bang. Rame-rame bu, mi sendiri aja. Ayo.

أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah.

0: kalau setelah azan mana mungkin tepuk tangan ya Umi ya. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan? Ada yang mau ditanyakan barangkali?
1: Apa program? Apa program bidang pendidikan di RRI, Bu?
0: Oke, apa program bidang pendidikan di RRI? Pak Katib mau menyampaikan? Oke. Bidang pendidikan di RRI Takengon salah satunya ya ini yang kita sedang laksanakan ini begitu ya. Terus ada lagi pendidikannya subuh, setelah selesai sholat subuh kita relay ke Masjid Agung Ruhama Takengon untuk mendengarkan ceramah agama. Terus ada program-program yang lain yang tentunya tidak terlepas dari informasi pendidikan yang kita tiap hari sampaikan ke pendengar kita. Nanti di bawah kita bisa lihat hari ini hari Kamis jam 5 tadi pagi apa ya acara RRI. Kita sudah mengudara jam 5 pagi. Laki-laki maupun perempuan kalau sudah dinas subuh jam 5 harus sudah sampai di tempat begitu ya. Nanti kita bisa lihat lagi. Kakak mau tanya apa lagi kak? Itu saja kak ya, terima kasih. Mudah-mudahan jawabannya akan ditambahkan lagi. Di bawah kita akan tahu lagi kakak yang ini pegang bidang apa gitu ya. Terima kasih ya kak ya. Tepuk tangan dulu untuk kita semuanya untuk hari ini. Oke.
2: Perkenalkan nama saya Navita Dewi. Bu, saya mau nanya apa fungsi dan peran RRI?
0: Oke, fungsi dan peran RRI ini yang benar-benar harus Pak Katim yang menyampaikan.
3: Jadi untuk adik-adik sekilas mungkin kita sampaikan gitu ya. Peran RRI ya tadi ya pertanyaannya. Jadi RRI itu adalah Radio Republik Indonesia. Pertama perkenalkan nama saya Satiran dan saya menjabat sebagai ketua tim siaran RRI Takengon. Ya. Jadi yang pertama kita sampaikan peran RRI itu adalah lembaga penyiaran publik ya, lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia, di mana Radio Republik Indonesia ini menyampaikan informasi kepada masyarakat dan menjalankan tugasnya sesuai dengan yang telah diamanatkan gitu ya. Jadi kita ada siaran yang namanya siaran hiburan, kemudian siaran informasi. Terlebih lagi kita di tahun ini ada yang menjalankan program gitu ya, menjalankan program terkait dengan program prioritas presiden gitu ya. Jadi program-program yang ada di pemerintahan era Presiden Republik Indonesia saat sekarang ini kita turut menjalankan gitu ya. Jadi ada Astacita itu semua kita jalankan untuk adik-adik mendukung kegiatan-kegiatan yang sekolah yang cerdas ya, Indonesia cerdas, Indonesia sehat. Kemudian kita juga mengajak adik-adik untuk berkarya melalui program Indonesia Layak Anak. Itu semua adalah bagian-bagian dari tugas-tugas dan peran RRI untuk mencerdaskan adik-adik semua ataupun mencerdaskan masyarakat Indonesia. Jadi ini adalah salah satu peran Radio Republik Indonesia selain melestarikan budaya itu sendiri yang ada di Indonesia. Jadi bisa dicatat ya adik-adik, peran RRI itu diantaranya mungkin pertama melestarikan budaya, kemudian yang kedua mencerdaskan masyarakat Indonesia, kemudian juga turut menyukseskan program-program pemerintahan. Terlebih lagi pemerintahan saat sekarang ini gitu ya, menjalankan program Astacita gitu ya. Kira-kira udah ditulis belum?
0: Abang-abang nulis gak?
3: Nanti kan ditanya ya Umi ya waktu di sekolah kan.
0: Umi.
3: Itu harus di ini. Jadi kalau reporter itu dia, kalau reporter zaman dulu memang begitu adik-adik. Kita pegang pulpen, kita nulis. Tulisannya nggak perlu bagus, yang penting bisa dibaca, gitu ya. Jadi ketika ada orang yang kita jumpai atau dalam istilahnya itu reporter, narasumber, itu adik-adik bertanya itu sebagai wartawannya, gitu ya. Sebagai wartawannya. Jadi adik-adik yang tanya ini adalah wartawan cilik, gitu ya. Bertanya kepada siapa? Kepada narasumber. Siapa sekarang narasumbernya? Ya ini yang sedang berbicara ini gitu ya. Jadi ketika narasumbernya menjelaskan, adik-adik itu gak perlu didikte lagi. Ya salah satu program Presiden Republik Indonesia apa, misalnya menjalankan program Astacita Presiden, itu gak perlu lagi harus didikte gitu ya. Ketika narasumbernya berbicara saat sekarang ini, kira-kira ada yang poin-poin pentingnya, catat terus gitu dia. Dicatat, jadi gak perlu ditanya ulang. Kalau seumpama gak jelas, baru ditanya ulang gitu ya. Tapi kalau bisa ketika narasumbernya bicara gini, itu langsung dicatat poin-poinnya aja. Dan tulisannya itu gak perlu bagus, karena kalau seumpama mengutamakan tulisan bagus, nanti ketinggalan gitu ya. Itulah kalau cara kerja wartawan zaman dulu. Kalau sekarang udah enak ya, pakai video, pakai alat rekam, perekam. Nanti kalau seumpama ketinggalan, bisa didengarkan ulang gitu ya. Jadi itu ya adik-adik, secara sederhananya saja, perannya tadi melestarikan budaya, kemudian menjalankan program prioritas presiden, dan mencanangkan hidup sehat, kemudian Indonesia cerdas, itu diantaranya gitu ya. Masih banyak lagi, tapi mungkin sekilas saja kita sampaikan, karena saat lagi kita akan turun ke bawah gitu ya, untuk melihat seperti apa sih peran perangkat radionya itu menjalankan tugas dan fungsinya untuk kemajuan bangsa ini. Nanti kita lihat di bawah seperti apa cara kerjanya. Mungkin demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Umi dan juga Ustadz, Bapak tadinya yang juga mendampingi kakak-kakak dan abang-abang yang berkunjung ke RRI Takengon, saya menutup lebih awal untuk membawakan acara.
4: Saudara pendengar, pukul 11.00 waktu Indonesia Barat, saatnya kami bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga di siang ini. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: pertandingan. Meski menang telak, Barcelona sempat mendapat tekanan besar dari Lyon dan tampil agresif sepanjang babak pertama. Penjaga gawang Catacol melakukan sejumlah penyelamatan penting yang menjaga Barcelona tetap bertahan dalam pertandingan. Usai laga, penyerang Barcelona, Ewa Payor, mengaku senang dengan kemenangan ini.
1: Ini sangat istimewa, sangat istimewa. Saya tidak tahu harus mengatakan apa. Saya hanya sangat bahagia dan bangga kepada tim saya. Saya bahkan tidak pernah memimpikan momen seperti ini. Bisa menjadi pemain Barcelona dan menjuarai Liga Champions adalah sesuatu yang istimewa. Saya sangat bersyukur atas momen yang saya rasakan saat ini.
0: Dan gelar tersebut menjadi trofi Liga Champions wanita keempat dalam sejarah Barcelona Femini. Klub asal Catalonia itu memperpanjang catatan impresif dengan selalu tampil di final Liga Champions wanita sejak 2021.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review, obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, kabar dari Piala Dunia 2026, pendengar. Qatar pertama kali tampil di Piala Dunia pada edisi 2022 dengan status sebagai tuan rumah turnamen. Kini, The Maroons membuktikan kemampuan mereka dengan kembali tampil di ajang tertinggi sepak bola dunia melalui jalur kualifikasi. Seperti apa perjuangan Qatar untuk tetap tampil konsisten dan peluang mereka di Piala Dunia tahun ini? Kita simak ulasannya dalam Bedah Tim bersama Muhammad Ilham Akbar berikut ini.
1: Ngomongin negara satu ini tentu kita ingatnya di Piala Dunia edisi sebelumnya. Negara ini tidak sebagai tuan rumah. Nah, siapa lagi kalau bukan Qatar? Pada edisi Piala Dunia kali ini, Qatar dengan dipimpin oleh pelatih Julen Lopetegui, mantan arsitek timnas Spanyol, tentu bermain dengan lebih matang, lebih solid, dan lebih kompak lagi. Uniknya adalah, mayoritas pemain timnas Qatar ini adalah lulusan Akademi Aspire. Aspire sendiri adalah akademi yang dibentuk oleh Federasi Sepak Bola Qatar yang mendidik anak-anak usia dari usia 6 tahun dari usia dini hingga profesional.
2: Di akademi ini, para pemain Qatar dididik dan memiliki teknik yang sangat bagus. Hasilnya sudah jelas. Dua edisi Piala Asia terakhir, Qatar menjadi juaranya. Kalau kita ngomongin pemain kunci Qatar, ada beberapa pemain kunci yang wajib diwaspadai oleh negara-negara Eropa atau Amerika Latin. Salah satunya adalah Akram Afif. Akram Afif sendiri sukses menjadi pemain terbaik Qatar beberapa tahun terakhir. Pemain eksentrik ini bermain sangat skillful dan juga kreatif. Dengan passing-passingnya, dengan pergerakannya, bahkan finishingnya. Lalu di lini depan ada dua nama yang bisa dibilang mencuri perhatian. Satu Almos Ali dan juga satu lagi ada pemain senior, pemain naturalisasi senior timnas Qatar yang dibawa, yaitu adalah Sebastian Soria. Sudah berumur 42 tahun tapi bukan berarti pemain tua ini lambat. Bisa jadi ini adalah kartu yang disimpan oleh timnas Qatar. Menurut kalian, dengan sokongan dana yang besar ini, dengan pemain yang sudah semakin komplit dan juga dipimpin oleh pelatih berpengalaman, apakah Qatar bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola.

0: Ya, dari sepak bola kita beralih menuju ke lintasan balap Formula One. Saudara pebalap Mercedes George Russell menjuarai balapan Sprint Formula One Grand Prix Kanada 2026 usai tampil tercepat di sirkuit Gilles Villeneuve tadi malam. Dan untuk informasi ini selengkapnya akan dilaporkan Liliana Dea.
1: But when it comes to the sprint, the good times continue to roll for George Russell. Got his elbows out. George Russell wins.
2: Kemarin Mercedes George Russell meraih kemenangan pada balapan sprint Formula One Grand Prix Kanada 2026 di sirkuit Gilles Villeneuve Montreal tadi malam. Russell berhasil mempertahankan posisi terdepan sejak start hingga garis finish, meski sempat mendapat tekanan besar dari rekan setimnya Kimi Antonelli pada fase awal balapan. Keduanya sempat bersenggolan saat Antonelli mencoba merebut pimpinan lomba. Insiden itu membuat Antonelli keluar lintasan dan kehilangan momentum penting sebelum posisinya direbut oleh Lando Norris. Russell akhirnya mampu mengakhiri lomba di posisi terdepan, unggul atas Norris dan Antonelli di tempat kedua dan ketiga. Usai balapan, Russell menilai duel dengan Antonelli merupakan pertarungan balap yang ketat dan penuh emosi.
3: Yeah, I mean, it's great to cross the line.
4: Rasanya luar biasa bisa melintasi garis finis. Kami berdua memperoleh hasil ini lewat balapan yang berlangsung menegangkan dan ketat dari pandang. Ya, itu hanya pertarungan balap yang keras dan adil. Emosi selalu muncak bagi semua pembalap saat balapan. Saya perlu meninjau kembali insiden itu dan melihat langkah selanjutnya.
2: Sementara itu, Lando Norris berhasil memanfaatkan duel pembalap Mercedes untuk finish di posisi kedua. Pembalap McLaren itu menyalip Antonelli setelah rivalnya melebar akibat insiden dengan Russell. Norris kemudian terus menekan Russell sepanjang paruh kedua balapan hingga jarak keduanya hanya terpaut per 10 detik pada lap-lap terakhir. Meski senang dengan hasil yang diraih, Norris mengaku masih ada hal yang perlu ditingkatkan untuk mengejar ketertinggalan dari Mercedes pada balapan utama.
5: Nice to be in the position.
4: Senang bisa berada di posisi ini. Tentu saja saya hanya bisa berada di posisi ini karena mereka saling bertarung. Jika mereka tidak bertarung, saya mungkin tertinggal 10 detik karena mereka jauh lebih cepat dari kami. Kami beruntung mereka bertarung. Tentu kami memanfaatkan situasi itu. Tetapi balapan hari ini juga menunjukkan bahwa selisih 3 per 10 detik yang kami lihat masih ada. Meski terlihat bisa dipangkas, kecepatan mereka dalam balapan hari ini berada di level yang berbeda dibandingkan kami.
2: Dominasi Russell bersama Mercedes kembali berlanjut pada sesi kualifikasi balapan utama dini hari tadi. Pembalap Inggris itu berhasil mengamankan pole position disusul Antonelli dan Norris di posisi kedua dan ketiga. Balapan utama Grand Prix Kanada akan digelar dini hari nanti dengan persaingan ketat para pembalap papan atas yang diprediksi mewarnai sejak awal perlombaan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Selanjutnya kabar dari Liga Basket Amerika NBA. Pendengar, New York Knicks mengalahkan Cleveland Cavaliers 121-108 pada laga ketiga final wilayah timur NBA pada minggu pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan tersebut membuat Knicks unggul 3-0 dalam seri playoff musim ini. Bermain di Rocket Arena, Knicks tampil dominan sejak kuarter pertama pertandingan berlangsung. Jalen Brunson menjadi pemain terbaik Knicks dengan catatan 30 poin dan 6 assist. Josh Hart juga turut menyumbang 25 poin untuk membantu kemenangan tim tamu. Sementara Mikal Bridges menambah 22 poin sepanjang pertandingan melawan Cavaliers. Dari kubu Cleveland Cavaliers, Donovan Mitchell mencetak 23 poin untuk tuan rumah. New York Knicks kini hanya membutuhkan satu kemenangan menuju final NBA musim ini.

0: Liga Sepak Bola Indonesia, pendengar. Persija Jakarta ini menutup musim kompetisi 2025-2026 Indonesia Super League dengan kemenangan telak atas Semen Padang 3-0. Untuk informasi ini selengkapnya, berikut akan dilaporkan Rizky Basuki.
1: Serang saling balas, adu kelas, sudah jelas, adu keras, gas.
2: Somos o melhor time fora de casa. Que tá time um terbaik main di luar kandang.
3: Time que mais fez pontos.
2: E é um time yang banyak bikin poin di dalam kompetisi ini.
4: Persija Jakarta menutup kompetisi Super League musim 2025-2026 dengan kemenangan telak 3-0 atas Semen Padang. Persija Jakarta memainkan laga terakhirnya pada Super League 2025-2026 dengan menjamu Semen Padang pada pekan ke-34 di Jakarta International Stadium kemarin sore. Dalam pertandingan itu, 2 gol disumbangkan oleh Gustavo Almeida, sementara 1 gol lainnya diciptakan Maxwell Souza. Persija menutup musim ini dengan finish di peringkat ketiga dengan mengoleksi 71 poin. Usai pertandingan, pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza, menyatakan, musim ini Persija berhasil meraih banyak kemenangan di laga tandang. Namun sayangnya, Persija juga cukup banyak kehilangan poin saat menjadi tuan rumah.
2: Somos o melhor time fora de casa. Que tá time yang terbaik main di luar kandang.
3: Time que mais fez pontos.
2: E é time yang banyak bikin poin di dalam kompetisi ini.
3: Mas dentro de casa nós deixamos 11 pontos.
2: Tapi di dalam kandang kita tinggal 11 poin.
3: Fora alguns jogos que nós tínhamos jogadores expulsos e que acabou atrapalhando a gente também.
2: Não, ada juga berapa pertandingan kita ada pemain kartu merah dan itu bikin rugi kita.
4: Sementara itu, pemain muda Persija Jakarta, Dia Syahid, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan selama musim kompetisi tahun ini.
5: Untuk komentarnya malam ini, terima kasih buat Jackmania yang selalu support selama satu musim ini. Dan terima kasih untuk para staff, pelatih, dan pemain udah berjuang maksimal selama musim ini.
4: Dalam pertandingan tersebut, The Jackmania sempat menyalakan flare hingga asapnya menutupi Stadion JIS. Wasit pun terpaksa memberhentikan pertandingan sementara. Aksi itu dilakukan sebagai unjuk rasa supporter akibat Persija kembali gagal menjadi juara Super League. Rizky

Masih dari Super League pendengar, dua dol junior Brandau di laga kontra PSM Makassar mengantarkan Madura United bertahan di kasta tertinggi sepak bola tanah air setelah meraih kemenangan di pertandingan penentu Super League. Informasi ini selengkapnya dilaporkan Tago

0: Madura United akhirnya menuntaskan misinya untuk bertahan di Super League setelah menghempaskan perlawanan PSM Makassar dalam laga pamungkas di Stadion Gelora Bangkalan Sabtu 23 Mei 2026. Mendominasi permainan dengan serangan agresif, Madura United menang 2-0 atas PSM Makassar di laga pekan terakhir. Brandao memborong 2 gol kemenangan Madura United, masing-masing pada menit ke-42 dan 54. Meski bermain agresif, beberapa peluang Madura United di babak pertama masih bisa dimentahkan barisan pertahanan PSM. Tim tamu bermain sedikit bertahan karena Madura United yang tampil di hadapan pendukungnya sendiri bermain dengan tempo tinggi. Pertahanan Madura United juga cukup efektif dan tanpa kompromi untuk mempertahankan kemenangan penentu musim ini. Caretaker Madura United Rahmat Basuki usai laga bersyukur karena bisa membawa timnya bertahan di Super League musim depan. Rahmat menjelaskan, timnya bermain dominan di babak kedua usai beberapa perubahan yang dilakukan di ruang ganti. Menurutnya, tim tamu bermain sangat bagus dan menyulitkan pemain Madura United yang agresif.
1: Ya, pertandingan sendiri berjalan sangat bagus, terutama di babak kedua. Di babak pertama kelihatan kami sangat frustasi, pemain terlihat sangat frustasi karena PSM ternyata bermain juga sangat baik hari ini. Baru di babak kedua kita bisa mengontrol pertandingan, kita bermain sedikit lebih tenang, pemain juga mengikuti semua instruksi yang saya arahkan setelah babak pertama selesai di ruang ganti. Dan alhamdulillah game plan yang kami rencanakan berjalan dengan baik hari ini.
0: Sementara itu, pemain Madura United Giovanni Numberi mengatakan kemenangan penting tersebut tidak lepas dari perjuangan dan kerja keras seluruh elemen tim yang terus berjuang hingga akhir musim. Menurutnya, situasi yang dihadapi Madura United sepanjang musim tidak mudah, sehingga hasil di laga terakhir menjadi momen yang sangat berarti bagi seluruh pemain dan tim pelatih.
2: Ya, pertama-tama kita semua patut panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebab hari ini semua mendapatkan hasil yang baik. Tentunya bukan karena kerja keras kami saya pemain, namun ada staf pelatih, semua elemen yang juga membantu kami dalam pertandingan kali ini. Dan tentunya ada rasa bangga dari kami untuk bisa membawa tim ini tetap bertahan di Liga 1.
0: Pertandingan pamungkas musim ini berhasil dilalui dengan kemenangan penting bagi Madura United. Dengan kemenangan Laskar Sapekra, Persisolo harus terdegradasi ke Divisi Championship musim depan, meskipun

Ya, sementara itu Persib Bandung pemirsa memastikan gelar juara Super League musim 2025-2026 sekaligus menjadi gelar ketiga mereka dalam 3 musim beruntun. Berikut informasinya bersama Niar Abdul Titi Loli.

0: Kami memiliki sangat banyak keberuntungan, 3 kali juara beruntun, dan tahun ini jauh lebih sulit dibanding tahun lalu. Hal ini karena kami merubah 25 pemain. 2 tahun sebelumnya, secara garis besar komposisi pemain kami sama. Kami hanya menambah 1 atau 2 pemain baru. Jadi tahun ini kami mengalami tantangan lebih, tapi pada akhirnya kami berhasil juara. Jadi saya rasa kami juga punya keberuntungan yang sangat banyak.
1: Melalui kesempatan yang sama, salah satu pemain Persib Eliano Reinders menyatakan, walau tidak ada gol yang tercipta, namun yang terpenting adalah gelar juara yang berhasil diraih kembali.
0: Seperti yang coach bilang, kita memang tidak bisa mencetak gol, tapi pada akhirnya kita juara.

0: Dari sepak bola nasional kita beralih menuju ke Liga Basket Indonesia, IBL. Tim Kesatria Bengawan Solo KBS meraih hasil positif saat melakoni babak playoff Liga Basket Indonesia IBL leg pertama. Saat menjamu Bogor Hornbill di Gor Sritex Arena Solo tadi malam, KBS menang dengan skor tipis 82-81. Informasi ini selengkapnya akan dilaporkan Edwi Puryono dari Solo.
1: Tim jadi masih belum puas lah, karena harusnya kita bisa ngunci itu dari sebelum-sebelumnya biar lebih yakin untuk.
2: Saudara tim Kesatria Bengawan Solo KBS meraih hasil positif saat melakoni babak playoff Liga Basket Indonesia IBL leg pertama saat menjamu Bogor Hornbill di Gor Sritex Arena Solo. KBS yang sekitar 2000-an suporternya menang dengan skor tipis 82-81 atau hanya unggul setengah bola. Tampil dengan kekuatan terbaik plus 3 pemain asing pada kuarter pertama, KBS unggul dengan skor 28-20 dan berlanjut pada kuarter kedua 46-33. Namun keunggulan tersebut gagal dipertahankan pada kuarter berikutnya. KBS dengan Kapten Kenner Berkeley bahkan mampu disusul Bogor Hornbill dengan skor 61-61. Memasuki kuarter terakhir, KBS mulai taktik dan mengembangkan permainan cepat. Hasilnya sempat terjadi kejar-mengejar skor. Beruntung saat laga tinggal menyisakan hitungan detik, pemain Bogor Hornbill melakukan kesalahan dan hal itu mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Abraham Benas sekaligus mengakhiri skor akhir 82-81. Usai pertandingan, pelatih KBS Anthony Garbelotto mengatakan jika laga berjalan cukup baik dan mampu unggul di kuarter awal, hanya melalui permainan kolektif KBS akhirnya mampu meraih poin krusial di detik-detik terakhir.
3: Let's see how it plays out. We've got to make some adjustments offensively. A really bad job of attacking their defense. But obviously super proud to aim and give ourselves a great chance on Wednesday.
4: Menurut dia KBS memulai dengan baik, memulai cukup tangguh, tapi kemudian terakhir beruntung Abraham tadi 1 menit bisa lawan bikin kesalahan dan 6 poin krusial. Menurut Garbelotto, eksplosivitas dan KBS berhasil di kuarter 4. Sekali lagi, permainan kolektif, permainan cepat, dan kuncinya Abraham Venas.
2: Sementara itu, Abraham Venas mengaku senang KBS mampu meraih kemenangan di leg pertama. Namun dari sisi permainan, pemain bernomor punggung 6 itu mengaku harus banyak berbenah dan yang menjadi PR adalah konsistensi. Seharusnya KBS bisa mengunci skor yang lebih telak andai mampu menjaga konsistensi saat unggul 2 kuarter awal. Beruntung di kuarter 4 mampu bangkit meski mampu menangkan skor tipis 82-81.
5: Perasaannya pasti tentunya senang ya, kita bisa dapat kemenangan pertama, tapi kita belum puas karena yaitu kita udah leading jauh tapi kekejar, terus kita nggak konsisten, kita nggak stay in the game as a team. Jadi masih belum puas lah, karena harusnya kita bisa ngunci itu dari sebelum-sebelumnya biar lebih yakin untuk ngunci game ini. Cuman yaitu PR kita, pastinya kita akan nonton video kita gimana lebih kurangnya agar kita bisa kembali ngambil game kedua.
2: Dalam laga tersebut, jika pemain KBS meraih poin tinggi, Kenter Berkeley mendulang 33 poin, disusul CJ Gettys 21 poin dan Detal Rice 9 poin. Bagi KBS, kemenangan di laga home menjadi modal untuk laga away leg kedua menghadapi tim yang sama pada 27 Mei mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melapor.

Kabar dari IBL tadi mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Indonesia Menyapa Siang Pro 3 Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial kami di Instagram dan juga X at RRI Programa 3. Saya Luna Elia, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan salam olahraga.

0: Demikian tadi telah kita ikuti warta berita dinamika olahraga bersama Pro3 RRI Jakarta. Dan kembali bersama kami di Pro1 RRI Rimba Raya Bener Meriah di frekuensi 90,1 MHz. Dan mendengar, selamat siang kami ucapkan bagi Anda yang masih disibukkan dengan aktivitasnya di siang ini. Semoga apapun itu aktivitas Anda dapat berjalan dengan baik dan lancar tentunya. Dan kami akan temani aktivitas Anda di siang ini dengan lagu-lagu dan informasi hingga pukul 12.00 waktu Indonesia Barat nanti. Tetap bersama kami di FM 90,1 MHz, Pro1 RRI Rimba Raya.
1: Saya Isradus Usman Al-Gayuni, diaspora Indonesia di London, di mana Inggris salah satu negara peserta Piala Dunia 2026. Selamat berbahagia mendengarkan kemeriahan Piala Dunia FIFA hanya di Radio Republik Indonesia.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Jumlah peserta resmi pada Piala Dunia 2026 adalah 48 tim. Seiring bertambahnya jumlah peserta, total pertandingan pada Piala Dunia 2026 juga meningkat menjadi 104 laga. Sebelumnya, Piala Dunia hanya memiliki 64 pertandingan, namun kali ini jumlahnya bertambah drastis. Hal ini menjadikan Piala Dunia 2026 sebagai edisi paling besar dan paling panjang sepanjang sejarah turnamen. Lebih banyak pertandingan berarti lebih banyak drama, kejutan, dan peluang bagi tim-tim kuda hitam untuk mencuri perhatian dunia. Para pencinta sepak bola pun akan menikmati lebih banyak momen bersejarah di ajang paling bergengsi ini.
2: RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Pendengar RRI, euforia Piala Dunia FIFA 2026 kini semakin dekat. Dan melalui Radio Republik Indonesia, semangat itu hadir langsung di telinga Anda. Program Pesta Bola Dunia 2026 bukan hanya menyajikan skor dan statistik, tapi juga cerita, emosi, dan kebersamaan. Dari Pro 1, Pro 2, hingga Pro 4, dari siaran analog hingga digital, semua terhubung dalam satu frekuensi. Kecintaan pada sepak bola. Di tengah kesibukan, radio menjadi teman setia. Menghadirkan suasana stadion meski kita berada jauh di sana. Karena suara mampu membawa kita kemana saja. Pendengar, ada yang berbeda di Piala Dunia FIFA 2026 kali ini. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, sebanyak 48 negara akan bertanding. Lebih banyak tim, lebih banyak cerita, dan tentu saja lebih banyak harapan. Setiap negara datang membawa mimpi, dari tim besar yang sudah langganan juara, hingga negara kecil yang baru pertama kali mencicipi panggung dunia. Ini bukan hanya soal menang atau kalah, ini tentang keberanian untuk bermimpi dan berjuang mewujudkannya. Siapa tahu, dari 48 itu akan lahir kisah kejutan yang menginspirasi dunia. Karena dalam sepak bola, seperti dalam hidup, kesempatan selalu terbuka bagi mereka yang berani mencoba.

0: Pancasila itu apa?
1: Pancasila itu dasar negara kita, Indonesia. Kehidupan kita harus berdasar pada Pancasila.
0: Kok begitu?
1: Adek tahu tidak sila pertama di Pancasila itu apa?
0: Tahu dong, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Nah, contoh hidup, sesuai sila pertama, kita harus rajin beribadah kepada Tuhan dan rajin berdoa.
0: Kalau sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, contohnya apa?
1: Kalau sila kedua, tidak membeda-bedakan teman, hormati mama papa, juga sayang sama kakak.
0: Kalau sila ketiga sampai kelima, contohnya apa saja, Kak?
1: Dari sila ketiga sampai sila kelima, intinya kita harus gotong royong, membantu sesama teman, dan hargai juga kerja keras orang lain.
0: Oh begitu, mulai sekarang Ade akan bersikap sesuai Pancasila. Terima kasih ya, Kakak.
2: Oke, Dek.

0: RRI Radio Piala Dunia. Alhamdulillah, RRI kinilah resmi jadi Radio Piala Dunia. Mari kita urang minang nanti wilayah Aceh Tengah, dangakan siaran langsung Piala Dunia di RRI. Radio nan membanggakan Indonesia.
1: FYI, for yay info. Hai hai, kamu gaya amat sih. Apa ya yang beda ya?
2: Lihat dong yang lebih teliti.
1: Aduh, apa ya? Pokoknya kamu ke kantor pagi ini beda amat sih.
2: Ya iyalah, jeans gue baru gitu loh. Keren gak? Keren gak?
1: Pakai jeans baru ya. Dari zaman dulu sampai sekarang, yang namanya jeans memang diminati dan bikin penampilan beda ya.
2: Dari zaman dulu? Emang jeans sejak kapan adanya?
1: Mau tahu? Begini ceritanya. Jeans pertama kali dibuat di Genoa, Italia sekitar tahun 1560-an. Tujuannya untuk celana angkatan laut yang anti robek dan tahan dalam keadaan basah. Awalnya, orang menyebut bahan itu dengan nama jeans, yang berarti celana dari Genoa. Pada tahun 1850-an, Levi Strauss, pemuda asal Bavaria, Eropa, memperkenalkan celana berbahan kanvas kepada para penambang di Amerika. Celana ini ternyata sangat disukai karena tidak mudah robek. Namun, karena celana dari kanvas kurang nyaman dipakai, maka Levi menggantinya dengan bahan jeans yang ia pesan dari Genoa. Celana buatan Levi ini semakin populer di kalangan pekerja tambang dan buruh, sehingga terciptalah merek dagang Levi's yang merupakan merek dagang celana jeans pertama di dunia. Berkat perkembangan dunia fashion, kini celana jeans pun tidak hanya dipakai para pekerja tambang dan buruh, tetapi juga semua orang dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Kayak kamu.
2: Oh gitu ya. Ngomong-ngomong, bos masuk gak?
1: Masuk? Kenapa? Pengen ketemu bos, aku pejing dulu ya.
2: Jangan.
1: Kenapa?
2: Bisa kena SP nih gue pakai jeans di kantor.
1: FYI, for yay info.
3: Terima kasih. Hatur nuhun. Hatur nuhun. Amanai. Makasih. Agar suksma.
4: Perbedaan budaya seharusnya tidak memisahkan kita. Keberagaman budaya seharusnya membawa kekuatan kolektif yang dapat bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Yakinlah, dalam keberagaman ada keindahan dan kekuatan.

0: RRI Radio Piala Dunia, Sugeng Rauh, RRI resmi dados radio penyiar Piala Dunia. Ayo sedulur kabeh ngrungokke siaran langsung Piala Dunia wong wonten ing RRI.
1: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu enggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
2: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
1: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
2: Sama-sama, Ren.
1: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja. Ah, soalnya HP baru.
3: Oh, no.
4: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

Saudara pendengar, kita ikuti lintas informasi Pro 1 RRI Rimba Raya dari laman rri.co.id. Dari Takengon, pendengar, Kabupaten Aceh Tengah menerima bantuan 14 unit truk dan 7 alat berat dari Menteri Dalam Negeri untuk mendukung penanganan pasca bencana banjir dan longsor. Bantuan ini diserahkan untuk mempercepat pembersihan material longsor yang masih terjadi hampir setiap hari di wilayah pinggiran kabupaten. Padahal bencana banjir yang melanda Aceh Tengah pada November 2025 lalu sudah hampir 8 bulan berlalu, namun penanganannya belum tuntas. Bupati Aceh Tengah Haili Yoga menyampaikan kehadiran alat berat ini menjadi kabar baik bagi masyarakat yang terdampak. Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Menteri Dalam Negeri dan Presiden Republik Indonesia atas perhatian terhadap Aceh Tengah.

0: Demikian lintas informasi, dan nantikan lintas informasi berikutnya di Pro 1 RRI Rimba Raya.
1: Demikian lintas informasi RRI Rimba Raya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam hangat, dan salam penuh kebersamaan untuk seluruh pendengar setia RRI Rimba Raya dimanapun berada. Senang sekali saya Ibnu dapat kembali hadir menemani waktu Anda dalam program musik tradisional dan budaya. Sebuah ruang penuh cinta, nilai budaya, serta lantunan musik tradisional yang menenangkan hati.

Pendengar setia, tak terasa hari raya Idul Adha semakin dekat. Semakin dekat, suasana kampung mulai terasa berbeda. Pasar mulai ramai, aroma masakan khas mulai tercium dari dapur rumah masyarakat, dan kebersamaan keluarga pun mulai terasa hangat. Dan salah satu tradisi yang sangat lekat dengan masyarakat Aceh menjelang hari raya Idul Adha adalah tradisi megang ya. Nah, pendengar, pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik tradisi megang dan nuansa budaya Aceh menjelang Idul Adha. Seperti biasa pendengar, kita juga akan ditemani alunan musik tradisional dan lagu-lagu bernuansa budaya Aceh yang indah dan penuh makna. Dan pendengar, megang merupakan tradisi masyarakat Aceh yang sudah berlangsung turun-temurun sejak zaman kerajaan Aceh dahulu. Tradisi ini biasanya dilakukan menjelang bulan Ramadan, Hari Raya Idul Adha, Hari Raya Idul Fitri, dan dalam tradisi megang, masyarakat membeli dan memasak daging untuk dinikmati bersama keluarga. Bukan hanya soal makanan pendengar, megang juga menjadi simbol rasa syukur, kebersamaan, dan juga kepedulian sosial. Biasanya suasana pasar menjelang megang sangat ramai. Pedagang daging, bumbu dapur, hingga kebutuhan rumah tangga dipenuhi masyarakat yang ingin menyambut hari besar dengan penuh sukacita. Yang menarik pendengar, masyarakat Aceh percaya bahwa kebahagiaan megang akan terasa lebih lengkap ketika semua anggota keluarga dapat makan bersama di rumah.

Pendengar setia, di balik tradisi megang terdapat nilai budaya yang sangat kuat. Tradisi ini mengajarkan yang pertama semangat berbagi, menghormati keluarga, menjalin silaturahmi, dan mempererat hubungan antar sesama. Tak jarang masyarakat yang memiliki rezeki lebih akan berbagi daging kepada tetangga, anak yatim, maupun keluarga yang membutuhkan. Inilah indahnya budaya Aceh, kebersamaan selalu menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Menjelang Idul Adha, pendengar, nuansa religius juga semakin terasa. Kumandang ayat suci Al-Quran terdengar dari masjid dan menasah, anak-anak mulai berlatih takbir dan masyarakat mulai mempersiapkan hewan kurban. Semua itu menjadi bagian dari kekayaan budaya dan tradisi Islami yang terus dijaga hingga saat ini. Nah, pendengar setia, bagaimana tradisi menjelang Idul Adha di tempat Anda? Apakah di kampung Anda juga masih melaksanakan megang bersama keluarga? Silakan kirim salam dan cerita Anda bersama kami di program musik tradisional dan budaya edisi hari ini di 0853817932006.

Pendengar setia, selain tradisi megang, Aceh juga memiliki kekayaan seni budaya yang luar biasa, mulai dari didong, rapai, sedati, hingga qasidah dan syair-syair islami. Musik tradisional Aceh bukan sekadar hiburan, tetapi juga media dakwah, pendidikan, dan penyampai pesan moral kepada masyarakat. Apalagi menjelang hari-hari besar islami seperti Idul Adha, lagu-lagu bernuansa religi dan budaya biasanya semakin sering diperdengarkan untuk menambah semangat kebersamaan dan ketenangan hati. Dan tentunya mendengar, generasi muda memiliki peran penting untuk terus menjaga dan melestarikan budaya daerah agar tidak hilang ditelan zaman. Dan pendengar, sampai di sini program musik tradisional dan budaya edisi hari ini. Semoga pembahasan tentang tradisi megang dan nuansa budaya Aceh menjelang Idul Adha dapat menambah kecintaan kita terhadap budaya daerah, sekaligus mempererat rasa syukur dan kebersamaan menjelang hari raya. Saya Ibnu mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda edisi hari ini. Mari terus lestarikan budaya, jaga silaturahmi, dan sambut Hari Raya Idul Adha dengan hati yang penuh keikhlasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

ya di frekuensi 90,1 MHz. Dan mendengar, kami informasikan waktu sholat zuhur untuk wilayah Bandar Meriah dan sekitarnya pukul 12.33 menit waktu Indonesia Barat. Dan sembari kita nantikan kumandang azan zuhur, kami akan hadirkan rangkaian lagu-lagu religi islami untuk Anda semua. Tetap bersama kami di FM 90,1 MHz, Pro 1 RRI Rimba Raya.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi,
2: Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?"
1: Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya.
2: Ayah, bagaimana kalau 1 bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?"
3: "Mungkin tidak bisa juga, nak."
2: Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam 1 jam saja?"
1: Akhirnya ayahnya mengangguk.
3: Ya, kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam 1 jam.
1: Anak ini tersenyum lega.
2: Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam, sehingga aku dapat hidup dengan benar.
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر

Selamat menjalankan ibadah sholat zuhur kami ucapkan bagi Anda pendengar yang sudah menjalankannya. Dan pendengar, kami akan temani aktivitas Anda di siang ini dengan lagu religi islami. Sembari kita nantikan bergabung bersama Pro 1 RRI Takion di program Keberseruan.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya. Tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita, karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya.
2: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Pendengar Pro 1 RRI Rimbera dimanapun Anda berada, kita jelang ke Berseludi bersama Pro 1 RRI Takengon. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan.

0: Kita nanti nak kabar seru ni. Menyawah ni kabar Iwan Lau si seru ni. Berita terkini Ari Tembuni Tanoh Gayo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Jalan Abdullah Hapuluh Kuning RRI Takingan Menyawahan kabar seru ni. Tarlo Minggu tanggal 24 Mei 2026. Saudara, inilah kabar seru ni selengkapi. Polres Aceh Tengah menengkam peredaran genye. Kita ikuti kabar selengkapi.
2: Satuan Reserse Narkoba Polres Aceh Tengah menggagalkan peredaran narkotika 62 kg genye. Pakia menengkam roa jemaah terselasa kelam 19 Mei 2026. Roa jemaah berinisial MD 36 ton urang Aceh Utara, Rum MI 29 ton urang Kabupaten Sinjai. Yamanan di Kampung Simpang Kelaping, Kecamatan Pegasing, Kabupaten Aceh Tengah. Kapolres Aceh Tengah AKBP Muhammad Taufik menyawahni penangkapan kasus soya ari hasil penyelidikan petugas setelah menerima informasi ari masyarakat terkait transaksi genye di wilayah Aceh Tengah. Mahyani ari RRI Takengan menyawahni kabar seloni.
1: Tun ini masyarakat antusias bekerben. Kita ikuti kabar selengkapi.
2: Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, masyarakat Kabupaten Bener Meriah olok antusias bekerben dibandingan tun silalu. Didasari data Dinas Peternakan Kabupaten Bener Meriah, jumlah nilemu tun ini kene sawah 155, kuru 151. Jumlah hoya meningkat dibandingan Idul Adha tun silalu, tercatat jumlahi 113 lemu, sedangkan kuru jumlahi 100. Kabid Peternakan Kesehatan Hewan Perikanan Kabupaten Bener Meriah Ismail Harun menyawahni peningkatan akene menjadi indikator pulihi perekonomian masyarakat daerah ini pasca bencana November 2025 silalu. Selainnya juga karena deliwi hasil nikupi juga turut meningkatkan kemampuan di masyarakat tun ini bekerben. Peningkatan jumlah hoya juga kentene tinggi alang tolong di masyarakat wan menyambut raya Idul Adha tun ini. Mahyani ari RRI Takengon munyawah ni kabar seloni.
1: Biar saudara kami sawahan kabar seloni ari RRI Takengon nantian kabar seloni selanjutnya. Jeploan jam 1 rukul berizin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Biak sudere, bermari kita pengenan kabar seruni produksi RRI Takengon. Jelupan program kabar seruni.

Demikian tadi telah kita dengarkan ke Barcelona berdengar bersama Pro 1 RRI Takengon dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya Bandar Meriah di frekuensi 90,1 MHz yang kami pancar luaskan dari Jalan Buntul Nangka Paya Gajah Simpang 3 Radelung Bandar Meriah. Dan pendengar, kita akan lanjut dengan program Pro Dangdut Dangdut Adah kita di edisi hari ini. Dan tetap bersama kami di FM 90,1 MHz Pro 1 RRI Rimba Raya.

0: kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah, yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Siaran radio Rimba Raya sangat penting pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa clash atau agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
1: Republik Indonesia masih ada!
0: Kalimat tersebut disiarkan melalui stasiun radio berkekuatan 1 kW pada frekuensi 19,25 dan 61 meter dalam 5 bahasa, Inggris, Arab, China, dan Jepang, serta bahasa Indonesia.
2: Komandan kami telah bersedia untuk mendengarkan.
0: Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada, walau Belanda menduduki Yogyakarta. Sejak agresi Belanda kedua tahun 1948, siaran tersebut dapat ditangkap jelas oleh radio di Semenanjung Melayu, Malaysia, Singapura, Saigon, Vietnam, Manila, Filipina, bahkan Australia dan Eropa.
3: Dari sini Indonesia masih ada.
0: Adalah Kolonel Hussein Yusuf, bekas Panglima Divisi 10, Komandemen Sumatera Utara, Langkat, dan Tanah Karo, dan istrinya, Letnan 2 Umi Salamah, yang menjadi pelopor Radio Rimba Raya. Kedua tokoh itu adalah inisiator berdirinya Radio Darurat, Radio Rimba Raya. Kini, perangkat tua Radio Rimba Raya itu teronggok di salah satu sudut ruangan Museum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Yogyakarta, terregistrasi dengan nomor 60.607.318.
1: Republik Indonesia masih ada!
0: Tertera sebuah keterangan pendek, pemancar, hasil seludupan dari Malaya, digunakan oleh pemerintah Republik Indonesia di Sumatera, Aceh, 1948. Sama sekali tidak ada keterangan lain tentang Radio Rimba Raya di museum itu, padahal Radio Rimba Raya pernah menjadi penyelamat Indonesia.

0: Tri Prasetya RRI, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital.

0: Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hey, Pro Dangdut Show.
4: Dangdut adalah kita.
5: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI Rimba Raya dimanapun Anda berada, salam hangat dan salam semangat, dan juga salam dangdut untuk kita semua. Apa kabarnya nih di hari ini? Semoga sehat selalu, dilimpahkan rezeki dan bahagia bersama keluarga tercinta. Dan pendengar, sudah tidak lama lagi ya, kita akan menjelang Hari Raya Idul Adha ya di tahun 2026 ini. Dan senang sekali saya Ibnu kembali hadir menemani siang Anda dalam program paling asik, paling merakyat dan paling bergoyang. Tentunya tidak lain dan tidak bukan Pro Dangdut, Dangdut ada kita. Dangdut bersama kita, dangdut ada di desa dan di kota, dangdut disukai tua dan muda, dangdut musik kebanggaan bangsa Indonesia.

Dan pendengar, selama 2 jam ke depan saya akan menghadirkan lagu-lagu dangdut pilihan dan salam pendengar serta suasana hangat menjelang hari raya Idul Adha ya. Jika untuk Anda yang sedang santai di rumah, bekerja malam, di perjalanan, atau berkumpul bersama keluarga, tetap stay bersama Pro Dangdut RRI Rimba Raya. Dan pendengar, mari kita buka siang ini dengan penuh semangat bersama lagu-lagu yang akan kami putarkan nantinya. Dan sebelumnya kami akan bacakan dulu WhatsApp yang sudah masuk di Pro 1 RRI Rimba Raya. Ada Mak Selvi, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat ruhul kembali. Selamat bertugas, kata Mak Selvi. Selamat bertugas kembali buat Mak Selvi ya. Dan ngesebulan geremengi RRI Rimba Raya, nong lagu Ari Roma Irama, judul terkesima, Sarami tak dapat tidur dengan Sarami tak dapat tidur deh. Salam jumpa kembali buat penyiar BWN spesial Kin Bang Cibro dan Rohul nih. Wassalam berizin Porami kedang ada kesempatan nelpon. Amin. Nampaknya Pak Raymond akan segera meluncur juga nih ya. Mungkin sedang ngarang ya apa yang akan dikirimnya. Kita nantikan apa kejutan dari Pak Rohimun di siang ini. Dan pendengar, tetap bersama kami. Kami akan hadir

0: RRI Radio Piala Dunia. Sedarengku, entah kita pengen morom-morom siaran resmi Piala Dunia RRI. Hari tanoh gayo si sejuk ni ling Piala Dunia. Kin kita bewe ni pengenan ranya surake gole RRI Radio Piala Dunia.
1: Bukan sekedar angka, ini adalah warisan. Lebih dari dua dekade, Cristiano Ronaldo menaklukkan dunia dengan kerja keras, disiplin, dan mental tanpa batas. Gol demi gol tercipta dari tendangan keras, sundulan mematikan, hingga momen yang tak terlupakan. Kini angka itu hampir sempurna. 970 gol dan hanya 30 langkah lagi menuju sejarah yang belum pernah ada sebelumnya. 1000 gol. Bukan mimpi, tapi target. Usia yang tidak muda lagi, dia masih berlari, masih berjuang, masih mencetak gol. Karena bagi legenda, batas hanyalah ilusi. Pertanyaannya bukan apakah dia bisa, tapi kapan sejarah itu terjadi. 30 gol lagi, menuju 1000, dan dunia sedang menunggu.

berlalu mendengar dengan requestan dari Nyala Selfie tadi. Dan kembali kita bacakan WhatsApp yang sudah masuk di Pro 1 RRI Rimba Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bung Ibnu, selamat bertugas saja. Selamat siang kembali Pak Rohimun di seputaran Musara, Kampung Musara ya. Pak request lagu dari vokalnya Agus Warsito, judulnya Mulut Yang Sama, dan dilanjutkan dengan judulnya Ojo Lali Jawane. Ojo Lali Jawane atau Ojo Lali Janjine iki Pak? Apa enggak salah iki judule? Oleh vokalnya Agus Warsito juga. Salam buat Bung Ibnu, Bapak Cibro, Bapak Erik, Bung Yasman, tak lupa pula untuk Mbak Selvi, Mbak Humaira, Mbak Caca, dan semoga beliau keadaan sehat walafiat. Salam dari Pantan Musara. Wassalam. Wassalam kembali buatnya Pak Rohimun.

0: Dan pendengar, ternyata Mak Selby selama ini dia merantau ya. Di empus duta katanya, makanya tidak recok di grup ini. Dan hari ini sudah kembali, makanya sudah bergabung bersama kita di Bersatu RRI Rimba Raya, khususnya di Prodangdut ya. Dan selamat kembali buatnya Mak Selby. Senang Mak Selby kembali bersama Prodangdut. Dangdut adalah kita di siang ini. Dan mungkin bagi pendengar semua yang ingin request lagu ataupun titip-titip salam, silakan di 0853-8129-3206. Dan sembari kita nantikan requestan Anda semua, kami akan hadirkan darinya requestan Pak Rohimun dengan judul Mulut Yang Sama dari Vokal Warsito.
1: Sa, temenin kakak belanja yuk.
2: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
1: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
2: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
1: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
2: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
1: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
2: Siap kakakku.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Selamat RRI ya. Sekarang RRI sudah jadi radio resmi Piala Dunia. Jangan ketinggalan. Ayo dengarkan semua pertandingan bola dunia di RRI.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Pada Piala Dunia 2026, jumlah peserta resmi bertambah menjadi 48 tim. Ini menjadi jumlah terbesar sepanjang sejarah Piala Dunia yang sebelumnya hanya diikuti oleh 32 negara saja. Artinya ada tambahan 16 tim baru dan lebih banyak negara memiliki kesempatan untuk tampil di panggung sepak bola dunia. Jika menengok ke belakang, Piala Dunia pertama pada tahun 1930 bahkan hanya diikuti oleh 13 tim saja. Perubahan ini menunjukkan bahwa sepak bola terus berkembang dan Piala Dunia menjadi semakin terbuka untuk seluruh dunia.
2: RRI bersuara, Piala Dunia, Piala Dunia.
0: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me.
3: Thank you.
2: Kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

RRI Radio Piala Dunia. Behabarakan RRI resmi jet ke radio siaran Piala Dunia. Getanya tak bangga, tadengah siaran langsung Piala Dunia ba RRI Radio Kebanggaan Bangsa Getanya.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Saudara pendengar, kita ikuti cek fakta Pro 1 RRI Rimba Raya. Beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok berisi tautan pendaftaran rekrutmen yang diklaim dari PT Epson Indonesia periode 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tanbekhook.id, tautan mengarah ke halaman mencurigakan yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Setelah memasukkan kata kunci pendaftaran PT Epson 2026 ke mesin pencarian Google, hasilnya mengarah ke pemberitaan tribunnews.com berjudul Lowongan Kerja Bekasi PT Indonesia Epson Industri Butuh Operator Produksi. Pendaftaran lowongan kerja PT Epson dilakukan secara online melalui karirhub.kemnaker.go.id. Pelamar diwajibkan melakukan registrasi terlebih dahulu melalui laman tersebut sebelum mengirimkan berkas. Demikian cek fakta, dan nantikan cek fakta berikutnya di Pro 1 RRI Rimba Raya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya Bandar Meriah di frekuensi 90,1 MHz. Dan pendengar, kami bacakan kembali WhatsApp yang sudah masuk di Pro 1 RRI Rimba Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan pawang lisik nih Bang, di seputaran apa ini, Aceh Tengah ya. Minta request lagu darinya Pita Alpia dengan judul Kopi Dangdut Bang. Dan salam-salamnya buat pendengar RRI Rimba Raya aja semua. Dan buat penyiar-penyiar semua, semoga sehat selalu. Dan terima kasih. Wassalam. Wassalam kembali buatnya pawang lisik di seputaran Aceh Tengah ya. Dan pendengar, bagi Anda yang ingin request lagu ataupun titip-titip salam, silakan di 0853-8179-3206. Kami nantikan kebersamaan Anda bersama kami. Dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Woi woi, tolong! Airnya makin naik nih! Woi woi, ini gimana? Ini airnya udah naik di kasur nih woi! Tolong itu laptop gua!
2: Waduh, laptopnya belum diamanin nih! Tapi kira-kira gimana sih kok bisa banjir gini?
1: Ya elah, makin nanya! Bentar-bentar, laptop mau masuk nih!
3: Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan banjir, seperti curah hujan yang terlalu tinggi, lingkungan yang rusak, juga tumpukan sampah yang menghambat irigasi. Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.
1: Nah, udah paham kan sekarang? Weh, lo orang ngapain? Weh, tolong laptop gua! Welcome to the jungle.

Masih bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya Benar Meriah di frekuensi 90,1 MHz. Masih di program Pro Dangdut, pendengar Dangdut adalah kita. Di edisi hari ini Minggu 24 Mei 2026. Dan pendengar, sepertinya cuaca di seputaran Benar Meriah sudah mendung ya. Dan tetap semangat dan tentunya salam sehat untuk Anda semua. Dan kembali kami bacakan WhatsApp yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan apa ini? Oh, dengan bidadari tanpa sayap nih Bang, di seputaran Kekuyang. Mau request lagu darinya siapa? Oh, dari duo Anggrek dengan judul Goyang Nasi Padang. Dan salam-salamnya untuk semua pendengar RRI Rimba Raya dan terkhusus untuk penyiar semua aja. Terima kasih kembali. Dan pendengar, tidak terasa sudah 26 menit telah berlalu dari pukul 14. Dan masih ada beberapa menit lagi untuk kita nikmati program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di edisi ini. Tetap bersama kami di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

petani kopi Benar Meriah mengucapkan selamat kepada RRI yang dapat menyiarkan siaran Piala Dunia. Semoga RRI semakin maju.

0: batang dulu.
1: Eh, John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
0: Kalau motoran, gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
1: Dih, egois. Asapnya loh, ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
2: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
0: Ya udah, aku matiin deh kalau gitu.

RRI Radio Piala Dunia. Wah, keren banget. Saya, Farhan Gensyah, mengucapkan selamat untuk RRI yang jadi radio resmi Piala Dunia. Buat kamu semua, jangan sampai ketinggalan nih. Dengarin siaran langsung dan konten seru Piala Dunia hanya di RRI Radio.

0: Bol, aku bingung deh. Januari ada tanggal 29, tapi pas masuk Februari ini kok kayak hilang ya?
1: Bukan hilang, Bol. Memang Februari itu bulan paling pendek.
0: Loh, kok bisa gitu, Bol?
1: Iya, Bol. Karena hitungan kalender berdasarkan peredaran bumi mengelilingi matahari, jumlah harinya nggak pas dibagi rata ke 12 bulan.
0: Oh, jadi Februari kebagian paling sedikit dong?
1: Iya, biasanya 28 hari. Tapi tiap 4 tahun sekali ada tanggal 29 Februari. Itu namanya tahun kabisat.
0: Pantesan. Jadi bukan salah kalender ya, Bol?
1: Betul, Bu. Yuk, pahami waktu dan manfaatkan setiap hari dengan baik.
0: Siap.

kami, SMA Negeri 1 Permata, mendukung RRI sebagai media penyiaran Piala Dunia 2026. Dari SMA Negeri 1 Permata, untuk Indonesia. Yeah.

Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Inflasi dipengaruhi permintaan, biaya produksi, dan distribusi. Inflasi terkendali penting untuk ekonomi yang sehat. Mari bijak berbelanja dan kelola keuangan dengan cerdas. Inflasi terkendali, ekonomi stabil, masyarakat sejahtera.

sejarah Piala Dunia. Piala Dunia FIFA atau bahasa Inggrisnya FIFA World Cup atau sering disebut Piala Dunia saja adalah kompetisi sepak bola internasional yang diikuti oleh tim nasional senior putra anggota Federasi Sepak Bola Internasional, Badan Pengatur Sepak Bola Dunia. Kejuaraan ini telah diselenggarakan setiap 4 tahun sekali sejak tahun 1930, kecuali pada tahun 1942 dan 1946 yang tidak diselenggarakan karena Perang Dunia Kedua. Juara bertahan Piala Dunia saat ini adalah Argentina yang menjuarai turnamen 2022 di Qatar. Format turnamen ini melibatkan babak kualifikasi yang berlangsung selama kurang lebih 3 tahun sebelum putaran final dimulai untuk menentukan tim mana yang lolos ke putaran final. Pada putaran final, sebanyak 32 tim bersaing memperebutkan gelar di tempat-tempat di negara tuan rumah selama sekitar 1 bulan. Negara tuan rumah secara otomatis lolos ke babak grup putaran final. Piala Dunia FIFA telah dijadwalkan untuk diperbanyak menjadi 48 tim mulai edisi 2026. Hingga Piala Dunia FIFA 2022, 22 turnamen telah diadakan dan total 80 tim nasional telah berkompetisi. Trofi tersebut telah dimenangkan oleh 8 tim nasional. Brazil dengan torehan 5 gelar juara adalah satu-satunya tim yang bermain di setiap edisi turnamen. Pemenang Piala Dunia lainnya adalah Jerman dan Italia dengan masing-masing 4 gelar, Argentina dengan 3 gelar, Prancis dan Uruguay masing-masing 2 gelar, serta Inggris dan Spanyol masing-masing dengan 1 gelar.

Dan pendengar, sampai di sini kebersamaan kita di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, sekaligus sampai di sini juga kebersamaan kita di edisi hari ini. Dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata, saya Ibnu yang bertugas, mohon undur diri. Dan setelah ini akan ada rekan saya Bung Pan yang akan menemani ruang dengar Anda hingga malam nanti. Tetap bersama kami di FM 90,1 MHz, Pro 1 RRI, Rimba Raya.

0: Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kami akan sampaikan satu informasi terkini dari Lintas Informasi di pukul 15 waktu Indonesia Bagian Barat. Kecamatan Timbang Gajah deklarasi damai dan pencabutan nomor urut calon Raja Kampung dalam rangka pemilihan Raja Kampung serentak tahun 2026. Pemilihan Raja Kampung serentak dijadwalkan akan dilaksanakan pada tanggal 6 Juli tahun 2026 dan diikuti oleh 8 kampung di wilayah Kecamatan Timbang Gajah. Camat Timbang Gajah Chandra Sasmita mengajak seluruh calon Raja Kampung serta tim pendukung dan masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan serta menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan sportivitas dalam pelaksanaan pemilihan. Ia menegaskan bahwa perbedaan pilihan merupakan bagian dari demokrasi, namun persaudaraan, persatuan, dan keharmonisan masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama. Dan demikian untuk lintas informasi yang bisa kami sampaikan di RRI Pro 1 Rimba Raya. Dan bisa Anda dengarkan lintas informasi berikutnya di pukul 16 di frekuensi 90,1 MHz.
1: Demikian lintas informasi RRI Rimba Raya.
0: Selamat sore pendengar RRI Rimba Raya, kami ucapkan untuk pendengar yang masih setia bersama kami di frekuensi 10,1 MHz. Di edisi hari ini di tanggal 24 Mei tahun 2026. Di edisi Minggu Weekend ini, saya sendiri penara yang ketemani Ruani Karanda berikutnya. Sebelumnya pendengar sudah ditemani oleh rekan siar kami Bokimdu yang tentunya sudah temani Ruani Karanda dengan beberapa acara yang bisa ditawarkan sebelumnya. Dan berikutnya acara yang kami bawakan, kami hadirkan hingga di pukul 19 waktu Indonesia Bagian Barat hingga di malam nanti pendengar, berarti selama berapa jam ke depan kami hadir dengan beberapa acara yang bisa kami hibur pendengar Anda. Di antaranya adalah musik dan informasi yang bisa kami hadirkan hingga di pukul 17. Dilanjutkan dengan Lintas 17 Korwil Aceh yang disiarkan di RRI Pro 1 Banda Aceh. Berikutnya kembali kita ke RRI Rimba Raya yang bisa nanti kami putarkan lagu-lagu gayu dan tentunya informasi hiburan. Sembari kita menunggu cepakta di pukul 18 waktu Indonesia Bagian Barat. Di pukul 18 sendiri, lagu pop Indonesia 30 menit ke depan dan berikutnya lagi lagu-lagu religi, pilar-pilar islami hingga di pukul 19 sembari kita menunggu azan maghrib tiba. Dan pendengar dimanapun Anda berada, kami sudah sampaikan informasi acara yang bisa Anda ikuti. Dan baiklah pendengar, selama 2 jam ke depan, hingga di pukul 17 yang dimulai sesi 1 kita pendengar hingga di pukul 16 waktu Indonesia Bagian Barat, kami seperti biasa hadir dengan beragam lagu-lagu pilihan dan informasi-informasi yang bisa kami sampaikan di RRI Pro 1 Rimba Raya. Kami ucapkan untuk pendengar selamat menikmati dan selamat mendengarkan.

0: Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.
1: Ini kata Wakil Menteri Koperasi Farida Fariha tentang Piala Dunia 2026.
2: Suka sekali, nobar, seru.
1: Piala Dunia paling berkesan?
2: Waktu itu umrah transit ke Qatar, jadi melihat persiapan mereka cukup luar biasa. Dan ternyata Piala Dunia tahun 2022 dimenangkan oleh Argentina, di mana di dalamnya ada Lionel Messi yang sangat lincah dengan kakinya.
1: Siapa pemain favorit Mbak Wamin?
2: Lionel Messi, karena dia kayaknya lincah sekali, kayak kancil gitu.
1: Negara favorit?
2: Sebenarnya Indonesia, tapi karena tidak masuk Piala Dunia, ya kita cinta Korsel lah ya. Yang ganteng-ganteng meskipun berkeringat tetap ganteng.
1: Jagoan di Piala Dunia 2026?
2: Sebagai orang Asia, karena waktu kecil saya suka nonton Tsubasa, saya jago Jepang. Mungkin ilmu-ilmunya Tsubasa nanti bisa dipraktekkan di sana.

Pendengar masih terucap selamat sore, kami sampaikan informasi pertama di sore hari ini mengenai info haji tentang PPIH imbau jemaah wajib bawa obat pribadi saat armutna. Petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Arab Saudi membatasi barang bawaan jemaah selama puncak Arafah, Muzdalifah, dan Mina Arab Musna. Jemaah hanya boleh membawa satu tas ransel kecil saja dan meninggalkan koper besar di hotel. Terkait hal itu, PPIH mengimbau jemaah penting membawa obat pribadi. Perlengkapan itu dibutuhkan sebagai pertolongan pertama mandiri selama berada di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Hal itu disampaikan langsung dari dokter PPIH Arab Saudi Daerah Kerja Bandara Muhammad Pati Banda Al-Faruqi, dan ia menyarankan jemaah menyiapkan P3K mandiri di dalam tas kecil masing-masing. Menurut Pati, cuaca panas dan tingginya aktivitas fisik membuat jemaah rentan mengalami gangguan kesehatan. Keluhan yang dapat muncul antara lain adalah dehidrasi, sakit kepala, kelelahan hingga gangguan pencernaan. Selain oralit, jemaah dianjurkan membawa pelembab berbahan petroleum jelly tanpa parfum. Paracetamol juga disarankan untuk meredakan sakit kepala, demam, dan pegal setelah berjalan jauh. PPIH meminta jemaah membawa stok obat rutin untuk kebutuhan 5 hingga 6 hari, dan obat tersebut harus disimpan di tas armusna, bukan di koper besar yang ditinggalkan. Plester luka, obat mah, obat diare, minyak kayu putih, dan aromaterapi juga dianjurkan tersedia. Seluruh perlengkapan medis sebaiknya disimpan dalam plastik klip bening agar aman dan mudah ditemukan. Jemaah juga disarankan bawa botol semprotan air untuk membantu menurunkan suhu tubuh. Dengan perlengkapan kesehatan mandiri, jemaah diharapkan tetap aman dan khusyuk menjalankan puncak haji.

Investasi adalah cara mengelola uang agar nilainya berkembang di masa depan. Sebelum berinvestasi, kenali tujuan, pahami risiko, dan pastikan produknya legal dan diawasi OJK. Tahukah Anda, investasi bukan cuma untuk orang kaya. Dengan investasi, yang kita lakukan hari ini bisa berkembang untuk masa depan nanti. Mulai dari yang kecil, pilih yang aman dan legal, dan pahami risikonya. Investasi cerdas, masa depan berkualitas.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kami kembali dengan informasi yang bisa Anda dengarkan. Kali ini informasi nasional tentang Kementerian PPA dorong perempuan perkuat ketahanan pangan desa. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan atau Kemen PPPA mendorong perempuan menjadi penggerak pembangunan berkelanjutan melalui penguatan ketahanan pangan desa. Perempuan juga dinilai perlu memperoleh ruang lebih besar dalam pembangunan serta pengambilan keputusan tingkat desa. Ia menilai perempuan tidak boleh hanya menjadi penerima manfaat pembangunan. Menurutnya, perempuan juga harus dilibatkan dalam penyusunan kebijakan dan program pemerintah di desa. Karena itu pendengar, Kementerian PPPA mendorong penguatan partisipasi perempuan dalam musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbak melalui kebijakan alternatif. Dalam kesempatan tersebut, Veronica juga memperkenalkan program kebun pangan lokal perempuan yang dikembangkan oleh Kementerian PPPA bersama sejumlah mitra. Program itu bertujuan memperkuat ketahanan pangan keluarga sekaligus meningkatkan kemandirian ekonomi perempuan melalui pengelolaan potensi pangan lokal. Veronica menyoroti perempuan menjadi kelompok paling terdampak bencana, namun tetap tangguh menjaga keluarga dan komunitas sekitar. Ia berharap praktik baik komunitas perempuan menjadi masukan penyusunan kebijakan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan nasional. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kami sampaikan juga informasi ajan asar. Tinggal 18 menit lagi, yaitu di pukul 15.56 menit waktu Indonesia bagian Barat. Jadi mendengar, kami masih putarkan lagu-lagu pop Indonesia dan mungkin ada satu informasi sebelum kita dengarkan ajan asar nanti. Jadi mendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya.

0: Fa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Saya Mudarif SPDI MPD dari cabang Dinas Pendidikan Daerah Bermeriah. Jadi pengalaman kita nonton sebelumnya, memang kita menyaksikan langsung rata-rata kita di warung ya, atau di kafe yang mempunyai siaran langsung yang disiarkan secara bersama-sama. Mungkin barangkali kekurangan di sana, kita harus menyempatkan waktu untuk dapat menyaksikan di warung-warung. Kita butuh waktu yang punya peluang untuk yang hal itu. Tapi kalau dengan adanya semacam ini, barangkali kita tidak butuh harus keluar dari rumah. Cukup di rumah, buka radio, siaran RI, mungkin barangkali kita bisa mendengarkan pertandingan secara langsung melalui audio. Mungkin ini sangat hebat sekali RRI. Kalau tahun ini 2006, Piala Dunia tidak senakan di Meksiko ya. Jadi kami mungkin barangkali keluar rumah bisa diandalkan. Selain Brazil, barangkali. Nah ini mungkin dua klub yang saya andalkan untuk saat ini ke depan.

Baik, pendengar di mana pun Anda berada, sesaat lagi pendengar, 3 menit lagi, menuju di pukul 15 lewat 26 menit, saat lagi kita akan dengarkan azan asar tiba. Kami dari studio mengucapkan selamat menjalankan lima salat asar, dan semoga pendengar yang kita kerjakan dan apa yang kita lakukan hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin.

0: Saatnya Anda dengarkan Lintas Informasi RRI Rimba Raya.
1: Baik, pendengar di mana pun Anda berada, kami sampaikan informasi terkini di pukul 16 di Lintas Informasi. Polres Bandar Meriah bersama pemerintah daerah dan komunitas SIP melakukan kegiatan eksplorasi wisata menuju Lut Atas sebagai bentuk dukungan dalam memperkenalkan kompetisi wisata daerah kepada masyarakat luas. Kegiatan ini menjadi simbol sinergi untuk mengangkat pesona alam Bandar Meriah agar semakin dikenal tidak hanya di Aceh saja, tapi juga hingga ke berbagai penjuru negeri. Perjalanan menuju Lut Atas menghadirkan pengalaman yang tak terlupakan. Dengan kendaraan off-road, peserta menaklukkan jalur berbukit, tanjakan menantang, serta lintas alam yang memacu adrenalin. Namun di balik perjalanan penuh tantangan itu, tersaji hadiah luar biasa berupa panorama negeri di atas awan yang begitu menawan dan memejamkan mata. Dan pendengar dimanapun Anda berada, kami sudah sampaikan informasi yang bisa Anda dengarkan di sore hari ini dan bisa Anda ikuti lintas informasi di frekuensi 90,1 MHz di esok pagi.
0: Demikian lintas informasi RRI Rimba Raya.
1: Dengar di mana pun Anda berada, masih dengan musik dan informasi yang bisa kami sampaikan dan kami hibur wanita Anda hingga ada pukul 17. Sembari kita menunggu juga lintas 17 skor WLC di Rally Pro 1 Banda Aceh. Sebelum itu informasi masih kami sampaikan, jadi tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 Rally Rimba Raya.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Pendengar dimanapun Anda berada, kami dengan informasi masih dengan saya sendiri, Pananara. Di sore hari ini, informasi yang bisa Anda dengarkan berikutnya adalah Lem Hannes tegaskan komitmen perkuat ketahanan nasional lewat Fun Run tahun 2026. Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas Republik Indonesia menegaskan komitmennya memperkuat ketahanan nasional melalui semangat kebersamaan dan kolaborasi masyarakat. Komitmen tersebut diwujudkan lewat kegiatan Lemhanas Fun Run 2026 di Jakarta Pusat, Minggu 24 Mei tahun 2026. Kegiatan dalam rangka ulang tahun ke-61 Lemhanas Republik Indonesia ini diikuti dari 2.500 lebih peserta, dan peserta juga berasal dari unsur alumni Lemhanas, pegawai internal, hingga masyarakat umum. Sejak pagi hari tadi, suasana depan kantor Lemhanas Republik Indonesia tampak ramai dipadati peserta. Mereka mengikuti kategori lari 5 km dan 10 km dengan antusias. Gubernur Lemhanas Republik Indonesia Aceh Hasan Shah Dijli mengatakan kegiatan tersebut menjadi simbol komitmen Lemhanas menjaga persatuan dan memperkuat ketahanan nasional. Menurutnya, kebersamaan menjadi bagian penting dalam menjaga kekompakan bangsa. Ia menambahkan, tema ulang tahun Lemhanas tahun ini mengangkat transformasi Lemhanas untuk mengukuhkan ketahanan nasional. Ketahanan nasional yang kuat dinilai penting untuk mendukung visi Indonesia Emas di tahun 2025 mendatang. Selain kegiatan lari, Lemhanas juga menggelar donor darah, orasi kebangsaan, dan melibatkan pelaku UMKM. Kegiatan tersebut diharapkan turut mendukung penguatan ekonomi masyarakat. Di sisi lain, salah seorang peserta bernama Sasmoyo mengaku antusias mengikuti kategori 5 km dengan kategori lari. Ia menilai kegiatan tersebut mendorong masyarakat menerapkan gaya hidup sehat. Menurutnya, kegiatan ini juga menjadi ruang mempererat kebersamaan antara peserta. Ia berharap Lemhanas terus melahirkan calon pemimpin yang profesional dan berwawasan kebangsaan.

0: Nomor antrian 5 di loket.
1: Terus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
2: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
1: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
2: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
1: Ya udah, aku salat dulu ya.
3: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
0: Nomor antrian 2.
2: Tuh, pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.
4: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
5: Aku kopi susu, Mbak.
6: Siap, Mas.
4: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
5: Bener. Perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
4: Tugas nggak ada habis-habisnya. Gaji juga nggak naik-naik.
6: Waduh, mas-mas ini. Tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
4: Gaji udah masuk nih.
5: Oh ya, bener banget nih. Udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
6: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

Pendengar dimanapun Anda berada, selamat sore, kami masih ucapkan kepada pendengar Anda yang masih menemani kami sampai saat ini, yang sedang mendengarkan kami lewat radio manual ataupun melalui radio digital, yaitu di radio streaming. Pendengar dimanapun Anda berada, kami sampaikan informasi, kali ini informasi mengenai kuliner, pendengar. Dan juga informasi ini termasuk informasi terakhir di sore hari ini pendengar, sembari kita menunggu juga lintas 17 di pukul 17. Dan untuk informasinya mengenai bukan cuma tren, ini manfaat dan tips pilih maja untuk kesehatan. Beberapa tahun terakhir pendengar, minuman maja semakin populer dan banyak digemari oleh masyarakat dari berbagai kalangan di usia dunia modern. Minuman khas Jepang tersebut dikenal memiliki rasa unik sekaligus dianggap lebih sehat dibandingkan kopi oleh sebagian masyarakat luas. Banyak orang tertarik mengkonsumsi maca karena dipercaya mampu meningkatkan energi tanpa menyebabkan jantung berdebar yang sangat berlebihan saat beraktivitas. Kandungan antioksidan dalam maca juga dinilai membantu menjaga kesehatan tubuh serta mendukung pola hidup seimbang setiap harinya. Warna hijau khas maca semakin sering menghiasi media sosial melalui berbagai minuman hingga dessert kekinian menarik perhatian masyarakat. Popularitas tersebut munculkan pertanyaan, apakah maca sekedar tren visual semata atau benar-benar menawarkan manfaat kesehatan nyata bagi tubuh? Untuk mengenal maca yang dilansir dari beberapa sumber, maca berasal dari daun teh hijau, pilihan yang digiling halus. Maca telah digunakan masyarakat Jepang sejak abad ke-12. Berbeda dengan teh biasa, maca dikonsumsi bersama pupuk daunnya sehingga kandungan nutrisi di dalamnya terasa lebih padat serta lengkap. Daun teh Camellia sinensis untuk maca ditanam di tempat teduh agar kadar klorofil dan L-telenin meningkat secara alami maksimal. Kandungan antioksidan, katekin, vitamin, serat, serta asam amino dalam maca dipercaya baik untuk menjaga kesehatan tubuh dalam jangka yang panjang. Awalnya pendengar, maca tradisional disajikan menggunakan wix bumbu dalam upacara minum teh khas Jepang yang berlangsung secara sakral tradisional. Kini bubuk teh hijau tersebut banyak dikreasikan menjadi latte, smoothie, hingga dessert modern favorit kalangan anak muda. Pendengar, popularitas maca menunjukkan perpaduan, maksud kami perpaduan menarik antara tren gaya hidup modern dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan sehari-hari. Dengan memilih produk berkualitas dan konsumsi sewajarnya, manfaat dapat dirasakan lebih optimal setiap harinya bagi tubuh.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, 4 menit lagi pendengar, sesaat lagi, setelah satu lagu yang kami putarkan darinya The Essential of Group dengan judul Coba Katakan Dengan Cinta, kita akan dengarkan saat lagi pendengar. Dan setelahnya Lintas 17, kita dengarkan informasi dari beberapa cabang ada di Aceh, tentunya RRD pendengar di RRD Pro 1 Banda Aceh. Selamat menikmati.

0: Masih aktual dari seluruh penjuru Aceh.
1: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
2: Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sedang 13 Banda Aceh. Saya Arso bersama presenter dari RRI Banda Aceh, Loksemawe, Babo, Takengon, Sabang, dan Singkil. Mengantarkan Lintas 17. Siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Minggu 20 Mei 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini, diantaranya Fuadri serap aspirasi nelayan merebu terkait pendangkalan. Kuah pelangong kuliner khas Aceh yang tetap diburu di pasar hewan Sibre. Siaran berita berjaringan ini dapat juga akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio M11 Salam, Merdu FM, PD Jaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim, Lok Semawe, Radio Asalam Uin, Araniri, Banda Aceh, Radio Sarasang, Radio Mujara FM, PD, Radio Cempala Kuning, Aceh Timur, Radio Tulung Miang, serta Dirile RRI, Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh.

0: Kuliner kuah belangong, kuliner khas Aceh berbahan dasar daging kambing dan kacang muda, masih menjadi favorit masyarakat dan selalu ramai dicari di pasar Cibreh, Aceh Besar. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Masyarakat Aceh tentu tidak asing dengan kuah belangong, masakan khas yang diracik menggunakan berbagai rempah tradisional Aceh dengan bahan utama daging kambing dan nangka muda. Kuliner yang juga dikenal dengan sebutan gulai si kambing ini dimasak dalam belanga besar menggunakan kayu bakar sehingga menghasilkan cita rasa khas yang kuat dan kaya rempah. Kuah belangong sendiri merupakan salah satu kuliner tradisional khas Aceh Besar yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda WBTB Indonesia sejak tahun 2018. Di kawasan Pasar Hewan Cibreh, terdapat satu kedai kuah belangong yang cukup dikenal masyarakat karena hanya berjualan pada hari pasar, yakni setiap hari Rabu. Pemilik kedai, Mahyudi, mengatakan dirinya telah berjualan kuah belangong di lokasi tersebut selama sekitar 20 tahun dan tetap ramai dikunjungi pembeli hingga sekarang. Ia menyebut dalam sekali memasak, dirinya menghabiskan sekitar 35 kg daging kambing untuk memenuhi permintaan pelanggan yang datang dari berbagai daerah. Kuah belangong di kedai tersebut dijual dengan harga Rp30.000 per porsi dan menjadi salah satu pilihan kuliner favorit masyarakat yang berkunjung ke Pasar Hewan Cibreh. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir, Aceh Utara.

0: Pada Idul Adha, masyarakat Kota Loksmawe diimbau untuk memastikan hewan kurban yang dibeli bebas dari cacat fisik dan menular. Berikut dilaporkan Muhammad Sofian.
1: Jelang Hari Raya Idul Adha, masyarakat diimbau untuk lebih jeli dan teliti dalam memilih hewan kurban. Ibadah kurban yang menjadi salah satu syariat Islam menuntut pemilihan hewan yang paling sempurna, baik dari segi fisik maupun kesehatan, guna memastikan kelayakan konsumsi dan keabsahan ibadah. Kepala Pusat Kesehatan Hewan Poskeswan Blangmangat Kota Loksmawe, Dr. Hewan Zulkarnain, mengingatkan warga agar memeriksa langsung kondisi fisik hewan di lokasi penjualan, bukan saja mempercayakan begitu saja kepada pedagang. Menurutnya, ciri fisik luar dan perilaku normal hewan menjadi indikator utama kesehatan ternak.
2: Syarat-syarat kurban itu pertama dia sempurna. Sempurna maksudnya adalah indera pencernaan, alat pencernaannya sempurna, kemudian indera penglihatannya sempurna, jangan ada yang buta, jangan ada yang ekornya puntung, ada jangan cacat itu kan, ada jangan ada yang luka. Jadi untuk melihat hewan itu apakah dia layak atau tidak untuk dijadikan hewan kurban, maka dia kita harus melihat langsung ke lokasi dan memeriksa perilaku hewan tersebut secara tampak dari luar. Apakah dia berdirinya seimbang, tidak pincang, kemudian apakah dia pola makannya itu teratur, maksudnya dia dikasih makan-makan.
1: Antisipasi terhadap penyakit menular seperti penyakit mulut dan kuku PMK juga terus dilakukan oleh petugas lapangan. Zulkarnain menambahkan pihak Poskeswan terus bergerak mengawasi dan memeriksa kesehatan ternak di setiap titik penampungan hewan kurban di wilayah Loksmawe. Mengingat potensi penularan penyakit selalu ada melalui lalu lintas perdagangan ternak. Sebagai langkah aman, masyarakat yang ingin berkurban dihimbau untuk meminta bukti resmi kesehatan hewan dari pedagang sebelum bertransaksi. Muhammad Sofyan melaporkan.
0: Penyembelihan hewan kurban tidak hanya menjadi bagian dari ibadah dalam perayaan Idul Adha, tapi juga mencerminkan nilai luhur kebersamaan dan keroyokan yang telah hidup di tengah masyarakat. Info lengkapnya dilaporkan Albara Maulana.
3: Penyembelihan hewan kurban tidak hanya menjadi bagian dari ibadah dalam perayaan Idul Adha, tetapi juga mencerminkan nilai luhur kebersamaan dan gotong royong yang telah lama hidup di tengah masyarakat. Setiap tahunnya, suasana kebersamaan begitu terasa saat warga berkumpul di masjid atau di lapangan untuk melaksanakan proses penyembelihan hewan kurban, mulai dari persiapan, penyembelihan, hingga pendistribusian daging. Semua dilakukan secara bersama-sama tanpa memandang status sosial. Gotong royong dalam pelaksanaan kurban memiliki makna mendalam. Kebersamaan ini menjadi simbol persatuan dan kepedulian antar sesama. Warga saling membantu tugas dan bekerja dengan penuh keikhlasan demi kelancaran kegiatan. Demikian disampaikan salah seorang tokoh masyarakat Ahmad kepada RRI.
4: Sebetulnya gotong royong ini dalam pelaksanaan kurban memiliki makna mendalam. Kebersamaan ini menjadi simbol persatuan dan kepedulian antar sesama warga untuk saling membantu satu sama lain. Nah, di sini kami berbagi tugas dan bekerja dengan penuh keikhlasan demi kelancaran kegiatan.
3: Selain itu, nilai gotong royong juga mempererat tali silaturahmi. Interaksi yang terjalin selama proses kurban menciptakan rasa kebersamaan yang kuat, sekaligus memperkuat hubungan sosial di lingkungan masyarakat. Melalui tradisi gotong royong dalam penyembelihan hewan kurban, masyarakat tidak hanya menjalankan ibadah, tetapi juga melestarikan nilai-nilai kebersamaan, solidaritas, dan kepedulian sosial yang menjadi ciri khas budaya Indonesia. Demikian, Albara Maulana melaporkan.
0: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Melabuh.

0: Jelang Hari Raya Idul Adha, pedagang musiman kue lebaran mulai ramai berjualan di sejumlah titik keramaian Kota Melabuh, Kabupaten Aceh Barat. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
1: Jelang Hari Raya Idul Adha, pedagang musiman kue lebaran ramai berjualan di kawasan Jalan Protokol Kota Melabuh di Kabupaten Aceh Barat. Salah satunya di lokasi yang dipadati pembeli berada di depan Mall Sujia Melabuh, tepatnya di persimpangan jalan masuk Pasar Bina Usaha. Berbagai jenis kue kering dijual untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Lebaran Idul Adha. Kue astor, kue sagu, kue telur, kue kacang hijau, hingga kacang mente. Salah seorang pedagang kue lebaran, Muklis, mengatakan harga kue yang dijual bervariasi mulai dari harga Rp70.000 hingga Rp120.000 per toples, tergantung jenis dan ukuran kue itu.
2: Kue kacang hijau, kacang mente, kacang telur, ada juga yang rasa jagung. Harga beda-beda, ada yang 1 kilo 70, ada yang 100, ada yang 120, beda-beda harga.
1: Menurutnya, setiap tahun pedagang musiman kue lebaran selalu ramai bermunculan di sejumlah titik pusat keramaian di Melabuh sebab tingginya minat masyarakat membeli kue kering. Pembeli biasanya mulai ramai pada sore hingga malam hari, terutama warga yang datang bersama keluarga untuk memilih berbagai jenis kue lebaran. Selain menawarkan harga yang bervariasi, para pedagang juga menyediakan berbagai pilihan rasa dan kemasan agar menarik minat pembeli menjelang Hari Raya Idul Adha. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Anggota DPRA dari Partai PAN Dapil 10 Fuadri melakukan kegiatan reses bersama nelayan di Kecamatan Merbo, Kabupaten Aceh Barat, khususnya di kawasan Lok Merbo yang di Desa Merbo dan Desa Ujung Drin. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah.
3: Anggota DPRA dari Partai Amanat Nasional Daerah Pemilihan Aceh 10, Fuadri, melakukan kegiatan reses bersama masyarakat nelayan di Kecamatan Merbo, Kabupaten Aceh Barat, khususnya di kawasan Lok Merbo yang meliputi Desa Merbo dan Desa Ujung Drin. Dalam pertemuan tersebut, para nelayan menyampaikan berbagai persoalan yang selama ini dihadapi, terutama terkait akses jalur keluar masuk perahu menuju laut yang mengalami pendakalan. Kondisi tersebut menyebabkan aktivitas melaut sering terhambat karena nelayan harus menunggu air pasang agar armada mereka dapat keluar menuju muara dan lepas. Fuadri mengatakan pihaknya telah mendengarkan berbagai usulan dan masukan dari nelayan serta tokoh masyarakat guna mencari solusi atas persoalan tersebut.
4: Jadi terhadap persoalan ini kita sudah mendengarkan berbagai usulan-usulan dan gagasan dari para nelayan kita dan juga para tokoh masyarakat yang ada di wilayah Lok Merbo ini untuk mencari sebuah solusi, ya. Ada beberapa solusi yang ditawarkan, tentunya solusi ini akan nantinya akan kita sampaikan kepada pihak pemerintah daerah dan juga pemerintah di Provinsi Aceh. Nah, bisa saja nanti kita minta untuk segera ditangani. Jadi ada dua hal tadi yang mereka minta. Yang pertama, pembangunan akses jalan menuju lokasi tambat yang baru.

0: perusahaan atau CSR. Sementara itu, Kecik Desa Ujung Trin, Hasbi, menyampaikan apresiasi atas hasil pertemuan tersebut. Ia berharap persoalan yang dihadapi masyarakat nelayan dapat segera diselesaikan.
1: Dengan hasil musyawarah ini, telah dapat solusinya. Yang pertama sekali, masyarakat nelayan sudah menerima dengan keputusan yang disampaikan oleh Pak Wadi. Harapannya masalah ini dapat selesaikan dengan secepatnya.
0: Reporter RRI Melabu Irham Shah melaporkan.
2: Dari Melabu, lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo.

0: Hadiah kurban Masjid Agung Ruhama Takengon telah mengumpulkan sebanyak 45 hewan kurban. Jumlah ini dapat terus bertambah di mana nantinya daging kurban akan dibagikan kepada sejumlah kalangan termasuk korban bencana alam. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
1: Masjid Agung Ruhama Takengon Kabupaten Aceh Tengah mencatat peningkatan jumlah hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Hingga saat ini telah mengumpulkan sebanyak 45 ekor hewan kurban. Kepala Badan Kemakmuran Masjid Agung Ruhama Takengon Hamdan mengatakan jumlah ini meningkat jika dibandingkan tahun lalu. Pada Idul Adha sebelumnya, Masjid Agung Ruhama menerima 21 ekor sapi dan juga kerbau serta 20 ekor kambing. Dijelaskan dari 45 ekor yang ada, 14 ekor disiapkan langsung oleh panitia. Selebihnya merupakan hewan kurban yang dibawa langsung oleh masyarakat. Adapun penyembelihan direncanakan berlangsung pada hari kedua atau 28 Mei. Disebutkan distribusi daging kurban akan menggunakan kupon yang telah disiapkan panitia untuk pengurban, anak yatim, fakir miskin, handai tolan, serta dialokasikan untuk program bantuan bagi ibu hamil, penanganan stunting, dan korban bencana alam.
2: Dari sisi jumlah, tahun kemarin itu 21 ekor, kemudian kerbau, tambah 10 ekor kambing. Tahun ini ada 45 ekor sapi dan kerbau. Dan sasarannya ada tambahan, kalau tahun kemarin itu untuk kumir dan stunting, maka ini akan tambah satu lagi untuk dampak dari bencana sapi ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan sesuai dengan.
1: Peningkatan jumlah hewan kurban pada tahun ini menunjukkan antusiasme masyarakat Takengon yang terus tumbuh setiap tahunnya dalam menjalankan ibadah kurban, di mana persiapan untuk kegiatan tersebut hingga kini juga masih terus dilakukan. Hamdan juga menambahkan pihak panitia kurban Masjid Agung Ruhama masih menerima pendaftaran bagi masyarakat yang ingin berkurban di masjid terbesar di Kabupaten Berhawacuk tersebut. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
3: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Loksmawe, Melabuh, dan Takengon. Kami Anda menuju 0 km Indonesia Pulau.

0: Sebagai upaya menanamkan kepedulian lingkungan sejak dini pada para tertarik, Forum Komunitas Hijau FKH Terawah Kota Sabang bekerjasama dengan TK Laut Safisa menggelar kegiatan bersih pantai. Selengkapnya dilaporkan Razi Arda.
1: Forum Komunitas Hijau FKH Terawah Kota Sabang bekerjasama dengan TK Taut Sauki Nafisa menggelar kegiatan bersih-bersih pantai yang melibatkan anak-anak usia dini. Kegiatan gelar Kamis lalu tersebut dipusatkan di kawasan pantai Kota Sabang sebagai upaya menanamkan kepedulian lingkungan sejak dini pada peserta didik. Ketua Forum Komunitas Hijau Terawah Kota Sabang Irwan Mahdi mengatakan dalam kegiatan tersebut pihaknya berperan sebagai pelaksana sekaligus memberikan edukasi kepada anak-anak mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan pantai. Selain melakukan aksi memungut sampah, peserta juga dikenalkan dengan berbagai jenis sampah serta dampak terhadap lingkungan.
2: Peran Terawah di sini kita sebagai organisernya, jadi kita yang mengarahkan anak-anak untuk membersihkan pantai, terus juga ada edukasi tentang bahaya sampah, terus jenis-jenis sampah dan bagaimana mengolah sampah. Mungkin bagi anak-anak kita masih terlalu awal, terlalu dini, tapi minimal mereka sudah

0: bahwa sampah plastik itu berbahaya dan harus dikendalikan.
1: Ia menambahkan kegiatan tersebut juga menjadi bagian komitmen FKH Tarawang yang hingga kini tetap aktif memberikan edukasi lingkungan kepada masyarakat, khususnya anak-anak. Kesadaran akan pentingnya kebersihan, kata Irwan, perlu dibangun sejak usia dini agar tumbuh menjadi kebiasaan positif hingga dewasa. Sementara itu, Kepala Sekolah TK Taut Sauki Nafisah Umi Suryani menyampaikan kegiatan bersih pantai menjadi sarana pembelajaran nyata bagi anak-anak untuk menumbuhkan kecintaan terhadap kebersihan dan keindahan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Menurutnya, pendidikan karakter tidak hanya dilakukan di dalam ruangan kelas, tapi juga melalui kegiatan langsung di lapangan.
2: Tanggapannya?
3: Masya Allah, ini luar biasa sekali. Mudah-mudahan melalui kegiatan ini, anak-anak akan lebih mencintai Allah sebagai pencipta, karena Allah itu Maha Indah, dan Allah juga mencintai keindahan. Dan ini juga anak-anak mengimplementasikan untuk lebih mencintai alam, dengan menjaga lingkungan, dan harapan anak-anak mereka kembali saat ini, dan ke depan mereka akan bisa buang sampah pada tempatnya, gitu ya.
1: Melalui kolaborasi bersama FKH Tarawang yang memiliki visi serupa dalam menjaga kelestarian lingkungan, pihak sekolah berharap anak-anak dapat tumbuh menjadi generasi yang cinta kebersihan dan peduli terhadap lingkungan. Tidak hanya itu, kegiatan tersebut juga diharapkan mampu mengajak orang tua serta masyarakat untuk bersama-sama menjaga kebersihan pantai dan lingkungan sekitar. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
4: Dengan berakhir laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 hari ini. Beritahu dari RRI Sulawesi Selatan ke 12 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
5: Demikian lintas 17 sore ini. Produksi

Pendengar di mana pun Anda berada, demikian untuk Lintas 17 yang sudah kita ikuti di sore hari ini. Dan mendengar, kembali kita ke Rani Rimaraya. Pendengar di mana pun Anda berada, hingga di pukul 18, seperti biasa, lagu-lagu Gayo berikutnya kami putarkan untuk pendengar. Dan mungkin ada satu informasi yang bisa kami sampaikan nantinya sebelum mencari fakta di pukul 18 waktu Indonesia bagian barat. Yang sedang mendengarkan kami lewat radio, selamat menikmati.

0: Udah gaji ya nih. Di apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: Es krim.
3: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti mama juga manggil aku.
4: Hai, aku es krim.
3: Enak banget.
4: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
3: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
5: Hei, apa? Aku teriak-teriak.
3: Aku pengen makan itu, dan itu.
6: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
7: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
3: Mumpung masih muda.
6: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
3: Meskipun masih muda.
6: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
3: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.

Pendengar, di mana pun Anda berada, kami sampaikan informasi di sela-sela lagu-lagu gayo yang sudah kami putarkan di sore hari ini. Informasinya datang dari Takingon mengenai Bupati Haliloga dan Menlu Sugiono bahas pembangunan daerah. Bupati Aceh Tengah Trandes Haliloga MSC melakukan pertemuan khusus dan strategis dengan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Putra Terbaik Gayo, Bapak Sugiono di salah satu lokasi Jakarta Sabtu 23 Mei tahun 2026. Pertemuan tersebut membahas berbagai program strategis pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Aceh Tengah. Menteri Luar Negeri Sugiono yang merupakan putra kelahiran Takengon, Aceh Tengah, menunjukkan perhatian dan rasa tanggung jawab terhadap kemajuan daerah asalnya. Dalam pertemuan itu, mendengar Menlu Sugiono menerima langsung dari berbagai usulan prioritas pembangunan daerah yang dinilai penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, penguatan infrastruktur, pelestarian lingkungan, hingga peningkatan pelayanan publik di Aceh Tengah. Adapun sejumlah program prioritas yang dibahas meliputi konservasi gajah di Kampung Karangampar, pengembangan lahan perkebunan kopi, pembangunan rumah kopi, serta pengembangan hilirisasi pusat kopi Gayo terpadu, pembangunan masjid apung dan Ulu Tawar, dan pembangunan tanggul bom Mendale dan pengembangan geopark dan Ulu Tawar. Selain itu, juga menyinggung pembangunan rumah sakit regional di Penggasing, program gentengisasi di berbagai kampung dengan fokus awal di Kampung Mendale dan Kalasegi, pembangunan TPA Mulia jadi peserta sarana dan prasarana pengolahan sampah, pengembangan PDAM Tirta Tawa, rehabilitasi pasar pajak ikan dan pasar gayo, dan pengadaan alat berat kebencanaan untuk mendukung penanganan dan pemulihan bencana. Dalam agenda tersebut, Bupati Aceh Tengah turut didampingi oleh Kapolres Aceh Tengah Muhammad Taufik serta Komandan Kodim Tudandim 0106 Aceh Tengah Raden Herman Sasmita yang hadir memenuhi undangan resmi Menteri Luar Negeri. Turut hadir pula Kepala Dinas PPR Aceh Tengah Pijas Pisara ST serta Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sedakap Aceh Tengah Rahma Hidayat SSDP MSI. Menteri Luar Negeri Sugiono selama ini dikenal sebagai tokoh nasional yang dekat dengan Menteri Mas kami yang dekat dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Ia juga disebut sebagai salah satu figur ideologis yang tumbuh dalam lingkungan politik Prabowo.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik, pendengar di mana pun Anda berada, kami sampaikan untuk pendengar di sore hari ini, masuk kami cek fakta. Di 24 Mei tahun 2026, mengenai tuntutan untuk klaim bantuan bibit ikan ternak ayam, sapi, dan kambing adalah hoax. Beredar sembogahan di media sosial berupa tautan untuk mengakses program bantuan peternakan dari pemerintah periode tahun 2026. Bantuan meliputi penyaluran benih ayam, ikan, sapi, dan kambing, serta modal usaha dan pakan ternak. Faktanya, klaim berupa tautan untuk mengakses program bantuan peternakan dari pemerintah periode tahun 2026 adalah hoax. Dilansir dari kompas.com, laman tersebut bukan laman resmi pemerintah dan tidak terafiliasi dengan program bantuan dari instansi manapun. Tautan tersebut terindikasi modus pencurian data pribadi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan atau Ditjen PKH. Kementerian Pertanian telah mengeluarkan imbauan soal penipuan berkedok bantuan hewan ternak. Dan baiklah pendengar, kami sudah sampaikan informasinya dan bisa Anda ikuti cek fakta berikutnya esok pagi di pukul 9 di RRI Pro 1 Rimba Raya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta Pro 1 RRI.
1: Pendengar di mana pun Anda berada, berikut adalah lagu-lagu pop Indonesia yang kami putarkan saat lagi mendengar. Kami ucapkan kurmaningkar Anda selamat menikmati dan selamat mendengarkan.

0: Eh, Kesia, jangan sembarangan bapak parkir begitu. Talangi orang yang lewat nanti.
1: Aduh. Oh, saya buru-buru ini. Enggak apa-apa itu. Yang lain kok juga sana bapak parkir sembarangan.
0: Astaga, ini anak, Dang. Kalau dikasih tahu enggak ada badengar. Kalau kau parkir begitu, tak ganggu nanti kendaraan yang lalu lalang di jalan, kasihan.
1: Bukan cuma saya juga yang parkir sembarangan begini, kasihan. Itu sana ya, coba lihat. Malahan dia ambil separuh jalan.
0: Iya, tapi lihat itu dampaknya. Kendaraan yang lain tidak bisa lewat. Akhirnya kan macet. Hargailah pengguna jalan yang lain. Kamu saja biasa kalau dapat macet, pasti marah-marah.
1: Ya. Saya kasih bayar ulang dan parkir mobilku kalau begitu.
0: Nah, itu baru betul.
2: Parkir liar dampaknya bisa sangat besar bagi kelancaran lalu lintas. Jadi, mulai sekarang, mari sama-sama bikin jalanan lebih tertib.

Pendengar dimanapun Anda berada, di sela-sela lagu, kami mungkin bisa sampaikan informasi mengenai lebih dekat puasa Tarawiyah dan Arafah. Di bulan Zulhijjah menjadi salah satu bulan istimewa dalam kalender Islam karena pendengar, di dalamnya terdapat berbagai amalan sunnah yang dianjurkan untuk dilaksanakan umat muslim. Dua di antaranya adalah puasa Tarawiyah dan puasa Arafah yang memiliki keutamaan besar bagi siapa saja yang menjalankannya. Puasa Tarawiyah dilaksanakan dalam masuk kami di tanggal 8 Zulhijjah, sementara di puasa Arafah dijalankan pada 9 Zulhijjah atau sehari sebelum hari raya Idul Adha. Kedua puasa sunnah ini menjadi bagian dari rangkaian ibadah di bulan haji yang penuh keberkahan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa Tarawiyah dikenal sebagai awal persiapan spiritual para jemaah haji sebelum melaksanakan wukuf di Padang Arafah. Disebutkan bahwa orang yang berpuasa Tarawiyah akan mendapatkan pahala seperti kesabaran Nabi Ayub alaihi salam saat menghadapi musibah. Dari riwayatnya Abu Hurairah dalam kitab Nuzha al-Majalis, Masami al-Majalis wa Muntakhab al-Napais. Sementara hidup dengar, puasa Arafah dilaksanakan bertepatan ketika jemaah haji sedang menjalani wukuf di Padang Arafah. Puasa ini sangat dianjurkan bagi umat muslim yang tidak sedang menunaikan ibadah haji, sedangkan jemaah haji tidak disunahkan melaksanakannya. Pendengar, dimanapun Anda berada, kami sudah sampaikan informasinya dan semoga informasi tersebut bermanfaat untuk pendengar. Kami lanjutkan kembali lagu-lagu pop Indonesia, kita nantikan sampai pada pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat.

Baik, pendengar di mana pun Anda berada, kami sampaikan untuk informasi azan Maghrib untuk wilayah Kabupaten Benar Meriah dan sekitarnya 21 menit lagi mendengar, yaitu di pukul 18.48 menit waktu Indonesia bagian Barat. Bersiap-siaplah pendengar, karena waktunya tinggal sedikit lagi mendengar. Bagi yang mau melaksanakan sholat di masjid ataupun di musola. Dan pendengar dimanapun Anda berada, kita akan nikmati dengan lagu-lagu religi yang kami sudah persiapkan sebelumnya pendengar. Dua buah lagu kami putarkan ke ruang dengar Anda. Selamat menikmati kembali.

Baik pendengar di mana anda berada, sedikit lagi kemenangan Maghrib untuk wilayah Kabupaten Benar, Mandiga dan sekitarnya. Saat lagi kita akan dengarkan bersama. Dan pendengar di mana anda berada, kami alihkan dengan Erodik Pro 1 Tekeng pendengar karena ajan Maghrib kita akan dengarkan di Majik Aku Muhammad Takengon. Dan langsung saja nantinya di Erodik Pro 1 Tutakingon, selanjutnya kami relay di RRI Pro Cika Jakarta di Warta Berita Sentral. Dan setelahnya pendengar, Anda akan menikmati acara RRI Pro 1 Tutakingon dari pukul 19.30 hingga di pukul 24 waktu Indonesia Bagian Barat. Dan kami ucapkan terima kasih yang sudah menemani kami dan mohon maaf bila ada salah kata ataupun salah ucap di perbicara yang saya bawa ini. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali udara, tetap di udara.

0: Ada.
1: Pendengar Pro Satu Radio Takengon, baru saja kita dengarkan lantunan kumandang azan maghrib untuk wilayah Takengon dan sekitarnya. Dan waktu maghrib sudah tiba, saatnya kita jenak melaksanakan ibadah sholat maghrib. Dan kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi para umat muslim yang sedang menjalankan.

0: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
1: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
2: Oh, maaf, saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
1: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
2: Nak, saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
1: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lain.
2: Maaf ya nak. Tidak, terima kasih.
0: Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
1: Baiklah Bu, terima kasih ya Bu. Maaf saya sudah mengganggu waktu Ibu.
0: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
3: Nak, wah saya suka sekali sikapmu, semangatmu dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
1: Tidak, terima kasih Pak.
3: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan kan?
1: Itu cuma sekedar basa-basi Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja

0: Bas waktunya siap barat, saatnya kita ikuti berita sentral bersama Pro 3 RRI Jakarta.
1: Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
2: Mengucapkan terima kasih kerjasama koordinasi dari semua pihak yang telah bekerja keras mengupayakan dilepaskannya saudara-saudara kita ini kepada Bapak Presiden atas arahannya.
3: Sudah 3 bulan ke belakang, mulai yang awal tahun itu mulai
1: kebunan. Pemerintah menerima 9 warga negara Indonesia peserta Global Summit Flotilla dalam keadaan selamat. Sejumlah petani di berbagai daerah mengeluhkan peningkatan harga bahan bakar minyak. Pakistan menyebut baik upaya Amerika Serikat yang telah berdamai dengan Iran. Inilah berita selengkapnya Minggu 24 Mei 2026. Saya Fajar Tugoho. Pemerintah Indonesia telah menerima 9 warga negara peserta misi kemanusiaan Global Summit Flotilla dalam keadaan selamat. Berikut laporan Gandhi Afandi.
2: Terima kasih. Selamat datang kembali. Selamat berkumpul dengan keluarga.
4: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menyebut 9 warga Indonesia peserta misi kemanusiaan Global Summit Flotilla di Bandar Udara Soekarno-Hatta Cengkareng Provinsi Banten setelah seluruh antara Israel pada tanggal 18 Mei 2026 lalu. Menlu Sugiono menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas arahannya. Kemudian pimpinan Komisi 1 DPR RI serta negara sahabat seperti Mesir, Yordania dan Turki sehingga sembilan dapat dibebaskan dengan selamat kendati mengalami penyiksaan dari tentara Israel. Hal itu disampaikan Menteri Sugiono dalam sambutannya di Bandar Udara Soekarno-Hatta sore tadi.
2: Mengucapkan terima kasih atas kerjasama, koordinasi dari semua pihak yang telah bekerja keras mengupayakan dilepaskannya saudara-saudara kita. Terima kasih Bapak Presiden atas arahannya, para anggota Komisi 1, pimpinan dan anggota Komisi 1 DPR RI. Khusus ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah Turki, Jordan, dan Mesir yang juga telah membantu, khususnya lagi, terlebih khusus lagi pemerintah Turki yang juga membantu penjemputan saudara-saudara kita ini dari Ashdod.
4: Menlu Sugiono kembali menegaskan sikap Indonesia yang mengecam perlakuan semena-mena tentara Israel terhadap relawan kemanusiaan. Pelanggaran hukum internasional. Kecaman Indonesia disampaikan di forum PBB pada tanggal 21 Mei tahun 2020 lalu.
2: Indonesia kembali mengecam perlakuan yang dilakukan dan perlakuan yang diberikan kepada saudara-saudara kita jelas merupakan satu pelanggaran dari hukum internasional. Mereka adalah masyarakat sipil yang mengusahakan bantuan kemanusiaan kepada saudara-saudaranya, saudara-saudara kita yang ada di Palestina.
4: Sementara itu, seorang jurnalis Heru Rahendro menceritakan pelakuan tentara Israel terhadap relawan selama ditangkap. Heru mendapatkan penyiksaan fisik dari tentara Israel.
5: Bilik khusus eksekusi bisa dibilang bilik khusus eksekusi, jadi setiap berpindah ruangan ada satu bilik khusus eksekusi di mana kita dipukuli. Terus kita ditendang, bahkan karena saya jatuh, saya tempat diinjak juga. Dan saya sempat disetrum juga beberapa kali. Ya, sempat disetrum juga di bagian badan, kaki, punggung saya.
4: Seperti diketahui, kapal rombongan kemanusiaan Mutflot telah ditangkap oleh militer Israel di perairan Mediterania. Berbagai lawan dari 70 negara membawa bantuan makanan dan obat-obat untuk rakyat Gaza, Palestina. Dari 9 WNI ditangkap, terdapat jurnalis dari berbagai seperti Bambang Noroyono dan Taudi Badai dari Republika, Prasetyo Nugroho dari TV Tempo, serta Rehendro Herubowo
6: Enyos dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sejumlah petani sawit di Kalimantan mengeluhkan harga sawit yang mengalami penurunan di tengah naiknya biaya operasional dan bahan bakar. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
7: Harga emas perhiasan 999 hingga emas kadar 375 di Kota Palangkaraya pada hari ini terpantau tidak ada pergerakan meskipun nilai cenderung turun. Salah seorang pedagang perhiasan emas terbesar Kota Palangkaraya mulai harga emas 999 dibanderol Rp2.550.000 per gram, sedangkan emas kadar 750 mulai dari Rp2.050.000 per gram, emas 700 mulai Rp1.880.000 per gram, emas 375 kuning Rp1.110.000 sampai Rp1.150.000 per gram, kadar 420 kuning Rp1.200.000 per gram.
8: Emas turun
9: kemarin sampai 1.350.
8: Emas apa itu?
9: Ya ini 375.
8: Oh berapa hari sudah kayak turun cuy?
9: Sudah 3 bulan kebelakang. Mulai yang awal tahun tuh mulai
8: turun. Emas apa aja yang ada sini?
9: Yang 423.
8: Emas 9 berapa cuy?
9: 9.250.
7: Sementara itu bersamaan dengan turunnya harga emas sejak 3 bulan yang lalu, harga sawit juga ikut anjlok. Harga buah segar TPS yang sudah bertahan level cukup baik tiba-tiba merosot tajam sejak Jumat lalu. Di sejumlah pabrik kelapa sawit TPS dilaporkan turun hingga Rp100 per kilogram dalam sehari. Kondisi tersebut langsung berdampak pada pendapatan petani, terutama mereka yang menggunakan kebutuhan harian dari hasil panen sawit. Beni, salah seorang petani sawit di Tawaringin Timur, mengaku penurunan kali itu paling besar yang dirasa dalam waktu singkat. Menurutnya di tingkat pabrik, harga TBS kini berada di kisaran Rp250 hingga Rp2.570 per kilogram. Namun harga yang diterima petani ngepul jauh rendah, bahkan ada yang berada di bawah Rp2.000 per kilogram.
10: Harga buah lagi dadakan turunnya. Ada bisa. Itu kan cuma kita tepul. Yang diharapkan itu cuma Rp500. Hasilnya Rp500. Kalau kami ini kan belinya untungnya 500 kotor.
7: Biasanya perubahan tidak terlalu ekstrim. Dalam kondisi normal penurunan berkisar puluhan kilogram. Kondisi tersebut semakin berat karena biaya produk kebun justru terus naik, mulai dari harga pupuk, ongkos panen, hingga bahan bakar minyak mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Aga Jaya Bijaksana melapor.
1: Sejumlah petani di Banjarmasin mengeluhkan meningkatnya harga sawit yang berdampak pada menurunnya jumlah penggilingan padi. Berikut laporan Manul Hakim.
11: Kelangkaan solar di tingkat eceran turut menghambat operasional pertanian di Banjarmasin. Salah satu sektor yang paling terdampak adalah usaha penggilingan di milik masyarakat. Fatimah, seorang pemilik penggilingan padi kawasan Mailur dalam Banjarmasin Timur, merasakan langsung dampak kondisi tersebut. Biasanya ia cukup mudah mendapatkan solar eceran dengan harga normal sekitar Rp12.000 per liter. Namun, kini ia kerap kesulitan menemukan pasokan, ditambah harga di tingkat eceran melonjak tajam hingga Rp18.000 per liter. Situasi ini membuatnya harus memutar otak agar biaya modal nasional penggilingan tetap dapat tertutupi.
12: Jadi itu dampak lah kita nih, bagi pabrik kecil aku nih, lain perusahaan. Kalau lah penggilingan padi ini seapa dah, bandingnya ada banyak kampungan jadinya dan partai.
13: Karena sekali menggiling dah terjepat tuh kan?
12: Tepung sehari yang banyak sekaum dua kaum ini kayak apa? Karena kalau dipotong bagian nyekat ada keluar gitu. Nah aku berbagi dua yang menggawikannya, kada ada lagi peminyak tuh aku hilang. Karena kau menapelakan dua aku bandingnya kada banyak air sehari di pabrik, paling dua kaum, tiga kaum gitu nih, kada kaum dipapelakan.
11: Tidak hanya berdampak pada penggilingan, kelangkaan dan tingginya harga solar tersebut juga menyulitkan aktivitas para petani di sawah.

0: sendiri karena mayoritas muslim pertani operasi menggunakan solar.
1: Nah itu kasihan, jadi kasihan seperti kayak di store, kombek, itu kasihan harganya yang melangit.
2: Jadi itu pengaruh lah malah harga bahannya itu naik terus loncat.
1: Berpengaruh lah. Nah yang pastinya tuh harga panen, harga pabrik, anu padinya, nah harga lahan pembersihan lahan itu pasti naik. Sebab kenapa BBM naik kan gitu.
0: Selain Satgas Pengawasan Bahan atau BBM Kalimantan Selatan terus memperketat pengawasan distribusi solar bersubsidi di sejumlah SPBU. Langkah tegas ini diambil untuk memastikan pasokan BBM subsidi tetap tersedia bagi warga yang berhak sekaligus mencegah praktik penyalahgunaan di lapangan.
3: Dari Banjarmasin Kalimantan Selatan, Lukman Al-Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara.

0: berikut laporan Syariful Alam. Alam.
1: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan pendengar, untuk puncak haji jemaah haji Indonesia diharapkan menjaga stamina dan kesehatan diri, termasuk membiasakan minum suci yang cukup dan mempersiapkan diri menghadapi puncak haji. Hal itu dikatakan Kepala Biro Humas Kemenhas dan juga Koordinator Media Center Haji PTIH Arab Saudi Hasan Pandit. Berikut keterangan Hasan Pandit.
2: Kami menghimbau kepada jemaah untuk tetap berkesehatan, tidak banyak aktivitas di luar ruang, tidak perlu, dan istirahat cukup, kemudian minum teratur untuk menghindari dehidrasi, apalagi kita pahami bahwa cuaca di Arab Saudi sekarang lumayan tinggi di 48-47 derajat Celsius, dan kemudian kepada jemaah kami juga menghimbau untuk saling jaga jemaah yang lain agar tidak ada lagi kita kejadian ada jemaah yang tertinggal dari rombongannya.
1: Mengingat petugas penyelenggara jaga haji Kota Besar Arab Saudi siap menjelang puncak haji di Arab Saudi sudah dimulai, akan mengatakan pemerintah Arab Saudi telah mengecek akomodasi, transportasi dan konsumsi serta tenda yang sesuai dengan diterapkan. PPH Arab Saudi memastikan persiapan tersebut telah siap untuk ditempati jemaah haji Indonesia, termasuk tenda dan yang akan sesuai dengan kapasitas jemaah haji. Sementara itu, mengutip kini PPH Arab Saudi Haris Muslim menyatakan jemaah haji Indonesia, baik yang lansia, penyandang disabilitas dan penderita penyakit berisiko tinggi, tetap wajib menjalani wukuf di Arafah pada 9 Zulhijjah karena menjadi rukun utama haji yang tidak dapat ditinggalkan. Namun menurut Haris, pelaksanaan rangkaian ibadah lainnya dapat disesuaikan dengan kondisi kesehatan jemaah. Dalam sisi haji, kesulitan dapat menghadirkan kemudahan sehingga jemaah yang dengan keterbatasan diperbolehkan mengambil skema khusus saat puncak haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, Sumatera untuk Indonesia.
0: Ya, Idul Adha, Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Jawa Timur memastikan hewan kurban bebas dari kasus penyakit mulut dan kuku. Berikut laporan Ana Kusuma.
3: Menjelang Hari Raya Idul Adha 2046, Dinas Peternakan Kabupaten Jombang memastikan kondisi kesehatan hewan ternak di wilayah Kabupaten Jombang masih aman dari kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK. Kepastian tersebut disampaikan setelah petugas kembali melakukan pengawasan dan inspeksi mendadak pada hari ini di sejumlah lapak penjualan kurban guna memastikan ternak yang diperjualbelikan dalam kondisi sehat dan juga layak untuk dikurbankan. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Kabupaten Dr. Hewan Aziz Dato dalam hal ini menjelaskan pengawasan dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan tim dokter hewan dan juga petugas teknis lapangan. Pemeriksaan dilakukan terhadap

0: Sekarang alhamdulillah masih aman, kita bisa mempertahankan dan kita terus berupaya untuk mengendalikan PMK dengan baik. Yang kasus yang lama sudah selesai, kasus yang baru belum ada tambahan. Jadi alhamdulillah kondisi PMK di Kabupaten Jombang saat ini zero dan terkendali.
1: Itu salah satu pedagang hewan kurban di Jombang, Suwan, menyampaikan bahwa penjualan hewan kurban mulai mengalami Adha. Hingga saat ini, sebanyak 18 ekor sapi di lapaknya telah terjual dengan kisaran harga antara 28 hingga 50 juta rupiah per ekornya.
2: Sudah laku 18, rata-rata 28 sampai 50.
3: 50?
2: Iya. Yang tahun lalu lebih mahal tahun sekarang, Mas. Ya itu kesian, vitamin.
1: Dinas Peternakan Kabupaten Jombang memastikan pengawasan terhadap lapak penjualan hewan kurban akan terus dilakukan hingga mendekati pelaksanaan Idul Adha. Langkah tersebut diharapkan memberikan rasa aman kepada masyarakat sekaligus juga menjaga kualitas dan kesehatan hewan kurban yang beredar di pasaran. Atul melaporkan.
4: Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Diri terus berkomitmen untuk mendukung penyandang disabilitas. Berikut laporan Heri Susanto.
5: Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung terciptanya lingkungan yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Para disabilitas membutuhkan dukungan penuh dari masyarakat agar mampu mengembangkan potensi diri secara optimal dan memperoleh hak yang setara dalam kehidupan. Ketua Program Studi Psikologi Islam Wasil Kediri, Nur Aziz Afandi, hari ini menjelaskan, meski dengan keterbatasan, para penyandang disabilitas dapat mengembangkan potensi dengan dukungan masyarakat. Secara psikologis, penyandang disabilitas memiliki perasaan yang kurang percaya diri, sehingga masyarakat harus memberikan ruang kepada mereka untuk memaksa yang berguna.
6: Mereka secara fisik itu memiliki suatu kekurangan, maka ada perasaan inferior yang diselain dampingi bagaimana mengatasi perasaan inferior itu, sehingga mereka itu tidak terfokus pada keterbatasan pada dirinya, tapi bagaimana mereka itu bisa fokus pada potensi-potensi yang mereka miliki, dan kita menjadi pendamping agar potensi itu kemudian berkembang.
5: Sementara anggota Persatuan Disabilitas Kabupaten Kediri, Laila Nadlifah, mengatakan meski memiliki keterbatasan, dirinya telah membuktikan dapat membuat sebuah karya tulis.
7: Kertas itu jadi sahabat saya. Kenapa nggak bisa aku saja yang aku tulis di buku gitu? Siapa tahu bisa menginspirasi teman-teman.

0: mengungkapkan awalnya menulis hanya sebagai hobi dan konsumsi pribadi. Namun ketertarikan dalam dunia literasi terus berkembang sehingga menerbitkan beberapa karya buku dan antologi puisi. Nur Aziz Fandi menambahkan faktor yang sangat dominan bagi penyandang disabilitas untuk mengembangkan bakat adalah dukungan sosial masyarakat dan dinas terkait di daerah. Heri Susanto melaporkan.
1: Kami hadirkan perkiraan cuaca untuk esok hari bersama perkirawan BMKG.
2: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 25 Mei 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon 99W diperkirakan berada di Samudra Pasifik Utara Papua Nugini. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konvergensi dari Papua Barat hingga Teluk Cendrawasih, di pesisir barat Papua Barat Daya, dan di sekitar sistem tersebut. Sirkulasi siklonik terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Daya Banten. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di perairan barat Bengkulu, perairan barat Sumatera Utara, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Daerah konvergensi lain juga terpantau terbentuk dari Riau hingga Selat Malaka, di Laut Jawa, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dari Bali hingga Jawa Timur, di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Laut Maluku, dan dari Laut Banda Selatan Maluku hingga Laut Seram. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga

sangat lebat di wilayah Banten, Jakarta, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, dan Papua Pegunungan. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi disertai dengan petir di Tanjung Pinang, Palembang, dan Pontianak, potensi hujan sedang di Serang dan Jakarta, potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Bengkulu, Bandar Lampung, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Tanjung Selor, Palangkaraya, dan Samarinda. Potensi berawan tebal di Pekanbaru, Pangkal Pinang, dan Banjarmasin, potensi asap atau kabut di Padang, serta potensi udara kabur di Jambi. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua, serta potensi berawan tebal di Kupang. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

informasi dari luar negeri, Perdana Menteri Pakistan Shahbaz Sharif menyambut baik upaya Presiden Trump untuk berdamai dengan Iran. Kesepakatan perdamaian itu setelah melakukan melalui saluran telepon dengan sejumlah pemimpin Timur Tengah yaitu Arab Saudi, Qatar, Mesir, Uni Emirat Arab, Yordania, dan Pakistan. Kabar dari dunia olahraga.

0: dan mental kami. Kami harus bermain dengan tertib dan berperilaku tepat, baik saat memegang bola maupun tanpa bola. Namun, kami tidak bisa mengubah jati diri kami atau apa yang telah kami bangun selama saya di sini. Saya tidak berbicara mengenai periode sebelum saya datang. Kami harus fokus mengantisipasi serangan balik, karena kami sangat baik dalam aspek permainan itu. Kami juga harus mewaspadai kualitas mereka, karena mereka memiliki pemain yang sangat bagus, terutama di posisi sayap dan penyerang. Tetapi saya juga yakin kami memiliki kualitas pemain yang cukup baik untuk memainkan pertandingan yang bagus dan bertahan di liga.
1: Good enough to play a good game and to stay up.
2: Sementara itu, Everton datang ke laga ini dengan performa yang kurang meyakinkan.

0: tahu atau konsumen atau mungkin sesuatu yang lain, Anda tidak pernah tahu. Kami akan markas Tottenham dan meraih kemenangan. Saya tidak melihat pilihan lain selain itu. Saya tidak akan datang dengan tim yang berisi anak-anak muda dan mencoba semua pemain hanya untuk memberi mereka kesempatan menunjukkan kemampuan. Mereka sudah mendapatkan kesempatan sepanjang musim untuk menunjukkan kepada saya apakah mereka siap atau tidak. Kempas akan pergi ke Tottenham dengan fokus penuh untuk mencoba meraih hasil positif.
1: We're focused to try and get

0: Sementara ia berlari, ia harus mencabuti bulu-bulu ayam itu. Tidak boleh ada sebulu pun yang tersisa. Si penggosip ini menuruti semua. Dia mencabuti bulu-bulu ayam sambil berlari kembali ke rumah pria bijak itu. Sesampainya di sana, ia menyerahkan ayam itu. Tapi si orang tua yang bijak itu meminta untuk kembali mengumpulkan semua helai bulu yang sudah dicabuti dan membawanya kembali. Si penggosip ini tentu saja protes.
1: Oh, ini tidak mungkin, Pak. Ini tidak mungkin saya lakukan. Ini hal yang tidak masuk akal. Angin pasti sudah menerbangkan ayam itu ke segala penjuru, dan saya tidak akan bisa mengumpulkannya lagi.
0: Orang tua yang bijak itu berkata,
1: ya, itu benar. Dan begitulah sebenarnya gosip. Satu gosip dapat terbang ke segala sudut.

0: Suatu hari, seekor induk burung menetaskan beberapa telur menjadi burung-burung kecil yang indah dan sehat. Si induk pun sangat bahagia dan merawat mereka semua dengan penuh kasih sayang. Hari berganti hari, berganti bulan, burung-burung kecil ini pun mulai dapat bergerak lincah. Mereka mulai belajar mengepakkan sayap, mencari-cari makanan untuk kemudian mematuknya. Dari beberapa anak burung ini, tampaklah seekor burung kecil berbeda dengan saudaranya yang lain. Ia tampak pendiam dan tidak selincah saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya belajar terbang, ia memilih diam di sarang daripada lelah dan terjatuh. Ketika saudara-saudaranya berkejar mencari makan, ia memilih diam dan menantikan belas kasihan saudaranya. Demikian hal ini terjadi seterusnya. Waktu terus berjalan, saat sang induk mulai menjadi tua dan tak sanggup lagi berjuang untuk menghidupi anak-anaknya, si anak burung ini mulai merasa sedih. Seringkali ia melihat dari bawah, saudara-saudaranya terbang tinggi ke langit. Ketika saudara-saudaranya dengan lincah berpindah dari dahan satu ke dahan yang lain di pohon yang tinggi, ia harus puas hanya dengan berada di satu dahan yang rendah. Ia pun merasa sedih. Dan sedihnya ia menepuk induknya yang sudah tua dan berkata,
1: "Ibu, aku merasa sangat sedih. Mengapa aku tidak bisa terbang setinggi saudara-saudaraku yang lain? Mengapa aku tidak bisa melompat-lompat di dahan yang tinggi? Aku hanya bisa berdiam di dahan yang rendah."
0: Si induk pun merasa sedih dan dengan air mata ia berkata,
1: "Anakku, engkau dilahirkan dengan sayap yang sempurna seperti saudaramu. Tapi engkau memilih merangkak menjalani hidup ini sehingga sayapmu menjadi kerdil.

0: Suatu hari seorang anak kecil datang ke ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Ah, tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi, "Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?" Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya. Ayah, bagaimana kalau satu bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan? Mungkin tidak bisa juga, nak. Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam satu jam saja? Akhirnya ayahnya mengangguk. Ya, kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam satu jam. Anak ini tersenyum lega.
1: Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam, sehingga aku dapat hidup dengan benar.

suasananya. Tapi juga komentar teman di samping kita yang sok jadi pelatih. Selain hiburan, Piala

0: dianggap berlebihan. Takut kehilangan, takut ditinggalkan.
1: Kirim foto yang lebih jelas dong. Yang tadi kurang seksi. Kalau kamu sayang aku, buktiin.
2: Harus banget ya, Kak.
1: Kamu gak percaya aku. Cepet kirim.
0: Tak lama kemudian, ponselnya berdering keras. Panggilan dari Adrian membuat Alia semakin ketakutan. Awalnya dua panggilan sempat ia abaikan, tapi akhirnya ia memberanikan diri untuk mengangkat teleponnya.
1: Lama banget sih ngangkatnya. Kalau kamu nggak kirim foto, aku sebar chat kita. Biar kamu malu sekalian. Susah banget sih cuma kirim foto.
2: Kenapa jadi gini, Kak?
1: Banyak omong. Cepat kirim. Aku tunggu.
0: Inilah wajah asli grooming. Datang sebagai perhatian, tumbuh jadi ketergantungan. Namun seketika berubah jadi ancaman. Dan korban sering merasa sendirian. Setelah kejadian itu, sejak siang Alia mengurung diri di kamar, menatap kosong pada langit-langit kamar, seakan mencari jawaban atas kegelisahan yang tidak mampu ia ungkapkan. Diliputi kesedihan dan tekanan yang terus menghimpit dari Adrian. Lelaki yang dulu terasa hangat, perlahan menjadi cara untuk menguasai ruang gerak dan pikiran Alia.

0: Makan dulu, Nak. Dari siang kamu belum makan, sayang.
1: Iya, Bu. Nanti saja. Alia belum lapar, Bu.
0: Belakangan ini kamu sering murung. Ada apa, sayang?
1: Enggak kok, Bu. Alia cuma capek aja kok.
0: Yakin? Kamu gak mau cerita ke ibu?
1: Iya, Alia yakin kok, Bu. Alia gak apa-apa.
2: Tak lama setelah ibu keluar dari kamar, ponsel Alia berdering. Suara Adrian membuat ketakutannya membesar. Ancamannya selalu datang tanpa henti.
3: Halo? Alia?
1: Iya? Halo?
3: Lagi nangis. Mau orang tuamu tahu? Jangan macam-macam. Kamu pikir mereka bakal percaya kamu? Mereka gak akan percaya. Kamu tetap di posisi salah.
2: Alia menutup telepon itu. Dan saat itu juga, tangisnya pecah tak terbendung. Pikirannya yang kalut membuatnya mengabaikan panggilan masuk dari Citra, yang saat itu berniat mengajaknya pergi membeli buku. Namun tidak satupun panggilannya dijawab, dan pesan-pesannya hanya berakhir tanpa balasan. Kegelisahan mulai menyelimuti hati Citra. Didorong rasa khawatir, ia pun memutuskan datang langsung ke rumah Alia. Berharap sahabatnya itu baik-baik saja.

0: Assalamualaikum. Tante, Alianya ada?
1: Waalaikumsalam. Alia ada di kamarnya. Dari siang dia belum keluar sama sekali. Ibu itu sebenarnya agak khawatir. Tadi itu sudah ibu tawarin makan, tapi ya dia cuma menjawab singkat dan gak mau. Tolong ya, coba kamu masuk dan lihat keadaannya. Siapa tahu nanti dia mau cerita kalau sama kamu.
2: Begitu Citra melangkah masuk ke kamar, Alia tak mampu lagi membendung air matanya. Ia bangkit dengan langkah goyah, lalu menangis tersedu-sedu sambil memeluk Citra dengan erat, seakan menemukan satu-satunya tempat aman untuk menumpahkan segala luka dan ketakutan yang selama ini ia pendam sendirian.
0: Al, kamu kenapa?
3: Cit, ini Cit, kamu baca semua chat aku sama Adrian. Ternyata dia gak sebaik yang aku bayangin, Cit.
0: Ini bukan salah kamu, ini tuh grooming.
3: Terus aku harus gimana, Cit? Aku harus gimana?
0: Kamu harus segera blokir akun Adrian dan simpan semua bukti chatnya. Screenshot aja semua percakapan yang menurut kamu aneh atau bikin gak nyaman. Terus jangan dipendam sendiri. Coba cerita ke orang tua kamu, biar mereka tahu apa yang lagi kamu alamin dan bisa bantu jaga kamu. Kamu gak salah kok, dan kamu juga gak akan sendirian ngadepinnya.

Banyak kisah seperti Alia, nyaris terjerat, memilih diam karena takut. Jika kamu berada dalam hubungan yang terasa tak nyaman, diminta merahasiakan kedekatan, atau ketika perhatian perlahan berubah menjadi tekanan, jangan abaikan nalurimu. Berhenti, cerita, minta bantuan. Karena kamu berharga, dan tak seorang pun berhak mengendalikan hidupmu.

Ya, pendengar, baru saja kita dengarkan sebuah mini drama radio persembahan dari RRI Jember dengan judul Jeratan dari Balik Layar. Dan semoga dapat kita ambil hikmahnya dan menjadi pelajaran untuk kita bersama. Nah, pendengar, masih saya ditemani dengan Anda di malam hari ini hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat untuk program Ruang Komunitas edisi Minggu 24 Mei 2026.

Pendengar RRI, euforia Piala Dunia FIFA 2026 kini semakin dekat. Dan melalui Radio Republik Indonesia, semangat itu hadir langsung di telinga Anda. Program Pesta Bola Dunia 2026 bukan hanya menyajikan skor dan statistik, tapi juga cerita, emosi, dan kebersamaan. Dari Pro 1, Pro 2 hingga Pro 4, dari siaran analog hingga digital, semua terhubung dalam satu frekuensi. Kecintaan pada sepak bola. Di tengah kesibukan, radio menjadi teman setia. Menghadirkan suasana stadion meski kita berada jauh di sana. Karena suara mampu membawa kita kemana saja.

0: Jangan.
1: Tolong jadi menyesalkan dia. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: Pak Ridwan, saya heran. Anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

93.9 pendengar masih selalu menemani ruang dengar Anda dengan rangkaian program Ruang Komunitas. Dan pendengar, akan saya hantarkan informasi di malam hari ini. Umat Islam dianjurkan melaksanakan puasa Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah, sehari sebelum Idul Adha. Ibadah sunnah ini memiliki keutamaan besar, yakni menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Puasa Arafah bertepatan dengan wukuf di Padang Arafah bagi jemaah haji. Bagi umat Islam yang tidak berhaji, puasa ini menjadi kesempatan emas untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pendengar, niat puasa Arafah adalah nawaitu sauma arafata sunnatan lillahi taala. Yang artinya, saya niat puasa sunnah Arafah karena Allah taala. Keutamaan puasa ini tidak hanya menghapus dosa, tetapi juga menjadi momentum perbebasan dari api neraka dan doa yang mustajab. Demikian pendengar informasi di malam hari ini, semoga dapat bermanfaat bagi para pendengar dimanapun pendengar berada. Dan untuk informasi lanjut, pendengar bisa langsung buka di laman kbrn rri.co.id.

Mexico City berdiri sebuah stadion legendaris, Stadion Azteca. Dijuluki sebagai kuil sepak bola dunia, stadion ini akan menjadi saksi pembuka Piala Dunia FIFA 2026 pada 11 Juni mendatang. Bukan sekedar stadion, tapi tempat di mana sejarah ditulis, mimpi diwujudkan, dan dunia bersorak bersama. Dari tribun yang megah hingga gemuruh penonton yang menggetarkan jiwa, Azteca bukan hanya tempat

0: info, yay info.
1: Banget tuh petir.
0: Biasa aja dong, itu kan cuma petir biasa.
1: Takut sih? Ya gimana gak takut, suaranya besar begitu.
0: Itu kan cuma masalah suara. Nggak nyakitin juga kan? Kecuali kalau sempat petir.
1: Amit-amit deh kalau kesambar petir.
0: Jangan sampai.
1: Iya. Aduh, kok bisa ada petir ya?
0: Ah, begini ceritanya. Petir terjadi karena ada perbedaan potensial antara awan dan bumi atau dengan awan lainnya. Proses terjadinya muatan pada awan karena dia bergerak terus-menerus secara teratur dan selama pergerakannya dia akan berinteraksi dengan awan lainnya sehingga muatan negatif akan berkumpul pada salah satu sisi sedangkan muatan positif berkumpul pada sisi sebaliknya. Jika perbedaan potensial antara awan dan bumi cukup besar, maka akan terjadi pembuangan muatan negatif atau elektron dari awan ke bumi atau sebaliknya untuk mencapai kesetimbangan. Pada proses pembuangan muatan ini, media yang dilalui elektron adalah udara. Pada saat elektron mampu menembus ambang batas isolasi udara inilah terjadi ledakan suara. Dan petir lebih sering terjadi pada musim hujan karena pada keadaan tersebut udara mengandung kadar air yang lebih tinggi sehingga daya isolasinya turun dan arus lebih mudah mengalir. Gitu. Jadi kalau ada hujan kamu jangan neduh di bawah pohon karena bisa jadi kamu bisa kesambar petir.
1: Oh begitu. Kalau begitu boleh kan pinjam payung?
0: Buat apa?
1: Buat ngejek.
0: FYI for yay info. Intermezzo.
2: Bang, bubur satu ya. Pakai kacang, Mas.
3: Pakailah.
2: Dikasih ayam, Mas?
1: Janganlah, kalau dikasih ayam aku makan apa?

Ruang Komunitas. Mendengar informasi berikutnya, Baminsa Koramil 04 Pinturi Megayo melaksanakan kegiatan gotong royong bersama masyarakat membersihkan jalan akses menuju perkebunan bertempat di Desa Pulo Intan, Kecamatan Pinturi Megayo, Kabupaten Banar Meriah, Minggu 24 Mei 2026. Serka Waude Jupri selaku Babinsa Desa Pulo Intan mengatakan kegiatan kerja bakti ini merupakan upaya bersama dalam mewujudkan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan. Selain itu juga sebagai upaya agar masyarakat untuk selalu peduli dengan kondisi lingkungan sekitar, baik di tempat tinggalnya maupun akses umum lainnya. Pendengar, inilah informasi terakhir untuk rangkaian program Ruang Komunitas di malam hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi para pendengar dimanapun pendengar berada. Dan untuk informasi lebih lanjut, pendengar bisa langsung buka di laman kbrn rri.co.id.

Pendengar, tahukah Anda, bola resmi Piala Dunia FIFA 2026 diberi nama Trionda. Nama ini berasal dari kata tri yang berarti tiga dan onda yang berarti gelombang. Sebuah simbol dari tiga negara tuan rumah, sekaligus gelombang semangat yang menyebar ke seluruh dunia. Diproduksi oleh Adidas, Trionda bukan sekedar bola, tapi saksi dari jutaan harapan. Setiap sentuhan kaki, setiap gol yang tercipta adalah cerita yang akan dikenang sepanjang masa. Dan mungkin di suatu tempat ada anak kecil yang sedang menendang bola di lapangan sederhana, sambil bermimpi suatu hari bisa bermain di panggung dunia. Karena semua mimpi besar selalu dimulai dari langkah kecil.

0: dan sampaikan lintas informasi Pro 1 Pakenun pada pukul 21 waktu Indonesia Barat. Babinsa Koramil 04 Pintu Rinegayu melaksanakan kegiatan gotong royong bersama masyarakat membersihkan jalan akses menuju perkebunan bertempat di Desa Pulau Intan, Kecamatan Pintu Rinegayu, Kabupaten Batang Meriah, Minggu 24 Mei 2020. Dan kalau di Cupri selaku Babinsa Desa Pulau Intan mengatakan kegiatan kerja bakti ini merupakan upaya bersama dalam mewujudkan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan. Selain itu juga sebagai upaya agar masyarakat untuk selalu peduli dengan kondisi lingkungan sekitar, baik tempat tinggalnya maupun akses umum lainnya. Demikian lintas informasi Pro 1 Takengon pada pukul 21 waktu Indonesia Barat, dan semoga dapat bermanfaat bagi para pendengar dimanapun pendengar berada.
1: Demikian lintas Pro 1 Takengon.

pada pukul 21 waktu Indonesia Barat pendengar. Untuk 1 jam ke depan saya Selvi akan menemani ruang dengar Anda dengan rangkaian program Ruang Rindu, di mana lagu-lagu di era 1970 hingga tahun 2020 hadir di ruang dengar Anda. Dan bagi para pendengar yang ingin bergabung, boleh langsung hubungi kami di 0821-6585-4676 atau boleh melalui WhatsApp dan SMS di 0852-7082-5272.

Siap-siap ya, karena pesta sepak bola terbesar di dunia bakalan segera hadir. Yaps, lagi ngomongin Piala Dunia 2026. Buat pertama kalinya dalam sejarah, turnamen ini bakal digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Gokil gak sih? Ini bakal jadi event super besar dengan vibe lintas budaya. Gak cuma itu, jumlah peserta juga nambah jadi 48 tim. Artinya, lebih banyak negara, lebih banyak pertandingan, dan pastinya lebih banyak drama di lapangan. Bintang-bintang dunia kayak Kylian Mbappe, Lamine Yamal, sampai generasi baru pemain muda bakal unjuk gigi di panggung dunia. Buat kamu yang pecinta bola, ini bukan sekedar pertandingan, tapi momen yang bisa menyatukan dunia dalam satu semangat sepak bola. Jadi, siap dukung tim favorit kamu. Atau jangan-jangan berharap Indonesia

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: for Yay Info.
1: Hai.
2: Hai.
1: Mana aja?
2: Ada, kamu aja jarang masuk kantor.
1: Ah, ini baru kelihatan.
2: Ih, masa?
1: Lagi ngapain?
2: Aku lagi nge-print draft proposal.
1: Proposal lagi?
2: Iya, biasalah, namanya juga usaha. Siapa tahu nanti lolos. Lumayan, 10%.
1: Loh, hah? Kok ini kertasnya bolak-balik sih?
2: Ya, maksudnya aja begitu, biar hemat.
1: Emang gak dapet fasilitas gitu dari kantor?
2: Ih, dapet sih. Kertas itu kan dibikin dari kayu, jadi kita harus hemat. Mau tahu gak sejarahnya kertas?
1: Boleh.
2: Begini ceritanya. Sebelum kertas ditemukan, peradaban Mesir kuno menggunakan papirus sebagai media tulis-menulis. Penggunaan papirus ini kemudian menyebar ke seluruh Timur Tengah sampai Romawi dan menyebar lagi ke seantero Eropa. Pada tahun 101 Masehi, peradaban Cina menyumbangkan kertas bagi dunia. Adalah Cai Lun yang menemukan kertas dan

0: dan Hugh Burgess mengembangkan pembuatan kertas dengan proses soda. Baru pada tahun 1884, Cordell melalui eksperimennya berhasil menghasilkan kertas pulp dari kayu dengan kualitas kertas yang bagus dan berwarna putih bersih.
1: Oh begitu.
0: Yoi.
1: Boleh minta kertasnya gak?
0: Buat apa sih?
1: Biasa buat cari tambahan, mau dikiloin.
2: FYI, Boyay Info.

0: Guys, mendengar selalu teman ruang dengar Anda, dengar rakyat program Ruang Rindu, di mana lagu-lagu di era 1970 hingga tahun 2020 hadir di ruang dengar Anda edisi hari ini, pendengar, Minggu 24 Mei 2026. Dan pendengar, seperti biasa, bagi para pendengar yang ingin bergabung bersama Selfie untuk malam hari ini, Selfie tunggu kebersamaannya di 0821-6525-4676 atau boleh melalui WhatsApp dan SMS di 0852-7825-5272. Dan kita sapa dulu penelpon yang sudah masuk di malam hari ini. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat tinggal, Mbak Selfie.
0: Siap, sampai di mana?
1: Dari Bayu, Sumbali.
0: Bang Bayu, apa kabar malam hari ini, Bang Bayu?
1: Alhamdulillah, cerah, hidup lampu.
0: Kalau kemarin sempat padam ya?
1: Kemarin padam.
0: Padamnya satu Sumatera gitu ya?
1: Iya, kayaknya gitu sih kabarnya.
0: Kabarnya.
1: Iya.
0: Asal bukan kabar-kabar ya Jami.
1: Iya, kabar-kabar itu dia nggak benar.
0: Oke, Bang Bayu, malam hari ini kita ada program Ruang Rindu nih, Bang Bayu.
1: Iya, memori lagu.
0: Betul.
1: Ini mulai pas lagu aja nih.
0: Boleh, lagu apa tuh?
1: Pucuk Bunga.
0: Pucuk Bunga?
1: Iya.
0: Darinya siapa, Bang?
1: Pembacanya dari Meriam apa?
0: Kuncup Bunga. Dan bisa saya kuncup hati lagi pasti.
1: Oh iya, kuncup untuk kasih lagi pasti.
0: Oke, siap.
1: Salamnya Mbak Selfie. Salamnya Mbak Selfie. Moga nggak ngantuk aja lah, bisa nyumbang kami dan kamu bisa memberikan suara Kak Selfie terus gitu. Hingga di penghujung acara.
0: Siap.
1: Dan salam selanjutnya buat teman-teman yang masih setia nemenin RL juga sih. Moga sehat selalu juga. Dan selamat malam buat semuanya. Moga-moga betah. Moga RRI, karena kan RRI bulan rakyat.
0: Siap.
1: Oke, dan baik itu aja Mbak. Selamat malam, assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Bayu. Nah, pendengar, itu dia Bang Bayu dari seputaran Simpang Bali sudah bergabung bersama kita. Ditunggu Bang lagunya dari Nyadian Pisesa dengan judul Kuncup Hati Layu Pasti. Dan selanjutnya kan saya hadirkan di ruang dengar Anda. Masih saya bisa apa penelpon berikutnya. Nah, sepertinya terputus ya. Dan sembari menunggu penelpon berikutnya di malam hari ini, saya bacakan dulu pesan yang sudah masuk ya. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Mukhlis di Kemili, lagunya Surti Tejo dari Jambu. Terima kasih Kak. Oke, sama-sama Bang Bang Mukhlis ya, ditunggu lagunya sebentar lagi akan saya putarkan. Dan masih saya pilih sapa nih para penelpon di malam hari ini. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Selfie.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Sebentar dari Indonesia.
0: Apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat. Apa sehat?
0: Ini sehat juga
2: nih.
0: Yang penting sehat-sehat biar bisa nemenin para pendengar setiap hari ya.
2: Iya kan ya. Lagu apa ini Kak?
0: Gimana Bang?
2: Lagu apa ini?
0: Lagu di era 1970 sampai dengan 2020 nih Bang sendiri.
2: Tema karya aja Kak ya.
0: Apa Bang?
2: Tema karya berbeda kasta.
0: Berbeda kasta. Oke, siap. Salam-salam.
2: Salam-salamnya yang pertama aja. Pak

0: dari A nanti juga.
1: Oke,
0: terima kasih. Oke, jangan kayak gitu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pendengar, itu dia Bang Semiring ya dari BMC sudah bergabung sama kita. Ditunggu Bang lagunya hadarnya Thomas Arya dengan judul Berbeza Kasta. Dan sesuatu lagi akan hadir di ruang dengar Anda juga. Nah, Selfie bacakan lagi pesan yang sudah masuk di malam hari ini ya. Assalamualaikum Kak Selfie. Waalaikumsalam Bang Amir. Oh ya Kak Amir, mau request lagu Endang Estorina, judulnya Istri Setia. Salamnya buat Kak Selfie, salam sehat selalu, sekian terima kasih. Oke, sama-sama Bang Amir ya, ditunggu lagunya. Sebentar lagi Kak Selfie siap, Bang Selfie putarkan ya. Dan langsung saja pendengar, sebuah lagu hadir di ruang dengar Anda di malam hari ini. Nah sebelum seperti biasa pendengar, kita sapa dulu untuk 3 penelponnya di malam hari ini. Kita sapa penelpon terakhir. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Ya baik pendengar, sepertinya terputus ya. Dan langsung saja hadir di ruang dengar Anda sebuah lagu Kuncup Hati Layu Pasti Darinya di Sesa. Setelah itu akan hadir juga lagu Surti Tejo darinya Jamrud dan juga Berbeza Kasta darinya Thomas. Selamat mendengarkan.

0: Intermezzo.
1: Cuk, aku punya tebak-tebakan nih Cuk.
2: Coba-coba apa?
1: Bola apa yang bisa menghibur orang? Ayo.
2: Bola pingpong.
1: Salah lah Cuk. Bola emon.

0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Madina jadi ada tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya wong? Ya elah, lagi sampoan juga. Peri wong, peri.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%. Karena sekarang atau nggak

0: Bang, siapa di mana, Bang?
1: Bang Burtono, Mbak Selfie.
0: Bang Joy.
1: Ya, betul 160, Mbak Selfie.
0: Kena kabar, Bang Joy?
1: Keberehe kena kuno, eh.
0: Kuno, yo.
1: Alhara buat keke, dah.
0: Nanti hek-hek mula lang pasah kita nih, kira kah?
1: Oh, ya, terakhir nakal aku mitra hek, gue tapi pasah lang boleh ya.
0: Semangat, semangat. Gerilan bang, aku lang rencana bang gak?
1: Ah?
0: Lang rencana.
1: Tolong miara,
0: lepati si gerarani, kuno cerai.
1: Wei, kelepas lu terus keolong ya.
0: Olongnya aku ara bahan-bahan sileni gerarani.
1: Gue di kuano, di ku pasar pagi, orangnya lu lepas nih.
0: Beli bang gak?
1: Beli masih ditepuk nih ya.
0: Asyap. Oke, okay, Bang Joy, kalau ini lagu Ruang Rindu kita nih, Bang Joy.
1: Pas beda ya, emang Ruang Rindu ini lagu Jerman ya, gah.
0: Lagu Hana ya, gah.
1: Tapi versi terbaru ini ya.
0: Versi terbaru?
1: Ari Brori Marantika.
0: Brori Marantika judulnya.
1: Karena ini kemarin Raya Haji, gah. Judulnya, Aku Begini, Engkau Begitu.
0: Aku begini, engkau begitu.
1: Versi blues ya, bang.
0: Aku begini, engkau begitu. Versi mana, bang?
1: Versi blues, blues.
0: Versi blues, oke sih.
1: Mau baju blues, blues.

0: tunggu dimana saja berada. Semoga saya selalu pakai Mbak Sintia.
1: Alhamdulillah.
0: Tidak lupa pula untuk semua pendengar setiap RI. Nah, untuk menikah dimana saja berada. Semoga saya selalu pakai Mbak Sintia. Tidak lupa pula untuk Bapak pimpinan kita, Bapak RI Takengon, ya. Bapak Taufik, ya, ya.
1: Pak Imam Taufik.
0: Memang termasuk Pak Taufik, ya.
1: Pak Taufik.
0: Itu Pak Imam ini lebih imam, imam dosen, imam masjid, ahli imam, imam esaritin, ya.
1: Betul, ikut gerupe, Bapak akin imam, aku kan makmum bagah.
0: Ganti, ya, ya, imam Taufik, ya, ya. Semoga tidak selalu Bapak Al, ya.
1: Amin.
0: Salam-salam kuku.

0: Ban niger kau ketua semangat.
1: Gerara
0: kesalah lepat ke studio ni kak Moy.
1: Gerarang tos kak aku nak kerjaan kak Oi.
0: Adi si.
1: Lagi ngerti mimpi juga.
0: Isi hen.
1: Lagi.
0: Oh dekat raya ni kak Moy kah?
1: Lagi makan di dekat raya ni. Ini sedang yang terbaik ya untuk sudah menikah ya.
0: Betul, Kak Amoy, betul.
1: Sebulan lagi ini kini lagi cinta gitu ya, tapi khusus.
0: Jaman bedek meh nih Kak Amoy kah?
1: Enggak lagi sih.
0: Boh nih, kami lagi kita putar nih Kak Amoy.
1: Nomor lagi kami Kak Silky. Di ujung lelah Kak Silky.
0: Di ujung
1: lelah, Kami Jaya.
0: Di ujung lelah arisahan Kak Mai?
1: Erli Wijaya.
0: Okay, siap. Salam-salamnya Kak Mai.
1: Ya belum Kak Sofi.
0: Oh, Hana Minda.
1: Sekarang ini tengah jam 10 ke Anin.
0: Jam 10 kayak Acih kita Kak Mai. Lagu Acih.
1: Lagu Acih kan?
0: Lagu Acih.
1: Mana yang kerja sinak melihat lagi itu? Aduh, cukup ini, mana? Mana yang sinak ini?
2: Ternyata kemarin yang kemarin
3: kayu besi rawa sepanjang
2: yang hari kemarin apa lagi?
3: Disiapkan untuk membuat
1: gempa. Bung gempa tak tahu maling ketemu ini bung gempa.
0: Bung gempa.
1: Ada sana naik ini tu Toki.
0: Oke siap Kak Moy.
1: Tapi kita Toki di sana mudah-mudahan sehat selalu panjang umur mudah rezeki. Besok jumpa lagi para masyarakat.
0: Siap.
3: Akan melukai.
1: Amin Allah dan untuk para pendengar RRI dimanapun berada. Dan untuk penggemar-penggemarnya juga. Dan untuk karyawan-karyawati Kak Sesi. Tak lupa pula untuk Bapak Kepala kita tadi, Bapak Taufik, Pak Imam. Pak Imam Taufik atau Pak Taufik Imam?
0: Pak Imam Taufik, Kamoy.
1: Pak Imam Taufik. Salam lewat udara untuk semuanya Kak Sesi dari A sampai Z.
0: Oke.
1: Dan terakhir Kak Sesi, dari Sabang sampai Merauke Kak Sesi, salam lewat udara untuk semuanya kawan-kawan mereka. Dari Sabang sampai Merauke. Lanjut perjuangan Kak Sesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pendengar, itu dia Kak Amoy dari seputaran Asir-Asir sudah bergabung bersama kita. Ditunggu Kak Amoy lagunya sebentar lagi akan selfie putarkan. Dan masih selfie siapa nih penelpon berikut? Maksudnya pesan yang sudah masuk ya. Assalamualaikum Dek Selfie, selamat malam. Waalaikumsalam Mak Selfie. Ruang rindu kirim lagu memori dan lagu Mama lagu Ari Nia dan Niyati judulnya terserah ku Dek Selfie deh. Oke siap Mak Selfie, perami keputaran Mak Boh terkhusus ken Mama urung warga Kalanare kalau nih Boh. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Request lagu dari Bob Rizal Abadi Bersamamu. Salam buat semua. Jangan pernah takut kehilangan. Untuk menemukan kemenangan itu rumus alam ya. Oke Bang Mus, terima kasih untuk kata-katanya. Ditunggu ya Bang lagunya, setelah lagi akan selfie putarkan. Dan tidak menunggu lama-lama, langsung saja kita dengarkan sebuah lagu darinya Thomas Arya dengan judul Berbeza Kasta, terkhusus untuknya Bang Sembilan tadi ya, yang ada di BMC. Selamat mendengarkan.

0: kepalan adat adalah tanda larangan.
1: Trivia Piala Dunia 2026. Dengar Pro 1, tahu nggak kalau Piala tahun ini berpotensi menjadi panggung pamungkas dua ikon sepak bola dunia. Lionel Messi akan berusia 39 tahun, sementara Cristiano Ronaldo menginjak 42 tahun saat turnamen dimulai. Bagi keduanya, ini merupakan Piala Dunia ke-6, sebuah pencapaian angka yang menegaskan panjangnya karir mereka di level tertinggi. Ikuti terus trivia Piala Dunia 2020 di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: perawatan hingga ongkos panen.
1: FYI for Ye Info.
0: Orang ketiga adalah Vincent.
2: Eh, sepeda nih HI yuk, biar eksil.
3: Sepeda kamu bagus bener nih.
2: Dong.
3: Sepeda apaan tuh?
2: Ini yang namanya sepeda fiksi, warna pink, keren ga?
3: Iya, sayang nih, sepeda aku masih ontel-ontel.
2: Kok ontel-ontel sih? Sepeda ontel.
3: Iya.
2: Sepeda ontel keren juga kok, kayak sepeda zaman dulu, antik.
3: Sepeda zaman dulu tuh seperti ini ya?
2: Iya, kayak gitu deh. Tapi yang namanya sepeda berkembang terus sesuai zaman. Mau tahu ceritanya?
3: Oh, boleh.
2: Begini ceritanya.
0: Yang keempat,
2: sejarah sepeda bermula di Eropa sekitar tahun 1790. Sebuah sepeda pertama berhasil dibangun di Inggris. Bentuknya berupa dua roda pada sebuah rangka kayu. Kemudian von Drais yang tercatat sebagai mahasiswa matematika dan mekanik di Heidelberg, Jerman, berhasil melakukan terobosan penting yang memodifikasi sepeda hingga mempunyai mekanisme kemudi pada bagian roda depan. Proses penciptaan selanjutnya dilakukan Kirkpatrick Macmillan pada tahun 1839. Ia menambahkan batang penggerak yang menghubungkan antara roda belakang dengan ban depan. Untuk menjalankannya tinggal mengayuh pedal yang ada. Kemudian James Turley mulai membangun sepeda di Inggris pada tahun 1870. Ia memproduksi sepeda dengan roda depan yang sangat besar, sedang roda belakangnya sangat kecil. Jenis ini sangat populer di eranya, tapi cukup menyulitkan kaum wanita karena posisi pedal dan joknya yang cukup tinggi. Sampai akhirnya keponakan James Turley, yaitu John Kemp Turley, menemukan solusinya. Ia menciptakan sepeda yang lebih aman untuk dikendarai oleh siapa saja pada tahun 1886. Sepeda ini sudah punya rantai untuk menggerakkan roda belakang dan ukuran kedua rodanya juga sama. Dari sinilah awal kemajuan sepeda yang pesat.
3: Wah, sepeda berubah-berubah ya.
2: Iya.
3: Eh, tukeran yuk. Hah? Aku mau nyobain sepeda fiksimu, boleh gak?
2: Boleh. Ini nih, coba aja. Hati-hati ya, soalnya itu sepedanya.
3: Ini gimana ngeremnya? Tolong!
2: Baru mau dibilangin cara ngeremnya. Hah, bandel. FYI, for Ye Info.
0: Kelimanya.

0: sawit dan berhenti memasang palang adat dan salib merah.
1: Ada beberapa titik.
2: Kadang air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
3: Nanti kita lihat.

0: Pukul 22 waktu Indonesia Barat, pendengar, saatnya saya selfie menemani ruang dengar Anda untuk rangkaian program musik tradisional dan budaya Pehaba Aceh dengan tema di malam hari ini, gendang khas Aceh yang menjadi penggiring berbagai tarian tradisional. Nah, pendengar, malam hari ini kita akan mengangkat tema yang sangat dekat dengan identitas budaya, yaitu gendang khas Aceh yang menjadi pengiring berbagai tarian tradisional. Pendengar Pro Satya Retakingan, ketika kita berbicara tentang budaya Aceh, tentu tidak bisa dipisahkan dari dentuman ritme gendang yang kuat, kompak, dan penuh semangat. Bunyi gendang bukan sekedar pengiring musik, tetapi juga menjadi simbol kebersamaan, kekompakan, hingga media penyampai pesan budaya dari generasi ke generasi. Mulai dari tari saman, pendengar, tari binas, tari gual, tari sedati, hingga didonggayo, semuanya memiliki unsur irama tradisional yang khas dan hidup lewat tabuhan alat musik tradisional Aceh. Nah, pendengar, malam ini kita akan mengenal lebih dekat berbagai jenis gendang tradisional Aceh, filosofi di balik iramanya, hingga bagaimana generasi muda bisa ikut melestarikannya. Dan seperti biasa, bagi para pendengar yang ingin bergabung, boleh langsung hubungi di 0821-6585-4676 atau boleh melalui WhatsApp dan SMS di 0852-782-5272. Dan lagu pertama di malam hari ini, kita akan dengarkan sebuah lagu instrumental tradisional, yaitu Bungong Jempa. Selamat mendengarkan.
1: Trivia Piala Dunia 2026.

Untuk Piala Dunia 2026 ini, pelacakan gawang dan offside yang dibantu AI akan melengkapi virtual assistant referee atau VAR, membantu wasit membuat keputusan yang lebih cepat dan akurat. Wasit manusia akan tetap memegang kendali penuh dengan AI memberikan panduan tambahan dalam situasi area penalti yang ramai. Nah, siaran juga dapat menyertakan visual yang ditingkatkan AI untuk membantu penggemar memahami keputusan wasit. Sampai jumpa di trivia berikutnya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

salah satu alasan mengapa militer terus ditambah. Tapi kekuatan militer OPM diperkirakan hanya 1.430 personel dan 300.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, tau. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oke. Wah, mantep ini sih.

0: Live for Yay Info. Hai, aku sudah beli tiket buat liburan kita dong.
1: Yang bener. Asik dong. Coba lihat. Loh, kok naik kapal laut sih?
0: Seru tahu.
1: Aduh, nggak bisa berenang, takut tenggelam.
0: Hei, kapal laut kalau tidak melebihi kapasitas dan tidak mengalami kerusakan mesin ya aman banget tahu.
1: Eh, jarum pentul aja bisa tenggelam. Masa kapal segede-gede gaban nggak tenggelam?
0: Mikirnya kamu tuh kejauhan. Mengapa kapal bisa mengapung dan jarum gampang tenggelam? Begini ceritanya. Setiap benda memiliki massa jenis atau disebut juga dengan berat jenis, yaitu perbandingan antara massa dengan volume benda tersebut. Benda akan terapung jika massa jenis benda itu lebih kecil dari massa jenis cairan. Kembali ke masalah jarum dan kapal laut, katakanlah keduanya dicelupkan ke dalam cairan yang sama yang tentu memiliki massa jenis yang sama. Jarum akan tenggelam karena massa jenis jarum lebih besar daripada massa jenis air dan juga masih lebih besar dari massa jenis kapal. Kenapa massa jenis kapal bisa lebih kecil dari massa jenis jarum? Padahal kalau lihat ukurannya kan gede banget tuh. Penyebabnya adalah kapal laut memiliki ruangan yang demikian luas beserta rongga berisi udara yang menjadikan volume kapal laut menjadi sedemikian besar dan mengakibatkan massa jenisnya jadi lebih kecil. Begitu.
1: Oh iya, aman banget ya. Kalau gitu yuk kita liburan.
0: Ayo.
1: Tapi gendong.
0: Hah?

yaitu musik tradisional dan budaya gendang khas Aceh yang menjadi pengiring berbagai tarian tradisional. Nah, jika tadi sudah saya antarkan lagu Bung Jempa dan juga dikit-dikit darinya Berge, dan kembali lagi di musik tradisional dan budaya bersama Serpi. Dan Aceh memiliki beragam alat musik tradisional, dan salah satunya yang paling dikenal adalah repai atau gendang khas Aceh. Repai biasanya dimainkan secara berkelompok dengan pola ritme yang harmonis. Menariknya, alat musik ini bukan hanya digunakan sebagai hiburan, tetapi juga memiliki nilai religius dan sosial. Nah, Serpi sapa penelpon malam hari ini, pendengar sepertinya terputus ya. Kita sapa lagi. Halo, assalamualaikum.

0: Kira-kira Abang mau kirim salam dulu atau mau request lagu nih, atau ada cerita yang menarik tentang gendang khas Aceh nih Bang?
1: Sekarang aku mau budaya Aceh ini tidak usah pun di sini

0: Lagu apa bang?
1: Yang terbaru sekarang, yang terbaru.
0: Lagu Aceh terbaru ya bang ya?
1: Dari Sarah.
0: Darinya Sarah.
1: Sarah dan Cermin Bekas.
0: Sarah Cin, kayak mana bang?
1: Judulnya Kan Cermin Bekas.
0: Oke, Kan Cermin Bekas ya bang ya. Oke.
1: Ya.
0: Salam salamnya bang.
1: Salamnya buat semua-semuanya Kak Yuki, sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat Kak Yuki juga sehat selalu bersama keluarga, panjang umur, murah rezeki.
0: Amin.
1: Terima kasih Kak Yuki.
0: Oke, siap bang.
1: Rezeki, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pendengar, itu dia Bang Aramiko dan seputar Laos Mawi sudah bergabung sama kita. Ditunggu bang lagunya Kon Cermin Bekas ya bang ya, dari Nia Sarah setelah lagi akan hadir di ruang dengar Anda. Dan pendengar, masih selfie bacakan ya, ini tentang rapak ini ya pendengar. Rapai biasanya dimainkan secara berkelompok dengan pola ritme yang harmonis. Menariknya, alat musik ini bukan hanya digunakan sebagai hiburan, tetapi juga memiliki nilai religius dan sosial. Konon pendengar, rapai mulai berkembang di Aceh sejak masuknya pengaruh Islam melalui para ulama dan pedagang dari Timur Tengah. Namanya rapai sendiri dipercaya berasal dari nama seorang ulama sufi terkenal, yaitu Syekh Ahmad Rifai. Dalam perkembangannya, rapai digunakan dalam berbagai kegiatan, yaitu pertunjukan seni, dakwah, penyambutan tamu, hingga perayaan adat. Nah, tabuhan rapai memiliki karakter yang tegas dan penuh energi. Karena itu, musik Aceh sering terdengar begitu bersemangat dan membangkitkan semangat kebersamaan. Selain rapai, masyarakat Gayo juga mengenal irama pengiring tradisional dalam seni didong dan tari gual yang sangat khas. Dan pendengar prosateria Takengon, musik tradisional sebenarnya bukan hanya soal bunyi, tetapi juga tentang identitas dan sejarah masyarakat. Dan langsung saya saja kita dengarkan sebuah lagu ya pendengar ya, darinya Sarah dengan judul Kon Cermin Bekas. Sebelum Selpi putarkan lagu berikutnya, ini permintaan dari Mak Selpi ini sepertinya sudah diputarkan ya Mak ya, dikit-dikit darinya berge tadi ya. Dan adalah nih darinya Pak Rohimun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Selamat malam Ibu Selvi, semoga sehat selalu dan selamat bertugas aja. Amin. Terima kasih Pak, request lagu darinya Berge. Judulnya serahkan sama Ibu Selvi aja. Oke, salam spesial untuknya Bu Selvi. Salam dari Pantan Musara. Wassalam. Oke, siapa Rohimun, ditunggu sebentar lagi lagunya akan Selvi putarkan darinya Berge ya. Bohate Kameho atau apa ya, kita terkhususkan untuknya Pak Rohimun di malam hari ini ya. Sembari Selfie siapkan lagu permintaan Pak Rohimun, langsung saja kita dengarkan sebuah lagu darinya Sarah dengan judul Kon Cermin Bekas. Selamat mendengarkan.

2026. MetLife Stadium di East Rutherford, New Jersey dipastikan menjadi tempat berlangsungnya partai final Piala Dunia 2026 pada 19 Juli mendatang. Stadion kapasitas sekitar 82.500 orang, MetLife Stadium menjadi sorotan karena sebelumnya kawasan New York, New Jersey pernah menjadi tuan rumah semifinal Piala Dunia 1994 di Giant Stadium. Dengan statusnya sebagai venue final, stadion ini diprediksi akan menjadi pusat perhatian utama selama turnamen berlangsung. Sampai jumpa di trivia berikutnya. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: lagi sedih ya bro.
1: Langitnya luas, warnanya biru lagi.
0: Ah, pengen tahu kenapa langit warnanya biru?
1: Kenapa?
0: Begini ceritanya ya, pada dasarnya langit tidak berwarna, tapi karena efek dari matahari, langit pun bisa berubah jadi biru. Kok bisa? Ini karena matahari memancarkan gelombang cahaya dengan frekuensi tertentu. Bagian dari frekuensi ini adalah frekuensi cahaya tampak yang bisa ditangkap oleh mata manusia. Jika mata bisa menangkap seluruh spektrum, maka cahaya yang terlihat adalah putih. Atmosfer bumi terdiri atas banyak gas dengan dua unsur utama yaitu oksigen dan nitrogen. Kedua unsur ini menghamburkan spektrum warna biru, ungu, dan nila. Mata manusia lebih sensitif terhadap warna biru daripada nila dan ungu. Jadi ya gitu deh, langit terlihat berwarna biru. Nah, jangan sedih, langit gak bakal berubah warna juga kok kalau kamu sedih. Dia warnanya begitu kok, gak usah dipikirin, langit itu juga begitu.
1: Lu siapa yang sedih, orang cuma mandangin langit kok.
2: FYI, for yay info. Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penasaran?

dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tempasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: nampak banjir di lingkungan komentar. Gimana sih?
1: Kan ada petugas kebersihan, tugas mereka membersihkan itu.
0: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan kayak kamu punya pacar rajin terus kamu malas-malasan. Sering gak sih?
1: Oke, salah.
2: Jadi gak mau, aku mau
0: romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari

Megas pendengar, masih saya ditemani ruang dengar Anda untuk rangkaian program Pehaba Aceh dengan tema malam hari ini pendengar, gendang khas Aceh yang menjadi pengiring berbagai tarian tradisional. Nah, yang tadinya kita sudah putarkan ya permintaan nama Selfie dan juga Pak Royman di malam hari ini, dan masih saya lanjutkan malam hari ini dengan siapa menyapa para pendengar ya. Ada darinya Bang Mus nih, hadir lagi kakak. Oke siap, kalau cukup waktu tolong putarin lagu dari Ape Bramasta, judulnya Bakli Tariwang. Oke siap, ditunggu ya Bang Mus ya, akan saya putarkan sebentar lagi. Nah dan pendengar, sebelum saya putarkan lagu berikutnya ini, kita bacakan dulu ya narasi di malam hari ini. Pendengar Pro 1, jika mendengar tarian tradisional Aceh, pasti yang langsung terbang adalah kekompakan, gerakan, dan irama cepat. Dan semua itu tidak akan hidup tanpa pengiring musik tradisional. Nah, contohnya pada tari saman, irama berasal dari tepukan tangan, dada, dan syair yang terpadu. Yang maksud kami yang berpadu membentuk ritme yang kuat. Meski tanpa alat musik besar, pola ritmenya menyerupai tabuhan gendang yang sangat harmonis. Berikutnya tarian sedati. Tarian ini identik dengan hentakan kaki dan irama yang penuh semangat. Biasanya dipadukan dengan repai sebagai pengiring utama. Nah, ada tarian Guol nih pendengar. Tari Guol, kebanggaan masyarakat Gayo ini, memiliki nuansa yang lebih lembut dan sakral. Gerakan tari Guol menggambarkan kisah legenda Sengeda dan Gajah Putih. Musik pengiringnya menghadirkan suasana magis dan penuh makna. Nah, ada juga Didong Gayo. Didong Gayo bukan hanya seni hiburan, tetapi juga media pendidikan dan penyampaian pesan moral dalam didong. Irama tepukan dan syair menjadi kekuatan utama pertunjukan. Pendengar, dari semua kesenian itu kita belajar bahwa musik tradisional Aceh selalu mengandung nilai kebersamaan, disiplin, kekompakan, dan juga penghormatan terhadap budaya. Nah, dan masih saya ditemani Roner Anda tipit dengan pilihan lagu-lagu di malam hari ini. Tetaplah bersama kami di lembaga penyiaran RRI Takengon, kada informasi

Brazil adalah negara dengan gelar juara Piala Dunia terbanyak, mengoleksi 5 trofi, disusul oleh Jerman dan Italia dengan masing-masing 4 gelar, serta Argentina 3 gelar. Berikut daftar negara terbanyak peraih Piala Dunia per Mei 2026. Brasil 5 gelar pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994, dan 2002.

0: 1938, 1982, dan 2006, serta Argentina 3 gelar pada tahun 1978, 1986, dan 2022.
1: Promo Sasa Santan di Indomaret, masak gulai kambing lebih gurih dan nikmat aromanya.
2: Kulit bening dari dalam,

0: Masih.
1: Kamu tuh tidurnya ngorok. Hei, bangun.
0: Apa sih gue bangunin orang ketawa gitu sih?
1: Ngorok itu berbahaya tapi bisa diatasi.
0: Iya tapi gimana gue gak ngorok. Lu pas kalau udah tidur ngorok kan itu saat lu udah bisa tinggal di sana.
2: Gue tau caranya gimana.
0: Gimana tuh?
2: Begini ceritanya.
1: Mendengkur dalam dunia kedokteran disebut sleep apnea, terjadi karena adanya penyempitan saluran nafas. Saluran nafas yang menyempit tersebut apabila dilalui udara maka akan menimbulkan suara, sehingga terciptalah dengkuran saat kita sedang tidur. Penyebab penyempitan saluran nafas adalah karena sewaktu tidur otot-otot pernafasan mundur karena lemahnya otot tenggorokan dan otot lidah, karena adanya amandel yang terlalu besar, atau karena lidah jatuh ke belakang akibat posisi tidur yang tidak benar, dan karena adanya benjolan pada tenggorokan sebagai akibat kegemukan atau penyakit tertentu. Ternyata mendengkur juga cukup berbahaya karena pada saat mendengkur suplai oksigen ke seluruh tubuh terganggu akibat menyempitnya saluran nafas. Apabila gangguan suplai oksigen ini berlangsung lama saat tidur maka tubuh akan kekurangan oksigen, akibatnya nyawa kita terancam. Mendengkur juga bisa menyebabkan tidur menjadi tidak sempurna, bisa juga menyebabkan munculnya berbagai penyakit seperti mudah lupa, sakit kepala, darah tinggi, stroke, dan jantung. Bagaimana mengatasinya? Kalau penyebabnya berat badan, maka cobalah untuk diet. Kalau dipicu oleh amandel, sebaiknya dioperasi. Terus jangan mengonsumsi alkohol dan rokok. Hindari obat tidur, obat flu, dan obat penghilang rasa cemas. Hindari faktor pemicu alergi dan usahakan tidur terlentang. Begitu. Gak ngeruk lagi. Gak mengerti cerita gue.

Mohon maaf jika ada salah kata maupun ucapan. Dan tepat pada pukul 23 waktu Indonesia Barat akan kita ikuti program di Donggayo hingga yang mengantarkan kita menuju pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di lembaga penyiaran RRI Takengon, kan informasi dan inspirasi.

0: kita semua agar merapat untuk menyaksikan penampilan saudara kita ini. Karena kita yakin kedua belah tubuh ini akan menampilkan penampilan yang terbaiknya. Karena mereka juga tahu bahwa kita warga program kita Pancang dan sekitarnya haus dengan musik, haus dengan kesenian kayu ini. Oleh karenanya, kami kepada saudara baik itu Talita Muda ataupun Pengasing Jaya agar menampilkan penampilan yang terbaiknya. Sebelum kita mulai acara ini, mungkin Bapak Pemulu akan menyampaikan sepatah ataupun dua patah kata kepada Bapak Pemulu. Kami persilakan dengan segala hormat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali ini acara mohon sabar Bapak-bapak. Pagi ini kita undang tidak ada lain dan tidak bukan untuk kita saksikan kebolehan ini. Karena mereka ini pada saat ini sedang naik daun. Itulah maka kami undang agar Bapak Ino saudara tidak kecewa agar kami ini. Dan ini grup ini kerana menyumbang ini Pak Sekdes. Orang-orang kita ikuti Bukasik Jaya hari Aceh Tengah, hari Tamudu, hari Bandar Belia. Mereka ini mempunyai khas tersendiri. Aceh Tengah, arah Laut Tawari, Bandar Belia, arah lapangan terbangnya di Lembili. Jadi kita merasa bangga, tidak sia-sia mereka kita undang. Harapan kami, Bapak dan saudara, nanti gulika di dong ini. Tapi gulik kami, jika gulika ibarat man di restoran, bapak-bapak ini mati yang kami pilih. Tapi ini adalah ibarat kita manyu masalah beramai-ramai. Jadi urung-urung menyucik dia. Sekarang ini bapak-bapak siapa jalanan silakan masuk. Ada tempat ini, urung kita urung-urung. Waktunya bapak dan saudara kami kedua dalam grup ini 30 menit atau setengah jam. Dan arah kae Ismail pak, bukan Isoma. Isoma pemerintahan itu. Istirahat sholat makan, kita isma. Istirahat makan malam. Insya Allah ini ngegang sekian. Oh ya, bapak ibu dan saudara kami, karena kami ingin animu ini kita terbendung. Selamat menyaksikan dan selamat menampilkan kebolehan kedua grup ini. Bila kita berdunia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami undi samulu sapuran ini secara fair kita akan undi. Tolong persiapkan, tolong siapkan Pak Sekdes dan undiannya. Siapa yang mencabut yang agak panjang daripada undian itu, itulah yang tampil. Kasih cara anak kandung anak kiri. Kami persiapkan bapak-bapak semua ini salah satu. Sweet,
2: ada sweet. Ah, ada. Ini lagi.

Pera, pera, y no me lo...

primera vez.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kalau begitu, kita
1: anak ke? Ya, begitu, kita anak.

Sampai jumpa.

الكورة.

sejam kita miso. Abang

Saudara pendengar, dimanapun Anda mendengarkan siaran kami, selama 19 jam kami telah menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara yang kami hadirkan. Dan kini waktu jualah yang harus memisahkan kita. Selamat malam dan selamat beristirahat. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa. Saya Selvi beserta segenap yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Dan sampai berjumpa lagi besok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon dan Radio Republik Indonesia Rimba Raya.